0: kematiannya kapan. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kematian itu wallahu a'lam. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya lah kunci-kunci yang gaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Persiapan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Antum biasakan diri setiap hari muhasabatan nafs. Dunia ini ya akhi tadi dilaknat oleh Allah. Seisinya illa zikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat akan kematiannya. Orang yang memiliki keyakinan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan pikirkan nasibnya di hari kiamat nanti. Dan itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki bekal amal saleh. Iman serta amal saleh. Iman serta amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang surga dan neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal hujibatun nar bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Muttafaqun alaihi. Neraka itu didindingi dengan syahwat. Ya, bis syahwat, dengan segala syahwat. Artinya apa? Ya. Dinding itu supaya jangan dibuka. Ketika dinding itu, tirai itu dibuka dan dia melanjutkan hawa nafsunya untuk melakukan segala syahwatnya terhadap dunia, maka berarti dia menceburkan dirinya dalam kebinasaan. Berarti dia berkeinginan untuk masuk ke neraka jahannam. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu didindingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Ketika kita berusaha untuk memasukinya, maka Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke surganya. Surga dihiasi dengan hal-hal yang kita enggak suka. Kita diwajibkan untuk sholat. Malam hari kita bangun untuk sholatul lail. Memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, duduk di majlis ta'lim untuk menimba ilmu, melakukan amal-amal, berbagai macam bentuk amal. Terdindingi dia oleh hawa nafsu, sehingga manakala dia mampu menahan dirinya dari segala hawa nafsu dan dia lakukan hal yang dia tidak sukai tersebut, dia terus menghambakan dirinya kepada Allah, berusaha untuk istiqomah di atas jalannya, maka surga itu terbuka baginya. Oleh karena itulah maka dua tombak, satu tombak bermata dua, yang mana yang akan kita pilih? Apakah kita lebih memilih dunia dengan segala syahwat, atau kita memilih akhirat, memilih surga dengan menanggalkan segala syahwat kita terhadap dunia. Apakah kita mati dalam keadaan membawa amal soleh, atau sebaliknya kita mati dalam keadaan beramal toleh, amal-amal yang buruk, amal-amal yang dibenci, amal-amal yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Dan beruban, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui, lagi maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Soal jawab.
2: Jadi bagaimana jika ada seorang suami yang marah kepada istrinya dan berkata, jangan cari saya lagi. Lalu suami itu pergi meninggalkan istrinya sudah 7 bulan tanpa nafkah lahir atau batin. Apakah sudah jatuh talak cerai? Dan setelah 7 bulan ingin kembali pulang ke rumah, apakah saya boleh menerimanya? Dan apakah harus menikah ulang lagi? Ya. Jadi kalau kasusnya suaminya pergi meninggalkan selama 7 bulan, insya Allah belum jatuh cerai, belum jatuh talak gitu. Selama suaminya ketika mengatakan tadi, dia katakan, suaminya mengatakan, jangan cari saya lagi. Nah, itu ucapan saat itu diniatkan untuk mentalak atau tidak gitu. Jadi kembali ungkapan kata-kata itu niatnya talak atau bukan. Kalau niatnya talak ya berarti jatuh cerai. Tapi kalau bukan, hanya karena marah saja emosi, walaupun waktunya sampai 6 bulan, 7 bulan, setelah itu dia mau kembali lagi, tidak terjadi talak. Kecuali si istri misalkan sudah ditinggalkan 7 bulan, gak ada beritanya. Maka istri berhak mengajukan ke pengadilan agama. Kemudian diproses. Nanti hakim pengadilan agama yang menentukan, karena tidak ada beritanya, diputuskan sudah pisah jatuh gitu misalnya kan. Itu boleh. Tapi kalau seperti tadi pertanyaan yang ada adalah suaminya ingin lagi kembali lagi setelah 7 bulan, maka itu tidak mengapa, insya Allah tidak termasuk sudah cerai. Tapi perlu ditanyakan pada saat mengatakan jangan cari saya, niatnya mentalak atau tidak. Nah, kalau niatnya mentalak, sudah lewat masa iddah, mau kembali lagi nikah lagi. Tapi kalau niatnya talak, belum sampai masa iddahnya selesai, sebulan kemudian kembali lagi, rujuk. Makanya tidak dikatakan tidak mesti nikah lagi, tapi cukup dengan rujuk. Tapi ini pelajaran bagi kita semua untuk banyak sabar dalam hidup, sabar. Kemudian ada juga nasihat tentang apabila suami itu suka marah di rumah, maka upayakan istri juga berusaha sabar, tidak membantah. Pada saat suami marah, jangan menjawab. Tapi di waktu yang lain silahkan membahas pada saat yang santai, yang enak. Tapi pada saat itu ketika suami marah, lebih baik diam. Kita katakan iya, mengangguk-ngangguk misalnya. Ini pengalaman dari seorang ibu yang rumah tangganya bahagia. Dia cerita demikian, kalau suami saya lagi marah, saya diam. Selesai, saya pergi, ninggalkan kamar, ruangan lain, saya bekerja seperti biasa. Kelihatan nanti suasana sudah cukup reda, 1 jam, 2 jam, saya buatkan minuman kesukaan suami saya. Apakah itu teh, kopi, apakah jus, buah. Lalu saya buatkan, seperti tidak ada apa-apa. Nah ini. Nanti seringnya suami saya sendiri yang merasa tidak enak. Kamu marah tidak? Bilang ke istrinya. Enggak. Nah, misalnya. Ditahannya marah tadi kan? Ditahannya amarah tadi. Tidak. Justru suaminya yang akhirnya luluh hatinya. Maafkan saya, tadi saya khilaf, lupa misalnya. Akhirnya sudah cair lagi. Suaminya mulai akhirnya mengatakan kata-kata yang indah, yang baik dan lain sebagainya. Selesai, seperti tidak ada apa-apa. Jadi menahan amarah ini penting. Kalau kita baca surat Yusuf, surat ke-12. Surat Yusuf, Al-Quran ini pedoman hidup untuk kita. Kita lihat cerita Nabi Yusuf ketika dituduh bahwa dia mencuri. Di ayat berapa itu? Ayat 77. Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 77. Allah berfirman, qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka berkata, saudara-saudara Yusuf, jika dia mencuri, jika Bunyamin mencuri, padahal sebenarnya Bunyamin tidak mencuri, dituduh. Jika dia mencuri, sesungguhnya saudaranya dulu juga pernah mencuri. Maksudnya saudaranya Bunyamin siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal yang diajak bicaranya Nabi Yusuf sendiri, tapi mereka tidak tahu. Sungguh saudaranya dulu mencuri. Padahal yang di depannya Nabi Yusuf yang suka membantu mereka. Sudah membantu, dan sudah mereka dahulu lagi kecilnya juga Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sekarang menuduh lagi saya sebagai pencuri lagi kan. Menyakitkan sekali. Tapi apa kira-kira? Padahal dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Untuk menghukum mereka bisa. Bukan orang yang lemah. Tapi mengatakan justru fa'asar roha Yusufu fi nafsihi. Nabi Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya. Menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, walam yubdiha lahum, dan tidak menampakkan kepada mereka. Raut mukanya saja tidak berubah. Bahwa dia marah. Tidak bisa membedakan kita apakah dia sedang marah atau tidak, dia sedang jengkel atau tidak. Sering kita tidak bisa menyembunyikan amarah kita, walaupun tidak terlontar ucapan, tapi raut muka kita sudah langsung, muka ditekuk misalnya, cemberut dan lain sebagainya. Orang sudah paham ini lagi marah. Nah, ini kita harus melatih. Bagaimana seorang harus melatih diri kita untuk bisa meredam amarah. Termasuk sifat orang yang bertakwa, kita buka di surat Ali Imran, surat ketiga. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133 sampai 135, atau sampai 136 juga boleh. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 136. Allah berfirman,
3: wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
2: Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Apa ciri-cirinya? Di antaranya dalam ayat berikutnya,
3: alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhiminal ghaidha wal-'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin.
2: Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang-orang yang meredam marahnya, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di antara sifat orang bertakwa, berinfak di kala lapang maupun sempit. Kemudian apalagi? Menahan marah, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan suka berbuat kebaikan. Di sini wallahu yuhibbul muhsinin, di sini juga suatu anjuran agar kita berbuat ihsan. Nanti ayat berikutnya,
3: walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
2: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendzalimi diri mereka sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa sedangkan mereka mengetahui bahwa itu dosa. Ya. Sifat orang yang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin saja orang yang bertakwa pun pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi dia segera ingat pada Allah. segera mohon ampun pada Allah, segera bertaubat, menyesali, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, karena dia tahu bahwa itu dosa. Jadi kita pun, Allah maha memaafkan, Allah maha mengampuni, kita juga jangan pendendam, kita juga berusaha memaafkan. Dan jangan menilai orang lain dari masa lalunya. Masa lalu bisa saja orang lain buruk, tapi orang itu merubah, memperbaiki, dan meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka dia orang yang beruntung. Tapi orang yang sekarang baik atau masa lalunya baik, tapi bisa saja berubah menjadi buruk, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita punya sifat sombong, merasa diri lebih baik dari orang lain, walaupun orang lain terlihat melakukan suatu pelanggaran dan dosa. Kita doakan, kita ada rasa kasihan, kita memperbaiki, bukan lagi merasa diri kita lebih baik dan meremehkan, menghina orang lain, tidak. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih muda dari kita, kita melihat dosa-dosa saya lebih banyak dari dia, saya lebih tua dari dia, dosa-dosa saya lebih banyak dari dia. Kalau saya bertemu atau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, wah, amal-amal soleh dia lebih banyak dari saya, karena faktor usianya lebih tua, tentu dia lebih baik dari saya. Jadi jangan merasa kita itu lebih baik dari orang lain, siapapun dia. Bisa jadi orang lain tadi ialah yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kita, walaupun ada pelanggaran-pelanggarannya. Misal kita lihat orang yang tidak pakai jilbab keluar, jangan menganggap, wah, saya lebih baik dari dia, lebih suci dari dia. Belum tentu. Bisa jadi dosa-dosa kita lebih banyak dari dosa dia. Mungkin dia karena tidak tahu, belum tahu kewajiban jilbab. Mungkin kita punya sifat hasad, sombong, penyakit-penyakit hati, dan lainnya. Mungkin dia punya amalan-amalan yang luar biasa, besarnya yang kita tidak tahu, yang mungkin dengan amalan dia yang besar tadi bisa mengampuni dosa-dosanya. Tapi bukan berarti kita mendiamkan kesalahan. Kita harus saling mengingatkan, mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik. Sehingga orang akan merasa ketika kita menasehati dia itu bahwa kita sayang sama dia. Berbeda kalau orang menasehati dia itu seolah-olah dia kita merasa lebih baik. Akhirnya orang tidak suka dengan kita datang mengingatkan, menasehati, karena cara kitanya yang kurang santun, caranya yang kurang tepat. Ya. Itu yang berkenaan, nasihat yang berkenaan dengan masalah marah, semoga bermanfaat untuk kita.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
6: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
5: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
7: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

semua kita benar-benar meresapi status kita sebagai hamba, insya Allah hidup ini mudah, hidup ini nyaman, hidup ini tentram, dan ukhuwah Islamnya akan terjalan. Hadirin, yang bikin kita sengsara di dunia ini kan karena kita jadi hamba dunia. Yang bikin kita stres, galau, itu kan karena di otak kita tuh dunia. Hamba itu punya sesuatu atau gak punya sesuatu? Gak punya sesuatu. Kalau kita bisa memahami konsep ini, itu hidupnya lempeng banget. Saya ingin tanya, apabila di sebuah rumah ada pencurian mobil, mobil S-Class hilang, kira-kira yang sedih siapa? Pembantunya atau majikannya? Ada yang pembantunya? Gak mungkin, majikannya. Kenapa pembantunya gak sedih? Karena bukan punya saya, Pak Ustaz. Santai aja. Oh, ini bukan punya saya, kenapa saya harus nangis? Majikannya yang bingung, udah kreditan pula, belum lunas. Kalau pembantunya mah santai-santai aja, tukang kebunnya tuh asik aja tuh. Bapak kok gak nangis? Kemarin kan S-Classnya baru hilang. Itu bukan punya saya, Pak Ustaz. Kan begitu. Nah, coba kita resapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ketika handphone kita hilang, kita galau? Karena kita merasa itu milik kita, bukan milik Allah. Kenapa ketika motor hilang, kita bingungnya setengah mati? Karena kita merasa memiliki. Lupa konsep hamba. Coba kalau kita yakin, saya ini hamba, ini punya Allah. Kontraknya udah habis, Allah ambil lagi, Allah serahkan sama yang lain. Ya udah, tenang aja. Itu aja kok repot kan, begitu hadirin. Jadi simpel aja. Hadirin, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian. Ketika kita dicaci maki orang, kita marah apa enggak? Kita ditunjuk-tunjuk orang, dibodoh-bodohin orang depan mata kita, kita marah apa enggak? Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul apa tidak? Saya ingin tanya pertanyaan kedua, simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia.

bikin kita stres itu dunia. Coba kalau orientasi kita jadi hamba Allah, lalu mindset kita akhirat, akankah kita stres? Hadirin yang dirahmati Allah, adakah konsep uang hilang kalau kita pakai kacamata akhirat? Gak ada. Tidak ada konsep uang hilang. Karena apabila uang kita dibawa kabur orang, dia akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan itu pasti. Dan dia akan bayar dengan pahala. Maka kita tidak akan stres. Karena yang membuat kita stres adalah ketika kita merasa uang kita gak balik. Ketika kita yakin uang itu akan dikembalikan, bahkan dengan bonus, dengan hal yang lebih baik, yaitu pahala, kita akan santai. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Atau kalau dapat transferan duit senang apa enggak? Setiap hari ada orang yang transfer antum 10 juta, senang? Senang. Nah sekarang kenapa ketika ada orang setiap hari kasih transfer pahala kita marah? Kenapa harus stres? Anda stres karena di otak Anda tuh dunia. Anda takut nih, yang Anda dapatkan semua di dunia tuh hilang. Itu yang Anda takutkan. Jadi aneh ya manusia ya. Yang mengecewakan mereka selama itu dunia, tapi masih aja setia sama dunia. Yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia, luar biasa. Sedangkan Allah yang memberikan mereka semuanya, yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gak mau jadi hambanya. Kalau kita ingin bahagia, ini konsepnya hadir. Jadilah hamba Allah. Ini gelarnya. Makanya ketika Nabi menjelaskan tentang hamba Allah, Nabi katakan tubalahu, tubalahu. Beruntung dia dan beruntung dia. Inilah gelar yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan. Dan gelar ini masih terbuka di hadapan kita. Belum ada kata terlambat. Amalkanlah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah, maka kita akan hidup tenang.

0: Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kita tahu bahwasanya dakwah merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan tidaklah umat Muhammad dikatakan sebagai khairu ummah, umat terbaik, kecuali karena memiliki sifat-sifat dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, yang ciri kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala juga memuji kaum mukminin, kaum mukminat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Laki-laki yang mukmin dan para wanita yang mukminah, mereka adalah wali yang satu dan penolong yang lainnya. Bagaimana sifat mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari kemungkaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat ketika ada seorang laki-laki yang lewat, lalu beliau mengatakan bahwa dia termasuk penduduk neraka. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in

0: meyakini apa yang Nabi SAW habarkan, dan mereka pun tidak ada sedikit pun keraguan dengannya. Tetapi ada sedikit keheranan kenapa Nabi menyebutkan demikian, wa huwa min ahlin nar. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengikuti orang tersebut hatta jurih, sampai dia terluka, fastujilal maut, lalu dia terburu-buru dengan kematian, dijadikan ujung pedangnya, waju'ila dzubabatu sayfaihi baina thadiyaih hatta kharaja ma baina katifaih, dijadikan ujung pedangnya diletakkan di antara dua susunya, kemudian ditekan dan sampai keluar di antara dua bahunya. Akhirnya sahabat yang melihat datang pada Nabi dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, kata beliau, mengapa atau ma dzak? Lalu sahabat ini mengatakan, qulta li fulanin, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha wa ana ra'aitu annahu qutila nafsah. Engkau mengatakan, siapa yang ingin melihat seorang laki-laki penduduk neraka, lihatlah orang tersebut, dan aku melihatnya dia mati dalam keadaan bunuh diri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiku alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiku alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha wa innamal a'malu bil khawatim. Seseorang dia beramal dengan amalan penduduk surga seolah-olah bahkan dia dengan surga cuma satu jengkal jaraknya, kemudian didahului oleh ketetapan takdir sampai dia di akhirnya berbuat amalan dari amalan penduduk neraka, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan demikian dan dimasukkan ke dalam neraka. Kebalikannya, seorang yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal, tetapi Allah menetapkan ketetapan ketentuan takdir bahwa dia di akhir sebelum dia wafat berbuat dengan amalan penduduk sorga, dan dia mati di atasnya, dan orang ini dimasukkan ke dalam sorga. Dan Nabi mengakhiri hadis tersebut dengan mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan menunjukkan betapa Nabi SAW mengetahui sebagian yang gaib yang Allah habarkan. Dan yang kedua, betapa zahir yang kita lihat belum tentu mewakili batinnya. Benar, iman itu ada dalam dada, tetapi atau dalam hati kita sekalian. Tetapi zahirnya bisa kelihatan, thamrah, buahnya, kelihatan dalam jasad kita, dalam gerakan ataupun dalam jawarih kita sekalian. Tetapi sekali lagi, keikhlasan hanyalah Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, hadis ini merupakan juga pelajaran buat kita tentang larangan seorang bunuh diri. Tidak boleh dia melakukan bunuh diri apapun caranya. Apakah menusukkan pedang ke dadanya, atau dia minum khamr, atau dia bunuh diri dengan cara-cara yang lain. Seluruhnya diharamkan, dan itu bagian yang sama sekali tidak dianjurkan. Salisan, yang ketiga, hadis ini menunjukkan betapa Nabi SAW menyebutkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Amalan bergantung di akhir. Oleh karena itu, akhir dari segala sesuatu itu menentukan segalanya sampai seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika akhirnya dalam keadaan baik, maka insyaallah dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan baik, di alam kuburnya mendapatkan nikmat, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Adapun kalau kebalikannya, maka itulah yang terjadi. Kemudian yang keempat, kisah atau hadis ini memberikan nasihat kepada kita sekalian bahwa ternyata bunuh diri yang dimaksud tadi, sesungguhnya perbuatan yang dilarang tidak pernah ada sedikitpun perintah atau bahkan anjuran dan seterusnya, apapun alasannya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita wajib bersabar atas segala musibah. Di saat sakit kita wajib bersabar, di saat kita mendapatkan ujian wajib bersabar. Tidak boleh seorang berniat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dengan alasan menyelesaikan masalah. Itu bahkan membuat masalah. Maka Nabi mengancam, man qutila nafsahu, barang siapa yang bunuh diri, baginya neraka. Oleh karena itu, di antara faedah yang kelima, hadis ini sebagai gambaran bahwasanya wajibnya kita ikhlas dalam setiap amalan. Tidak boleh kita beramal dan kemudian hilang keikhlasannya. Kita berusaha beramal satu amalan, kemudian kita ikhlas mengamalkannya, dan semoga dengan itu kita akan selamat. Kemudian yang keenam, hadis ini sebagai gambaran bahwa setiap kita sekalian belum tentu nasibnya nanti di saat kita meninggal, apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga atau semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas jalan yang hak, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di jalannya, dan semoga Allah pertemukan kita sekalian kelak bersama orang-orang yang saleh di surga, para anbiya dan orang-orang yang salihin, dan semoga Allah menjadikan akhir hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Tapi berikutnya, bismillah, izin bertanya. Kalau suami istri pisah rumah sudah 1-2 tahun dan tidak ada nafkah lahir batin, apakah sudah dikatakan bercerai? Jazakumullah khairan. Tayyib wa iyyakum, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan hubungan suami istri, di mana Islam mengajarkan kepada kita agar menjaga hak orang lain, ya, atau menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada suami dan istri, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah, janganlah seorang suami membenci istri, atau sebaliknya, janganlah seorang istri membenci suaminya. Kalau ia benci dengan salah satu sifat dari istrinya, maka ia ridho dengan banyak sifat. Ya, kalau ia benci dengan satu dari sifat suaminya, maka ia ridho dengan banyak sifat suaminya. Berarti hubungan suami istri dibangun dengan sifat apa? Sifat untuk mengalah, sifat untuk memaafkan, dibangun di atas sifat untuk melupakan kekurangan pasangannya, ya, atau pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat, ya, dalam perkara-perkara yang memang harus demikian, kecuali memang harus diingatkan, harus dinasehati, ya. Adapun urusan-urusan duniawi, ya, yang mungkin ringan, jangan kemudian seorang segalanya harus benar-benar, ya, perfect, ya, benar-benar bagus semuanya. Kadang-kadang suami pulang rumah, rumah masih kotor misalnya. Suami pulang rumah ternyata anak-anak belum mandi misalnya. Sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin saking sibuknya, mungkin ada urusan, mungkin ada telepon penting sehingga belum bisa bekerja. Yang seperti ini sebagai suami, ya, anggaplah suatu yang seakan-akan tidak ada, suatu yang bisa dilupakan, ya. Demikian kita dalam berkeluarga. Demikian kita saling memaafkan, ya, kita saling melupakan kesalahan. Ini hubungan suami istri yang Rasulullah SAW perintahkan. Adapun terkait dengan kewajiban, maka seorang istri wajib untuk taat kepada suami. Ya, Rasulullah bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku perintahkan seorang untuk sujud pada orang lain, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya, maka seharusnya istri benar-benar taat dan tunduk kepada suami dalam perkara-perkara yang baik, minimal dalam perkara yang mubah, maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kecuali perintah kepada yang haram, maka jangan kerjakan. Suami juga demikian. Rasulullah SAW perintahkan pada suami, istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian semuanya berbuat baik kepada para istri. Aku berwasiat pada kalian, wahai para suami, untuk selalu berbuat baik kepada istri. Ya, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya. Maka demikian, suami dan istri masing-masing menunaikan kewajiban dengan baik, dengan ikhlas, karena Allah, ya, membangun hubungan di antara keduanya bukan sekedar kebutuhan duniawi, tapi yang lebih besar dari itu, kenapa mereka berkumpul, kenapa mereka ada akad dalam pernikahan tersebut, tidak lain untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling tinggi. Maka kalau tujuannya sama-sama ingin meraih surga Allah, ingin berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala, maka berbagai macam kekurangan, rintangan dalam kehidupan berkeluarga sudah maafkan, maafkan, maafkan ya, sehingga satu dengan yang lain saling memuliakan dengan akhlak tersebut. Kalau ternyata yang demikian tidak tercapai, ya mungkin dengan berbagai macam alasan ya, mungkin suami istri dulunya belum berilmu, suami istri dulunya tidak tahu tentang agama Allah, sangat jauh dari syariat Allah, sehingga suami merasa mungkin disakiti oleh istrinya, banyak kecewa dari istrinya, akhirnya kemudian mungkin meninggalkan istri, atau sebaliknya istri merasa tidak dimuliakan suaminya, tidak dijaga, tidak diberikan hak oleh suaminya, akhirnya kabur misalnya dari rumahnya, pergi, sehingga suami istri pun sudah pisah rumah. Terkadang tidak pisah rumah karena mungkin alasan anak-anak, tidak ya, enggak enak sama anak-anak, kasihan anak-anak ya, atau mungkin malu dengan tetangga, tidak enak dengan keluarga, akhirnya tetap satu rumah tapi tidak pernah bersatu ya, satu di satu kamar depan, yang satu di kamar belakang ya, tidak pernah akur dalam kehidupan tersebut. Maka yang demikian tidak lain kecuali karena sebab kebodohan ya, karena kurangnya ketakwaan, kurangnya keimanan. Kalau ini sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun pisah, tidak menunaikan kewajiban masing-masing, suami tidak menunaikan kewajiban pada istri, nafkah lahir dan batin, istri juga demikian tidak melayani suami ya, sama-sama meninggalkan kewajiban tersebut, tentu masing-masing berdosa karena meninggalkan kewajiban, masing-masing punya andil dalam dosa tersebut ya. Maka segera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah ya, ingatkan pasangan. Kalau Anda sebagai seorang istri, ingatkan suami untuk kembali membangun rumah tangga dengan baik. Kalau sebagai suami, maka ingatkan istri ya, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk sama-sama memulai ya, anggaplah masa lalu, beristighfar dan bertaubat, kemudian bangun ya di atas kebaikan, buka lembaran baru ya. Kalau yang demikian masih mungkin, maka segera perbaiki rumah tangga tersebut. Kalau ternyata sudah tidak mungkin dipertahankan, ya maka segera berpisah dengan benar ya. Suami menjatuhkan cerai, masa iddah dilewati, setelah selesai masa iddah suami tidak kembali kepada istri, maka sudah sempurna cerainya. Demikian dalam syariat Islam, berumah tangga memang harus baik. Ya, kalau memang tidak baik, bahkan kejelekannya lebih banyak, dosanya lebih banyak ketika berumah tangga, maka harus berpisah. Makanya ada syariat talak ya, ada syariat cerai. Kenapa? Karena ada memang keadaan di mana tidak mungkin dipertahankan. Seandainya dipertahankan, mungkin dosa akan semakin banyak. Ya, dosa akan semakin banyak. Maka yang demikian harus segera berpisah. Mudah-mudahan dengan berpisah Allah berikan yang terbaik ya. Kalau sama-sama orang yang baik, orang-orang yang beriman, bertakwa, maka Allah berikan pasangan yang terbaik insyaallah. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.

0: Hukum menggambar tengkorak. Terdapat banyak dalil yang melarang kita menggambar makhluk bernyawa. Ancamannya, orang yang menggambarnya akan diminta untuk memberi ruh kelak di hari kiamat. Dan itu tidak mungkin mampu dia lakukan. Setelah itu, dia akan diazab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengadabnya di neraka Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara yang dibolehkan adalah menggambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti pepohonan, gunung, bebatuan, dan semacamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah azza wa jalla berfirman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman, atau gandum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan gambar tengkorak? Apakah gambar tengkorak termasuk kategori gambar bernyawa? Gambar tengkorak bukan termasuk gambar bernyawa, karena benda semacam ini dipahami sebagai benda mati. Dalam fatwa Islam dinyatakan, yang zahir bahwa gambar tengkorak tidak termasuk gambar yang haram, karena gambar ini termasuk jenis benda yang tidak bisa hidup, dan tidak dalam bentuk kepala hakiki yang menggambarkan manusia hidup. Fatwa Islam. Lambang orang fasik. Hanya saja ada pertimbangan lain yang menjadi alasan bahwa menggambar tengkorak atau memasang gambar tengkorak termasuk dilarang, karena ini merupakan lambang orang fasik dan orang kafir. Syekh Sulaiman Al-Majid ditanya tentang hukum memakai t-shirt bergambar tengkorak. Jawaban beliau, Alhamdulillahi wahdah wa ba'du. Kami tidak merekomendasikan memakai pakaian semacam ini, yang dikhawatirkan itu menjadi lambang penganut ritual tertentu. Allahu a'lam. Keterangan lain disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Musnid ketika beliau ditanya tentang hukum merchandise yang ada gambar tengkoraknya. Benarkah itu lambang penyembah setan? Jawaban beliau, tengkorak bukan lambang satu-satunya untuk penyembah setan, namun termasuk salah satu lambang yang mereka gunakan, dan menjadi lambang pembunuhan untuk persembahan kepada setan. Karena itu, wajib dilarang menggunakan lambang dan syiar semacam ini di pakaian maupun lainnya, dan dilarang untuk diperdagangkan atau memakainya dalam rangka menjaga generasi dari kontaminasi yang kotor dan pemikiran yang menyimpang. Demikian, Allahu a'lam.
1: Kemudian demikian juga para anbiya yang lain. Contohnya seperti ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah sendiri. Bahkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam lewat di negeri Mesir bersama istrinya Sarah, karena khawatir istrinya akan diambil oleh raja Mesir tersebut yang ingin suka menzinai atau mengambil wanita-wanita cantik, maka Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa engkau, katakan hadi ukhti atau hada akhi fil Islam, engkau adalah saudaraku. Karena tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kau. Subhanallah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim adalah umat, meskipun dia sendiri yang beriman tatkala itu Allah sebutkan dia sebagai umat. Kenapa? Telah berlalu bersama seperti Nabi Ibrahim para anbiya. Meskipun dia sendiri, ketahuilah bahwa telah berlalu orang-orang yang bertauhid seperti dia, umat. Bayangkan kemudian berdakwah sendirian, tidak ada yang sama dia. Ayahnya memusuhi, orang-orang menyembah patung, menyembah bulan, menyembah matahari. Sampai apa akhir penghujungnya? Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Kata mereka, ya, bakarlah si Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar melakukan. Ini Ibrahim pun dibakar, akan tapi dia bersabar. Sampai disebut oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim berusaha mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bakar Nabi Ibrahim bukan cuma sehari mengumpul kayu bakar. Sampai ada orang yang bernazar, kalau anak saya lahir saya akan membawa kayu untuk membakar Ibrahim. Sehingga terkumpullah kayu bakar yang begitu luas sekali. Tidak ada api yang pernah dinyalakan sebagaimana api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tatkala dilempar ke dalam tengah lautan api dengan menggunakan manjanik semacam katapel karena supaya masuk di tengah lautan. Akan tapi Allah mengatakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar dalam berdakwah. Contohnya lagi seperti Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah yang telah kita jelaskan, harus kabur dari negeri Mesir, ketakutan mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya harus pergi ke negeri Madian, akhirnya harus menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Ya. Ini bukan sesuatu yang ringan, butuh kesabaran. Nabi Isa alaihissalam, ya, dimusuhi oleh kaumnya, orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Sehingga mereka mengatakan inna qatalna Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh, ya, telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak menyalib, tidak membunuh Nabi Isa, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih, akan tapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Bayangkan antum diutus pada suatu kaum yang ingin membunuh antum. Ini perkara yang sangat mengerikan, sebagaimana orang-orang Yahudi, ya, hobinya membunuh Nabi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seperti Nabi Hud juga, Nabi Hud alaihissalam dihinakan oleh kaumnya. Nabi Hud alaihissalam, kaumnya mengatakan, ya, Yahudu majitana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli wa ma nahnu laka bi mu'minin. Wahai Hud, apa yang kau bawa itu bukan dalil, bukan hujah. Tidak ada hujah yang kau bawa. Mereka menghina Nabi Hud alaihissalam. Dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan kami terhadap Tuhan-Tuhan kami karena perkataan wahai Hud. Artinya kami akan sabar berbuat kesyirikan. Kami tidak akan berdiri dengan perkataan. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau wahai Hud. Bikin jengkel ya orang seperti ini. Antum berdakwah kemudian dikatakan demikian. Bahkan mereka mengancam. Mereka mengatakan inna kulu illa taraka ba'du alihati nabi su. Wahai Hud, hati-hati, kau akan dicelakakan oleh sembahan-sembahan kami. Akan tapi Nabi Hud bertahan dan bersabar. Kemudian dia mengatakan apa? Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kata Nabi Hud alaihissalam, ya, persaksikanlah aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Fakiduni jami'an, cepat bikin apa namanya, fakiduni jami'an, buatlah makar kalian seluruhnya dan jangan tunda-tunda buat makar kepada aku kalau kalian memang berani. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Hud ini. Para ulama tatkala membahas tentang Nabi Hud, mereka bilang, apa sih mukjizat Nabi Hud? Apa sih mukjizat Nabi Hud? Sampai ada yang mengatakan di antara mukjizat Nabi Hud, beraninya Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Kalian mengancam-ngancam saya, ayo kumpul semua buat makar sampai sekarang, jangan tunda-tunda. Artinya kalau ada dukun ngancam antum, saya akan sihir kamu, kumpul seluruh dukun saat Indonesia, sihir saya sekarang juga, jangan tunda-tunda. Antum berani seperti itu? Nabi Hud berani. Ini diantara, dikatakan bahwasanya inilah diantara mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Keberanian dia, kekokohan dia tatkala diancam dengan ancaman-ancaman oleh pengikutnya, oleh kaumnya.
2: Mutiara nasihat.
3: Yang pertama, bahwasanya kekayaan dan kemiskinan itu bukanlah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebagian hamba-Nya kaya dengan kekayaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian hamba-Nya itu miskin dan penuh derita. Ini bukan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sebagian manusia dilebihkan rezekinya. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizq. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kalian di atas sebagiannya pada rezekinya. Kita mengetahui bahwasannya tidak ada orang yang rezekinya sama. Di alam dunia ini gak ada yang sama rezekinya. Sampai pun orang-orang yang terlahir kembar, mukanya mirip sekali, fisiknya mirip sekali, apakah rezekinya sama? Tidak. Rezekinya pasti beda. Memang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan sebagian di atas sebagian yang lainnya. Allah bukakan bagi si fulan, Allah tidak bukakan bagi si fulan dalam masalah rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kenapa Allah ta'ala tidak bukakan rezeki kepada hambanya dengan selebar-lebarnya. Allah ta'ala batasi rezeki hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-27, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rizki bagi hambanya. Disebutkan para ulama bahwasanya jika Allah ta'ala bukakan rizki bagi hamba melebihi dari kebutuhannya, labaghaw fil ardi, maka niscaya hamba tersebut akan melampaui batas dengan memiliki kesombongan, keangkuhan, dengan melakukan kezaliman kepada orang lain. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki dengan ukurannya. Innahu bi'ibadi khabirun basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khabir, maha mengetahui tentang hambanya, maha tahu tentang hambanya. Basirun, maha mengetahui, maha melihat hambanya. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita tahu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kekayaan, menentukan kemiskinan bagi hambanya bukan suatu kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasannya kezaliman itu sudah ditiadakan dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi seorang pun hamba, enggak ada yang didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi apa yang Allah ta'ala tentukan berupa membuka rizki bagi sebagian hamba dan menyempitkan rizki bagi sebagian hamba yang lain bukan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka menyangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyempitkan rizki kepada mereka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bakhil. Bakhil itu kezaliman. Orang-orang Yahudi menyebutkan sebagaimana Allah ta'ala kisahkan tentang perkataan mereka, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu, ghulat aydihim walu'inu bima qalu, mereka sendiri tangannya mereka sejatinya yang terbelenggu, walu'inu bima qalu, dan mereka dikutuk, dilaknat karena perkataan mereka, menuduh bahwasanya Allah ta'ala tidak mau berbuat baik kepada hambanya. Na'udzubillah dari perkataan orang-orang Yahudi semacam ini. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, jadi sebagian hamba dijadikan kaya oleh Allah, sebagian hamba ditentukan dengan miskin oleh Allah, sama sekali ini bukan kezaliman. Ini adalah merupakan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keadilan darinya. Kita lanjutkan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari adanya kekayaan dan juga kemiskinan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hamba mana yang pantas kaya dan hamba mana yang pantas untuk jadi orang miskin. Allah tahu mana yang pantas kaya, mana yang pantas miskin. Kita saja bisa menilai kepada sekitar kita, sekeliling kita, saudara-saudara kita. Kalau ada seorang yang rajin, ulet usahanya, kemudian apa? Cerdas, pintar di dalam memanfaatkan kesempatan, maka semua orang akan mengatakan dia orang seperti ini pantas kaya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba tersebut pasti lebih tahu tentang hamba tersebut. Kalau ada orang yang malas-malasan untuk kerja berat sedikit, malas, penginnya duitnya banyak tetapi kerjanya yang apa? Yang ringan. Kebanyakan kita seperti itu. Setiap orang akan mengatakan orang yang semacam ini adalah apa? Orang yang tidak pantas untuk kaya, pantasnya jadi orang miskin. Walaupun penilaian kita itu tidak mesti terjadi. Kadang-kadang orang seperti itu juga punya kekayaan yang wah. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita ketahui. Allah Ta'ala menentukan seorang jadi orang kaya raya, Allah itu tahu yang pantas baginya. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan kemiskinan bagi seorang hamba, Allah juga tahu hamba itu memang pantas untuk mendapatkan itu. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah, Rabbmu, dialah yang membukakan rizki bagi yang dikehendaki dan menyempitkan rizki bagi yang dikehendaki. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu dilandasi dengan pengetahuan. Allah Ta'ala itu melihat kepada hambanya. Ketika menentukan jadi orang kaya, sebagian hambanya jadi orang kaya, Allah tahu dan melihat hamba tersebut. Allah tahu dan melihat hamba tersebut yang mau jadi miskin. Tahu tentang kondisi yang sejatinya. Di dalam tafsirannya para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat manakah di antara hambanya yang pantas kaya dan manakah di antara hambanya yang pantas untuk jadi orang miskin. Jadi Allah tahu sejatinya hamba itu pantas jadi kaya ataukah pantas jadi miskin. Bukan pembahasan kita untuk mengetahui kita pantasnya jadi orang kaya atau jadi orang miskin, ya gitu. Bukan itu yang kita bahas. Tetapi Allah Ta'ala tahu tentang kita itu pantasnya jadi kaya atau jadi miskin. Coba sajalah kita lihat dalam kenyataan, dalam kehidupan kita. Ada seorang yang Masya Allah diberikan kemampuan untuk berpikir, menjangkau berbagai macam lini. Sehingga dia memiliki karyawan yang jumlahnya sampai ribuan saja sanggup masih. Kalau kita, coba. Kita punya karyawan satu? Tidak ternyata. Mikirkan diri kita saja sudah sanggup. Mikirkan keluarga kita sanggup. Kadang-kadang kita merasa, Masya Allah beratnya. Untuk memenuhi kebutuhan kita. Untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, kita merasa berat sekali. Kadang-kadang seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita dibebani? Dibebani dengan apa? Karyawan jumlahnya sampai ribuan. Satu orang karyawan gajinya di atas UMR. UMR mungkin 1 juta lah kalau sekarang standarnya. Karyawannya ribuan, satu orang karyawan gajinya 1 juta. Masya Allah. Berapa miliar yang harus dikeluarkan per bulannya? Ada orang yang sanggup untuk berpikir itu. Memang dia dibantu oleh tenaga-tenaga di samping kanan dan kirinya untuk memikirkan itu semuanya. Tetapi pikiran orang tersebut, akal orang tersebut, Masya Allah, luar biasa sekali, hebat sekali. Allah yang memberikan itu semuanya. Saudaraku sekalian, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu hambanya yang miskin, siapa yang berhak untuk jadi miskin, siapa yang berhak untuk menjadi apa? Menjadi kaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdhi.

0: kulli janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
0: Fas

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

Maka, apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Mereka benar-benar

0: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa hukumnya ketika sholat berjamaah di rumah? Imam yang batal ketika makmum cuma istri. Apakah sholatnya ya tetap lanjut atau istri membatalkan sholatnya juga? Insya Allah. Iya betul, pertanyaan bagus ini Masya Allah. Ikhwah, kalau si suami batal, tentu kan dia harus berwudu. Lantas istri bagaimana? Apakah dia lanjutkan ataukah tidak? Ya, apakah dia lanjutkan ataukah tidak? Allahu a'lam bissawab, kita ambil mana sholat yang paling afdol. Ya, mana sholat yang paling afdol. Ketika kita batal, tinggallah istri satu orang. Berarti kan dia sholatnya menjadi sholat munfarid, sholat sendirian. Ya kan? Dan sementara sholat berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendirian. Sekitar 27 tingkat derajat. Jadi bagaimana? Ya, kalau istri mau membatalkan demi mendapatkan fadilah jamaah, maka bagus. Ya, sehingga suami juga bisa sholat dengan berjamaah dengan istrinya. Tetapi kalau istri mau lanjutkan juga gak apa salah, karena sholat istri tidak batal. Demikian ikhwatiddin. Ya, karena sholat istri tidak batal. Dia tunggu suaminya, dia kembali sholat dari awal bersama suaminya. Sehingga suami mendapatkan sholat berjamaah, istri juga mendapatkan sholat berjamaah. Ini yang lebih afdol. Allahu a'lam bissawab. Kul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittab.

Tegar bagaikan karang. Setan mengatakan, Rabbi bima aghwaytani la aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Summa la atiyamnahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Aku akan goda mereka dari depan, enggak bisa depan dari belakang, enggak bisa belakang dari kanan, enggak bisa kanan dari kiri. Wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kamu akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Mereka yang tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan mungkin bisa istiqomah kalau dia tidak belajar. Dari mana dia tahu dia sedang berada di atas jalan yang lurus? Jangan-jangan dia sedang berada di jalan yang menuju neraka. Dia merasa dia sedang istiqomah di sana, padahal ujung jalannya ke neraka. Hendaklah hati-hati mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih urusan Rasulullah SAW. Biarkan para da'i-da'i untuk mengingatkan, oh, jangan belok kiri, jangan belok kanan, lurus, lurus, lurus, jangan kiri, jangan kanan, karena kanan itu neraka jahannam. Ya, tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Ziro'an bi ziro'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan ikut masuk ke lubang biawak. Rasulullah katakan kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, Ayyahud wa Nasara, ya Rasul, apakah yang Anda maksud

0: Di saat dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dia laksanakan konsekuensinya, baru dia perlu ketegaran di atas jalan tersebut. Kalau sudah kita berada di atas sunnah, rawi-rawi lantas, malang-malang puntung. Sekali layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang. Layar terkembang, seumur hidup mundur berpantang. Perjuangkan sampai titik-titik darah penghabisan. Titik-titik darah penghabisan.
1: Hukum jual beli burung berkicau. Dalam transaksi jual beli, baik binatang maupun benda lainnya, yang lebih diperhatikan adalah status manfaatnya. Artinya, selama benda itu halal dimanfaatkan, maka dia boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil yang melarang. Para ulama membuat satu kaidah, semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Burung kecil atau ikan hias dimiliki tidak untuk dikonsumsi. Nilai dagingnya sangat tidak sebanding dengan harga belinya. Dia dihadirkan di rumah kita sebagai hiasan, dan ini manfaat mubah. Sahabat Anas bin Malik memiliki seorang adik bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung piaraan namanya Lugair. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Umair yang sedang menangisi burungnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang terjadi dengan burungmu?" Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abu Umair memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Beliau pun tidak memerintahkan orang tuanya agar melepas burung tersebut. Karena itu, burung termasuk benda halal untuk diperjualbelikan. Kecuali jika burung itu diperintahkan untuk dibunuh seperti burung gagak atau burung hering. Demikian, Allahu a'lam.
2: Hadiri kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Di samping tentu saja tidak lupa kita jadikan sebagai sebab yang utama dan sebab yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah yang maha menguasai dan maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Makanya kita hafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbaikan hati, seperti doa beliau yang terkenal yang beliau sering baca, seperti yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha menguasai membolak-balikan hati manusia, apa itu tsabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kuatkan hatiku di atas agamamu. Kemudian doa yang lain dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk mensucikan jiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wazakiha, sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Bersihkan dengan ketakwaan, dengan petunjukmu. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang maha menguasai dan maha melindungi hatiku, ya Allah. Makanya berdoa kepada Allah. Berdoa meminta agar hati kita selalu mendapatkan petunjuk dan dijadikan istiqomah teguh di atas petunjuk. Ini merupakan doa yang paling dibutuhkan manusia. Makanya itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan dalam Al-Quran, ya, untuk selalu kita baca di setiap rakaat sholat kita surat Al-Fatihah, yang di dalamnya terkandung doa meminta kebaikan hidayah. Yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Berdoa minta hidayah. Setiap hari kita baca minimal 17 kali, 17 rakaat. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Karena Allah mengetahui kebutuhan manusia untuk dapatkan hidayah sangat besar, makanya Allah perintahkan mereka untuk tidak pernah lepas dari mengucapkan doa ini. Karena hidayah kita butuhkan hari ini, kita butuhkan besok, kita butuhkan selalu istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita.
3: Taukah Anda?
0: Apa saja syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita, Rasul kita, Rasulnya umat ini. Beliau memiliki banyak sekali syafaat yang akan beliau berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua syafaat yang menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada selain Rasulullah yang memiliki syafaat tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah asy-syafa'atu fi ta'jilil hisabi li ahli al-mauqif, atau syafaat Rasulullah untuk disegerakan hisab bagi seluruh penduduk padang mahsyar, atau dikenal dengan syafaat kubra atau syafaat uzma. Ini syafaat dinamakan syafaat paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah dan tidak dimiliki orang lain. Selain Rasulullah tidak memiliki syafaat ini. Makanya para nabi menolak semua. Bukan, dalam riwayat dari salah satu hadis syafaat dari riwayat sahabat yang lain, di situ para nabi mengatakan ini bukan punyaku, syafaat untuk segera dimulainya hisab, meminta kepada Allah agar dimulai hisab, ini bukan syafaatku, bukan ini bagianku, ini bukan milikku, ini milik seseorang atau seorang nabi yang nanti kalian akan terakhir mendatanginya. Ini syafaat yang pertama, yang menjadi syafaat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga, selesai dihisab, sudah ditentukan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Syafaat Rasulullah agar mereka bisa mulai masuk ke dalam surga. Ini tidak melakukan atau tidak memiliki jenis syafaat ini kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pintu surga tidak dibuka sampai Rasulullah datang dan meminta dibuka dan memberikan syafaatnya untuk penduduk surga untuk memasukinya. Syafaat yang lain, syafaat yang keberapa? Ketiga. Yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian umatnya masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Siapa salah satu sahabat yang mendapat keutamaan ini, mendapat syafaat dari Rasulullah? Siapa? Hah? Ukasyah. Beliau beruntung mendapatkan nanti syafaat Rasulullah untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Sudah dapat seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Masih ada kesempatan untuk umat Rasulullah untuk mendapatkan tempat dari 70 ribu tersebut. Caranya bagaimana? Ya, dengan menerapkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, betul-betul pegangi kuat-kuat. Dan telah disebutkan di hadis Ukasyah sendiri, ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Baik, syafaat yang keempat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah syafaat beliau untuk pelaku dosa besar dari umat beliau. Ini syafaat yang keberapa tadi? Keempat. keempat dan kelima. Kenapa dinamakan keempat dan kelima? Karena di situ mencakup dua syafaat. Jadi di bawah syafaat ini ada dua syafaat lagi yang berkaitan dengan penduduk neraka. Yang pertama dari syafaat yang keempat ini adalah syafaat Rasulullah fi man istahaqqan nara alla yadkhulaha. Ini syafaat yang pertama dari syafaat yang keempat. Baik, biar tidak pusing, kita ulangi. Syafaat beliau yang pertama adalah syafaat uzma. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat untuk orang-orang penduduk surga untuk bisa masuk ke dalam surga. Syafaat yang ketiga adalah syafaat beliau untuk 70.000 orang dari umat ini untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, yang keempat adalah syafaat Rasulullah untuk calon penghuni neraka, pelaku dosa besar yang sudah ditetapkan untuk masuk ke dalam surga, tapi sebelum masuk ke masuk ke dalam neraka diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, tidak sampai ia masuk ke dalam neraka diberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Ini syafaat yang keempat. Syafaat yang kelima, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah syafaat Rasulullah untuk umatnya yang telah diputuskan pada pengadilan Allah Azza wa Jalla bahwasanya ia termasuk penghuni neraka dan sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaatnya untuk dikeluarkan. Ini yang kelima. Yang keenam, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah syafaat Rasulullah SAW bagi orang yang tasawat hasanatuhu wa sayyiatuhu. Jadi nanti ada orang yang kebaikannya itu sama dengan dosanya, pahalanya sama dengan dosanya, tidak berat salah satunya. Nah, ini juga akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Syafaat selanjutnya adalah syafaat beliau untuk mengangkat derajat sebagian penduduk surga untuk ditinggikan lagi. Jadi ada penghuni surga menempati derajat surga paling bawah, kemudian dengan syafaat Rasulullah bisa naik ke surga yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah syafaat Rasulullah untuk paman beliau, yaitu Abu Talib. Demikian. Adapun poin yang terakhir adalah orang-orang yang terhalang tidak bisa mendapat syafaat nanti di hari kiamat adalah tentu saja sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan di depan, illa man habasahul Quran. Artinya orang-orang yang telah ditetapkan oleh Al-Quran di Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat maupun rahmat dari Allah Azza wa Jalla di neraka atau di akhirat kelak, yaitu siapa? Orang-orang kufar, musyrikin, dan munafikin. Tiga golongan ini mereka lah orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah, syafaat yang lain maupun rahmat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu orang-orang kufar, orang-orang munafikin, kemudian orang-orang musyrikin. Ini ketiga golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat-syafaat yang lain. Adapun selain itu, selama ia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka ia ada kesempatan untuk mendapatkan syafaat jika amalnya tidak bisa mengantarkannya untuk menuju surga Allah, maka bisa dibantu dengan syafaat-syafaat tersebut.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
5: Status pernikahan siri yang tidak dihadiri ayah wanita, cuman dulu pernah ayahnya bilang kalau mau menikah tanpa izin bapak, bapak pasti sudah izinkan. Kedua, status anak dengan pernikahan seperti itu bagaimana? Ketiga, tapi akhirnya terjadi perceraian di antara mereka. Seandainya ibunya menjauhkan anaknya dari ayahnya, bagaimana menurut Ustadz? Baikkah tindakan seperti itu atau harus bagaimana? Jazakallah khair atas jawaban Ustadz. Afwan kalau terlalu panjang.
6: Ya. Pertanyaan yang pertama tentang status pernikahan siri yang tidak dihadiri oleh wanita, ayah wanita, hanya saja ayahnya dulu pernah mengizinkan, ya, Allah, ayah mengizinkan meskipun tidak hadir, ya begitu ya. Jadi kalau nikah pasti diizinkan ayah, begitu ya. Maka kita lihat dulu nikah siri di situ. Walaupun ada izin dari ayah, tapi ayah itu mewakilkan perwalian kepada siapa? Dan saat itu ada walinya atau tidak? Walaupun ayah sudah mengizinkan, tapi ada enggak wali yang lain yang menghadiri pernikahan tersebut? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Jadi kalau nikah itu sudah diizinkan bapak, tapi bapak tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan dia jadi wali, maka tidak boleh. Pernikahan itu secara hukum wallahu ta'ala a'lamu bisawab tidak sah. Kalau ingin lebih jelas ya tanya kepada pihak KUA. Tapi ini secara zahir pertanyaan ini belum lengkap. Jadi ketika bapak tidak hadir, yang hadir itu siapa? Dan siapanya itu apakah sudah mendapat mandat dari bapak untuk menikahkan atau belum? Kalau hanya dihadiri ustadz saja itu tidak sah kalau ustadznya tidak ditunjuk oleh sang ayah. Karena sebagian jamaah pengajian ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya wali itu ustadz. Ketika sang bapak dilamar, anak perempuannya dilamar enggak setuju, maka akhirnya nekat mereka nikah dengan wali hakim. Yang mereka maksud wali hakim itu ustadz. Ini enggak benar. Wali hakim adalah petugas KUA atau orang yang diserai oleh pemerintah untuk mengurus hal ini. Ini enggak benar, ustadz itu enggak bisa jadi wali hakim. Ya. Dan ini banyak pulang-pulang sudah bawa anak. Pulang-pulang sudah bawa cucu buat bapaknya. Ini tidak benar, ini pernikahan yang tidak sah, ini zina. Nas'alullah assalamah wal afiyah, ya. Maka coba diruntut lagi. Bapaknya tidak datang, tapi yang datang mewakili sebagai wali itu siapa? Kemudian dia itu sudah diwakilkan oleh bapak atau belum? Diberi perwakilan oleh bapak atau belum? Ya, kalau belum maka tidak sah pernikahannya. Status anak dengan pernikahan seperti itu bagaimana? Anak yang dengan pernikahan yang tidak sah, ya. Kalau anak dengan pernikahan yang tidak sah, maka statusnya adalah anak dari hasil zina. Dan anak dari hasil zina tidak dinisbahkan kepada bapaknya. Ini kalau pernikahan tadi tidak sah. Kalau pernikahan yang sah ya tidak ada masalah, ya. Tapi kalau pernikahan itu tidak sah, maka anak-anaknya statusnya adalah anak dari hasil zina. Dan anak dari hasil zina dinisbahkan kepada ibunya dan tidak kepada bapaknya. Tapi akhirnya terjadi perceraian di antara mereka. Seandainya ibunya menjauhkan anaknya dari bapaknya, bagaimana menurut ustadz? Ya kalau memang pernikahannya saja belum terjadi, bagaimana mungkin terjadi perceraian? Artinya kalau nikahnya enggak sah ya berarti enggak ada cerai. Dari awal gak nikah karena pernikahan tidak sah. Maka kalau seorang ibu itu ingin menjauhkan dari bapak yang semacam itu, sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Karena dari awal gak ada pernikahan, bagaimana mungkin terjadi perceraian kalau memang nikahnya tanpa wali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.

0: Hukum jual beli kroto. Dalam masalah halal haram dari objek transaksi, terdapat kaidah yang menyatakan, semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan, kecuali jika ada dalil. Kaidah sekaligus menjadi penjelasan untuk hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Dia haramkan uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kroto termasuk benda yang fungsi utamanya untuk pakan burung, bukan untuk dikonsumsi. Sehingga, orang yang budidaya kroto atau melakukan transaksi kroto, bisa kita pastikan tujuannya adalah untuk diberikan ke burung dan bukan untuk dikonsumsi manusia. Dengan demikian, kroto termasuk benda yang manfaatnya halal. Karena manfaatnya halal, hukum asalnya boleh diperjualbelikan. Sebagaimana keterangan dalam ensiklopedia fikih, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengatakan, bolehnya menjual lintah karena orang butuh untuk pengobatan dengan menghisap darah. Ulama Hambali menegaskan, boleh menjual ulat untuk umpan memancing ikan. Terdapat kaidah umum yang disampaikan Al-Haskafi tentang jual-beli hasyarat atau hewan kecil. Al-Haskafi, salah satu ulama Hanafiyah, membuat batasan untuk jual-beli hasyarat. Dia menyatakan, boleh menjual hasyarat kembali pada adanya unsur manfaat, al-mausu'ah al-fiqhiyah.
1: Ini yang sering terjadi. Hubbul mal wa hubbul jah wa syaraf wa syahwah wa syuhrah. Cinta harta, pangkat, popularitas. Ini cinta dunia. Saya pernah, Pak, diceritakan oleh kawan saya, mantan orang yang mempunyai production house, rumah produksi seperti film, kemudian sinetron. Datang sebagian artis, datang merengek-rengek minta kontrak kepada yang mempunyai rumah produksi ini. Kenapa? Karena si fulan ini ingin membeli mobil. Mobil mahal, mobil mewah. Perusahaan mobil, dealer mobilnya tidak akan menjual kepada si artis ini kecuali ketika ada si fulan ini mempunyai kontrak kerja dengan salah satu perusahaan rumah produksi. Karena berarti dia akan dapat harta dari, dapat gaji dari rumah produksi tersebut. Padahal, makanya dia merengek-rengek pada ikhwah. Agar dinyatakan sebagai punya kontrak, padahal tidak punya kontrak. Dengan rumah produksi tersebut, agar ingin bermobil mewah sehingga dilihat, lihat populer. Dilihat orang banyak bahwa dia mewah, dia kaya, dia terkenal, dia hidupnya wah. Ini potret cinta dunia. Sangat suka terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi dan sesungguhnya dia sangat suka kepada khair. Khair kata para ulama al-mal, sangat suka terhadap harta. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cinta manusia terhadap harta dengan dua cara. Lihat ini, baik-baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta manusia terhadap harta dua cara. Yang pertama, jamu', suka mengumpulkan. Dengan cara apapun, mau cara haram, setengah haram, syubhat, yang penting dapat. Yang kedua, bakhil. Kalau sudah, atau manu' bahasanya. Kalau sudah dapat, maka enggan, sangat bakhil, kikir, pelit, medit untuk memberikan. Ini dua potret manusia yang cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pernah antum dengar kejadian dukun pengganda uang? Pernah dengar kejadiannya? Ada di sebuah daerah orang mempunyai 200 miliar duit cash di hadapan dia. Tapi lihat, gara-gara lihubbil khairi lasyadid, sangat suka terhadap harta, dia ingin gandakan uang 200 miliar tersebut menjadi 200 triliun. Dia kasih kepada dukun pengganda uang. Akhirnya apa? 200 miliarnya habis, tidak ada dukunnya, ditangkap polisi. Lihat, manusia sangat suka terhadap harta. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Padahal kalau seandainya 200 miliar tersebut dimakan 7 turunan, mungkin belum habis. Itu 200 miliar kalau dijadikan pelicing siapa itu? Subhanallah. Ya? 7 turunan enggak habis pelicingnya itu. Alhamdulillah. Tapi lihat, itulah potret cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi li dinih." Artinya, tidaklah dua serigala yang lapar diutus pada seekor kambing lebih merusak dibandingkan seseorang yang tamak terhadap harta dan kedudukan di dalam agama. Maksudnya, ada dua ekor serigala diutus pada seekor kambing. Kambing ini pasti akan habis dengan serigala yang lapar ini. Dua lagi. Dan dia akan sangat buas sekali. Kebuasan dua serigala yang lapar terhadap seekor kambing tersebut kalah dengan kebuasan dan ketamakan manusia terhadap harta.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Pada Ustaz.
4: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafadz misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga di antara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata.
4: Yeah.
3: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya.
4: Yeah.
3: Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat?
4: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu dia. Syukran Ustaz jawabannya.
5: Mutiara nasihat.
6: Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan pasar yang ada semacam ini di dalamnya? Bagaimana sikap kita? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah ketika mendapati satu kemungkaran, kita berusaha untuk mengingkarinya sebisa mungkin dengan lisan ataupun dengan perbuatan kita. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, fa bilisanihi, wa in lam yastati fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya yang dimiliki. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya, kalau tidak sanggup maka dengan apa? Hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Dan yang ini, yang ketiga ini harus ada dalam diri setiap kita, Pak. Enggak boleh. Pengingkaran dengan hati itu harus tetap ada dimanapun kita melihat kemungkaran. Kadang-kadang kekuatan kita enggak kita keluarkan. Karena apa? Memang nanti akan mendatangkan madarat yang besar. Kadang-kadang kita enggak mengingkari dengan lisan kita. Demikian juga karena khawatir akan menimpakan madarat yang lebih besar. Tetapi hati ini harus tetap mengingkari setiap kemungkaran yang kita lihat di hadapan kita. Saudaraku sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang akan kita bahas insyaallah setelahnya adalah beberapa ketentuan masuk pasar. Agar kita selamat ketika kita masuk ke dalam pasar, agar kita tidak terfitnah dengan berbagai macam kemungkaran yang ada di dalam pasar. Mungkin materinya agak susunannya berbeda karena saya ada rangkuman sendiri lagi. Yang pertama, ketentuan bagi setiap pelaku usaha di pasar. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat menekankan jujur bagi setiap pelaku usaha di dalam pasar. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, hendaklah kalian senantiasa jujur. Sesungguhnya kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menghantarkan seorang ke dalam surga. Seorang harus jujur. Ini sifatnya umum, baik pedagang, baik yang lainnya. Adapun yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke pasar kaum muslimin di zaman itu. Di zaman para sahabat. Para sahabat yang berdagang ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para pedagang, "Wahai para pedagang." Kemudian semuanya menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innat tujjar, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat fujjaran, sebagai orang fajir, sebagai orang-orang yang jahat." Apakah semuanya? Nabi memperkecualikan. Illa man ittaqallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berbuat baik dan orang-orang yang jujur. Nabi mengatakan para pedagang akan dibangkitkan menjadi orang jahat nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Bukan berarti, Pak, enggak boleh jadi pedagang. Tetapi sekali lagi, ini adalah pedagang-pedagang yang tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan orang-orang yang tidak jujur dalam perniagaannya dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. "Man ghassana falaysa minna," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menipu bukan termasuk golongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal makru wal khida'u finnar, orang yang berbuat makar dan pengelabuan maka tempatnya di neraka. Contoh yang jenengan sering lihat di pasar seperti apa, Pak? Pengelabuan ataupun penipuan? Hah? Hah? Pengelabuan. Contohnya apa, Pak? Gimana, Pak? Pengelabuan. Barang ya, dicampur. Atasnya bagus, bawahnya jelek. Kemudian lagi buah-buahan biasanya. Yang di atas itu yang di yang super-super semuanya, bawahnya yang kerdil, yang kecil-kecil. Ini pengelabuan yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan sekali untuk jujur dalam perniagaan. Lalu apa buahnya? Ketika seorang pedagang dia itu jujur dalam perniaganya, akan dapat apa? Yang didapat oleh seorang yang jujur dalam perniagaannya adalah keberkahan. Pak, Bu, kalau jenengan ditanya, yang dicari itu yang banyak atau yang berkah? Yang banyak dan berkah. Pengennya seperti itu. Kalau ditanya jenengan mana yang jenengan cari, yang banyak atau yang berkah, setiap orang akan mengatakan yang berkah yang dicari. Tetapi kadang-kadang kebutuhan itu mengalahkan segalanya. Hawa nafsu mengalahkan segala-galanya. Sehingga kadang-kadang kita dapati, ya tahu sih kalau sedikit berkah, tetapi kalau gitu ya gak cukup. Nah, itu kan karena kurang yakin terhadap apa yang sedikit ini bisa mendatangkan keberkahan. Coba saja, kalau seorang muslim mendapatkan sedikit saja itu bisa berkah, tetapi orang non-Islam ataupun orang ahli maksiat yang jauh dari sholat dapat banyak tetapi gak berkah dalam hidupnya. Contohnya seperti apa? Sehari seorang muslim mungkin kerja ada yang dapat 10 ribu rupiah, tetapi bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi istrinya, bisa menghidupi anaknya, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah apa? Bisa berbuah dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah. Tetapi sebagian orang, masya Allah, yang namanya 10 ribu itu receh. 10 ribu itu receh, orang kan nggak gawe. Kalau makan saja gak kelas makan 10 ribu gitu. Nah, paling gak 50 ribu. Padahal beli banyak gitu ya, dimakan cuma berapa saja, dicicipi-cicipi aja gitu. Kemudian ditinggalkan begitu saja. Dan yang lebih celakanya lagi adalah apa? Rizki banyak tidak apa? Tidak mendatangkan keberkahan bagi seorang. Tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan kepada Allah dari konsumsi yang begitu banyak dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengkhawatirkan, Bapak Ibu. Kalau seorang diberikan kekayaan melimpah ruah, tetapi ternyata tidak menjadikannya dia sebagai hamba Allah yang baik, celaka. Karena itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi." Wa innama dzalika minhu istidrajun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada hamba apa yang dimaui, apa yang dihendaki oleh hamba tersebut, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara hamba itu terus melakukan maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya kesenangan ataupun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu apa? Nikmat, ah? Nikmat yang disegerakan berakhir dengan azab. Diberikan nikmat melimpah ruah, banyak sekali nikmatnya, tetapi berakhir dengan azab. Contoh kasusnya sangat jelas. Jenengan kenal atau dengar namanya Qarun? Qarun hidup di zaman siapa? Hah? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Saking kayanya Qarun, sampai di Indonesia itu namanya diabadikan. Bukan jadi jalan, tetapi jadi apa? Untuk harta yang terpendam di bumi, disebutkan harta Qarun. Diabadikan. Bapak ibu, apakah kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ini mendatangkan manfaat bagi Qarun? Sama sekali tidak. Bisa menyelamatkan dia dari azab neraka? Tidak, sama sekali. Ini contoh yang sangat jelas dari yang namanya istidraj. Nikmat disegerakan dalam kehidupan dunia ternyata berakhir dengan apa? Azab. Demikian juga kesehatan bisa jadi istidraj. Demikian juga pangkat jabatan bisa jadi istidraj. Dan nikmat-nikmat yang lain juga bisa menjadi istidraj. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap nikmat yang Allah ta'ala berikan, karuniakan kepada kita itu menjadi nikmat yang sebenar-benarnya sebelum nanti mendapatkan nikmat dalam kehidupan akhirat, yaitu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sebutkan bahwasannya buah dari kejujuran itu ada

0: hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan perjualbeliannya selama masih di dalam majlis, selama masih belum berpisah di tempat transaksi. Penjual dan pembeli boleh membatalkan. Yang jual boleh membatalkan enggak jadi, yang beli juga boleh membatalkan enggak jadi ketika masih dalam satu apa? Majlis. Kemudian disebutkan fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya itu adalah jujur dan terus terang apa adanya, maka akan diberkahi perjualbelian di antara dua orang ini. Dan jika keduanya itu saling menutup-nutupi dan tidak jujur pada jual belinya, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan dari jual beli keduanya, hilang keberkahannya. Kalau enggak jujur, hilang keberkahannya. Walaupun mungkin dapatnya apa? Banyak, tetapi hilang keberkahannya. Hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah bekal secara khusus yang begitu ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pelaku usaha di pasar. Untuk apa tadi? Jujur. Buah dari kejujuran apa? Buahnya apa? Keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dun sewu, di luar tema yang perlu kami pertanyakan adalah, kalau tidak salah kita sering ngaji bahwa kita dilarang sholat menghadap kuburan. Tapi kenyataannya setelah kita sholat di Masjidil Nabawi, di sana ada kuburan Nabi dan para sahabat. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita harus paham sejarah. Harus paham apa? Sejarah. Jas merah, kata Bung Karno. Jangan lupakan sejarah. Nabi SAW itu dimakamkan di mana? Di Madinah. Tepatnya di rumah atau di masjid? Di rumah atau di masjid? Di rumah. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu. Saat itu rumah Nabi SAW nempel dengan masjid. Nempel dengan masjid. Nabi SAW dimakamkan di rumah, bukan di masjid. Dengan berjalannya waktu, Masjid Nabawi tidak menampung jamaah karena semakin tahun semakin bertambah. Akhirnya dilakukan perluasan, perluasan, perluasan. Dan selama dilakukan perluasan itu, sekian abad tidak pernah perluasannya itu mengarah kepada rumah Nabi SAW. Selalu perluasannya kalau enggak ke belakang, ya ke kanan, ya ke depan. Tidak pernah mengarah kepada rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah beberapa abad kemudian, ada salah satu penguasa yang ada saat itu berinisiatif untuk melakukan perluasan ke arah rumah Nabi Sallallahu. Dan apa yang dilakukan oleh penguasa itu sudah ditegur oleh para ulama yang hidup saat itu. Ora bener. Tapi wis dinasehati tetap baik, ngeyel. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi Nabi SAW tidak pernah mewasiatkan agar kuburannya itu, makam beliau dimasukkan ke masjid. Enggak pernah. Yang melakukan adalah orang lain. Yang itu hidup sekian abad setelah Nabi SAW wafat. Dan itu pun sudah ditegur oleh para Ustaz, kenapa kok sekarang tidak dibongkar saja? Kok bisa ribut? Orang satu dunia ini masalahnya. Maka para ulama di zaman ini, mereka mengatakan, mengambil kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Maka para ulama mengatakan ya sudah terlanjur seperti itu. Dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat dinding ya semampunya sehingga orang yang sholat tidak menghadap langsung kemana? Ke makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang ada di Madinah itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena Nabi SAW tidak memerintahkan itu. Yang melakukan itu bukan Nabi SAW tapi seorang penguasa yang sudah ditegur oleh para lagi pula Masjid Nabawi kan amat sangat luas sekali. Kita bisa sholat bukan di situ, Jadi kalau misalnya diumpamakan Masjid Nabawi itu seperti meja ini, ya, makam Rasul sasamnya di sini. Berarti kita itu masih bisa sholat di mana? Di sini bisa, tanpa menghadap kepada rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Hukum makan di kamar mandi. Kamar mandi, toilet adalah tempat setan bersarang. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Setan menyukai kamar mandi karena tempat ini isinya kotoran. Di sana tidak ada zikrullah dan di sana manusia buka aurat. Sehingga setan menyukai tempat semacam ini. Karena itu, kamar mandi, toilet tidak boleh jadi tempat favorit apalagi tempat istirahat. Manusia yang hobi berdiam di kamar mandi atau toilet berarti fitrahnya perlu diluruskan. Kepentingan kita di kamar mandi hanya untuk buang hajat atau untuk mandi atau kebutuhan lainnya. Sehingga ketika selesai hajat, agar segera keluar. Untuk itulah, para ulama melarang makan atau minum di kamar mandi. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum makan atau minum di kamar mandi. Jawaban beliau, kamar mandi adalah tempat untuk buang hajat saja. Sehingga tidak selayaknya berdiam lama di kamar mandi, kecuali sebatas menyelesaikan hajatnya. Sementara makan dan minum di kamar mandi, menyebabkan seseorang terlalu lama diam di kamar mandi yang tidak selayaknya dilakukan. Majmu' al-Fatawa. Semakna dengan ini adalah merokok di kamar mandi, apalagi untuk mencari inspirasi. Kita khawatirkan inspirasi produk kamar mandi adalah inspirasi dari setan. Demikian, Allahu a'lam.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salah satu hal yang selalu patut diingat adalah kita akan dihisab. Lalu, tahukah Anda bagaimana pemandangan hisab di hari kiamat? Ada dua macam. Yang pertama, hisab araf. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada orang beriman seluruh amalnya dan dia tidak bisa mengelak sedikit pun. Dia akan mengakui seluruh dosa-dosanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dosa tersebut dan mengampuninya. Itu salah satu pemandangan hisab untuk orang yang beriman. Dan itu pun sudah mendatangkan siksa. Manukisyal hisab faqad halak. Siapa yang diteliti saat hisabnya, maka dia pasti binasa. Hati-hati. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Jalla fi'ula.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata agama Islam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut, sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah roh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan. Bukan hanya itu aja, warizkun karim, rizki, yaitu balasan-balasan kenikmatan yang ada di surga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qilat khulil jannah, qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai, sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati. Bukan hanya mukmin yang akhirnya hanya sekedar klaim, apalagi mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan, dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-adhim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana hukumnya orang yang suka berinfak dan sedekah tapi tidak sholat? Apakah sholat, apakah infaknya diterima? Soal diterima atau tidak diterima, nanyanya bukan ke saya, ke Allah. Karena yang akan terima dan tidak terima itu siapa? Allah. Saya enggak tahu. Bukan urusan saya terima tidak terima kan? Namun pertanyaannya harus dirubah. Bagaimana ini? Soal bagaimana diterima atau tidak terima, saya enggak bisa jawab. Karena soal terima tidak terima itu urusan Allah. Bukan urusan ustaz. Bagaimana ini? Jawabannya adalah, ini orang mendahulukan ibadah sunat, tidak melakukan ibadah yang wajib. Ini namanya tertipu. Harusnya wajib dulu baru sunat. Biarlah tidak ada yang sunat, asal yang wajib ada. Dibanding ada yang sunat, namun wajib tidak? Tidak ada. Mendingan dia sholat, walau tidak infak dan sedekah. Biarlah dia tidak infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah itu hanya sunat. Biarlah dia tidak infak dan sedekah, yang penting dia sholat wajib. Orang sudah salah kaprah. Yang sunat dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Mau dibangun masjid ini, tapi yang dibangun atap dulu, tiang-tiangnya tidak dibangun. Gimana caranya? Gitu. Kalau taupun ada tiangnya, namun tiangnya kurang, yang ada tiang puasa, yang ada tiang haji, yang ada tiang syahadat, tiang puasanya enggak ada, rapuh itu bangunan. Karena tiangnya tidak lengkap. Wallahu a'lam. Soal terima enggak terima urusan Allah.

0: tidak bisa membedakan jenazah muslim dan kafir. Jika dalam kondisi bencana, misal banjir atau tanah longsor, ada banyak jenazah, tetapi kita tidak tahu muslim atau kafir, hanya saja kampung itu mayoritas muslim dan ada sebagian non-muslim, apa yang harus dilakukan? Menangani jenazah kaum muslimin, memandikan, mengafani, mensolatkan, dan memakamkan, hukumnya fardu kifayah. Jika ada di antara jenazah muslim yang tidak tertangani, maka semua muslim yang berkepentingan di sana, mereka berdosa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain ada lima. Salah satunya menangani jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara mensolati mayat orang kafir hukumnya haram, karena Allah melarang kita untuk mendoakan mereka setelah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Makna setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka, maksudnya adalah mati dalam kondisi kafir, karena orang yang mati kafir kekal di neraka. Bagaimana ketika jenazahnya banyak, sehingga tidak bisa diidentifikasi agamanya? Dari kasus di atas, terjadi benturan hukum antara yang wajib dan yang haram bercampur. Hanya saja, kewajiban ini terkait kepentingan kaum muslimin yang lain, sehingga meninggalkan kewajiban ini berarti menelantarkan hak muslim yang lain. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menyatakan, apabila yang wajib dan yang haram bercampur, maka diperhatikan kemaslahatan yang wajib. Dalil yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkumpulan, di sana bercampur antara muslim, musyrik penyembah berhala dan Yahudi. Dan di antara mereka ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Lalu beliau turun dari keledai dan mengajak mereka untuk masuk Islam dan membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada mereka. Sementara di tengah perkumpulan mereka ada orang kafir. Beliau menyampaikan salam dan sasarannya sesuai niat beliau. Berdasarkan keterangan di atas, ketika ada banyak jenazah bercampur antara muslim dan kafir, maka semuanya ditangani secara Islam, dan yang membedakan adalah niatnya. Syekh Dr. As-Sidqi Al-Burnu menyebutkan contoh penerapan kaidah ini, ketika ada jenazah kaum muslimin dan orang musyrik bercampur, dan tidak mungkin dibedakan, maka semua dimandikan, disolati, dan yang membedakan adalah niatnya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali melarang hal itu. Beliau mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Rantai barang kok dodolan. Itu enggak boleh. Karena itulah kalau dia tidak memiliki, maka satu-satunya solusi adalah dia harus menjadi wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik barang. Minta izin kepada pemiliknya. Nek tak dolno pripun, boleh atau tidak? Kalau pemiliknya bersedia, Anda nanti berhak untuk mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Maka selanjutnya posisi Anda disebut sebagai makelar, ya. Disebut sebagai makelar. Tayyib.
2: Kehidupan ini akan berakhir jauh. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
3: Inilah mayitun,
2: wa innahum mayitun. Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
3: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
4: Enggak

0: 是磨马的。
1: 我إنما توفون أجوركم يوم القيامة.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini bukan tempat.

Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Tubuh kita ini, jasad kita ini, seindah apapun juga, dia akan binasa. Kemudian akan ditanam di dalam tanah ini. Dia akan hancur menjadi tulang belulang. Apapun keindahan yang ada pada seorang ketika hidupnya, tatkala dia meninggal, wafat, mungkin ukuran 5 hari, 7 hari, 10 hari, perutnya akan hancur, binasa, pecah, kemudian apapun yang dalam tubuhnya akan segera hancur, binasa. Itulah yang namanya tubuh, fisik. Tapi roh akan naik ke atas. Roh orang-orang beriman akan naik ke langit. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tatkala meninggal Uthman bin Maz'un, ketika dia melepas ruhnya ke atas, matanya terbuka. Maka Rasulullah menutupkan mata Uthman bin Maz'un. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubidat tabi'aha al-basar." Sungguh ruh seseorang apabila dicabut, maka pandangan mata akan melihatnya. Karena itulah kita melihat orang-orang yang wafat, terkadang matanya terbuka, dia melihat ruhnya ke atas. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap jasad inilah segala-galanya. Padahal wallahi tidak. Jasad ini akan hancur binasa, berkalang tanah. Tapi roh yang akan berkekalan, dia akan naik ke atas. Bagi ruh orang-orang beriman, Allah akan angkat sampai ke atas langit ketujuh. Oleh karena itu, salah besar ketika orang begitu pedulinya dengan jasadnya, tapi dia lupakan ruhnya. Biarlah ruh Anda ini, biarlah jasad Anda ini, biarlah diri Anda tidak dikenal oleh penduduk bumi, selama Anda dikenal oleh yang di langit, Allah Azza wa Jalla. Ada kisah yang sangat baik sebagai renungan setiap orang. Bahwasanya penampilan ini bukanlah segala-galanya, tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang bersarang dalam hati kita, apa yang bersarang dalam diri kita. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu senantiasa mencari sosok manusia dari negeri Yaman yang bernama Uwais. Bahkan disebutkan 10 tahun Umar pencarian untuk mencari Uwais. Setiap datang utusan-utusan dari negeri Yaman sebagai bantuan bala tentara, senantiasa Umar bin Khattab mencari hal fikum Uwais, apakah diantarkan Uwais. Sehingga tepat masanya, suatu ketika disebutkan manusia ada Uwais. Allahu Akbar. Maka Uwais dipanggil oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Uwais pun datang. Ketika itu bertanya, "Hal anta Uwais? Apakah engkau Uwais?" Dan riwayat ini tersebut dalam Sahih Muslim. Dia mengatakan, "Saya Uwais." "Apakah anda Uwais bin Amir?" "Iya, saya Uwais bin Amir." "Dari Murad?" "Iya." "Dari Qaran?" "Iya." Maka berkata Umar, "Wahai Uwais, istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untuk saya." Allahu Akbar. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, anda lebih layak untuk mendoakan saya. Siapa saya?" Kata Umar, "Tidak wallahi. Sungguh Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada saya, 'Sayatikum amdadun min ahli Yaman.' Akan datang kepada kalian bantuan dari negeri Yaman. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda yang begitu berbakti kepada ibunya. Dan sungguh pemuda tersebut bernama Uwais bin Amir. Dari Murad, dari Quran. Bukankah engkau orangnya?" "Iya wahai Amir Muminin." "Bukankah engkau dahulu kala tubuhmu ini semuanya terkena penyakit sopa?" "Ya, ini penyakit yang membuat seluruh tubuh ini berwarna putih berbeda." Kata dia, "Iya Amir Muminin." "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seluruh penyakit sopa yang terdapat dalam dirimu?" Dia katakan, "Iya Amir Muminin." "Kecuali satu dirham?" Dia katakan, "Benar wahai Amir Muminin." "Bukankah engkau orang yang berbakti kepada ibumu?" "Benar wahai Amir Muminin." "Mintakanlah kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Allahu Akbar. Seketika Uwais meminta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan untuk Umar. Kemudian berkata Umar, "Wahai Uwais, sudahkah kiranya jika aku tuliskan surat kepada gubernurku di Kufah agar dia memberikan kepadamu keistimewaan?" Subhanallah. Apa kata Uwais? "Wahai Amir Mu'minin, la an akuna fi qabra'in nas ahabbu ilayya." Sungguh apabila aku ada di tengah-tengah manusia, tidak dikenal manusia, tidak diketahui manusia, lebih kucintai daripada aku dikenal manusia. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita, Uwais bukan orang yang cinta dengan ketenaran. Uwais bukan orang yang cinta popularitas. Uwais tidak ingin dikenal di bumi. Uwais bukanlah orang yang sosoknya gagah, tampan, puan. Tidak, wallahi. Tapi ruhnya naik ke atas. Ruhnya begitu mulia. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'i adalah Uwais. Subhanallah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu pernah menanyakan kepada penduduk Yaman, "Hal fikum, apakah di tengah-tengah kalian ada seseorang yang mengetahui Uwais?" Maka dicarilah ketika itu. Ada seseorang dari tengah-tengah manusia dari penduduk Yaman yang mengetahui Uwais. Maka dia pun datang di hadapan Amir bin Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu ardhah. Maka bertanya Umar, "Apakah engkau mengenal Uwais?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, benar saya mengenal Uwais. Uwais bin Amir Al-Qarni. Bagaimana kau dapati dirinya?" Dia katakan, "Wahai Amir Mu'minin, Uwais di tengah-tengah kami adalah orang yang qalilul mata'. Dia bukan orang kaya. Dia adalah orang yang begitu sedikitnya perbendaharaan rumahnya. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Rathul mata', enggak ada apa-apa. Dan dia orang yang tidak dikenal Uwais." Subhanallah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Uwais adalah orang yang dilecehkan di negerinya. Anak-anak mencemoohnya, orang-orang mencemoohnya. Orang-orang melecehkan dan menghinakan dirinya. Berkata Umar, "Sungguh Rasulullah mengatakan akan datang dari tengah-tengah negeri Yaman seorang laki-laki bernama Uwais dari Murad, dari Qaran. Sungguh andai kata dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan sumpahnya. Mintalah kepadanya ampunan. Mintalah kepadanya agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk dirimu." Allahu Akbar. Seketika orang ini begitu kagumnya dengan Uwais. Segera dia pulang ke negeri Yaman. Setiba di negeri Yaman, dia datangi Uwais dan dia katakan, "Wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya." Maka berkata Uwais, "Subhanallah, anta hadithu ahdin bisafarin salih. Bukankah engkau baru pulang dari haji? Tentunya engkau membawa segala macam bentuk kebaikan. Engkau yang lebih layak meminta kepada Allah ampunan untuk saya." Dia katakan, "Tidak. Wahai Uwais, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni saya." Maka Uwais berkata, "Hal laqita Umar? Apakah engkau pernah berjumpa dengan Umar?" Dia katakan, "Ya. Umar yang mengatakan kepada saya agar meminta dirimu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya." Apa yang terjadi? Setelah Uwais Al-Qarni diketahui di tengah-tengah masyarakat memiliki begitu besarnya kedudukannya di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, seketika esok harinya Uwais bongkar-bongkar yakni rumahnya. Dia bawa perkakas rumah tangganya yang begitu sederhananya dan dia tinggalkan negeri tersebut, pergi ke negeri di mana orang-orang tidak mengetahuinya. Sungguh, Uwais adalah mutiara. Dia tidak ingin dikenal. Dia tidak ingin tenar. Tapi Allah kenalkan dia kepada kita. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang dalam hidup ini mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari segala macam cara agar dia dikenal manusia. Dan sungguh berapa banyak orang-orang yang dikenal di bumi, tidak dikenal di langit. Allahu Akbar. Dan berapa banyak orang-orang tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Bahkan Allah kenalkan kepada kita Uwais sebagai pelajaran kepada kita semua bahwasanya tubuh kita ini bukanlah segalanya, pangkat dan jabatan bukanlah segalanya, tapi roh, iman yang tempat bersarang padanya, iman roh itulah segala-galanya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula melihat kepada bentuk rupa kalian. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawi Muslim, kata Rasulullah Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Hati, bagian dalam tubuh kita ini, itulah inti daripada segalanya. Ruh kita ini, intilah segalanya. Inti daripada segalanya. Oleh karena itu, berusahalah kita memperbaiki hati kita. Berusaha memperbaiki ruh kita dengan santapan ilmu, dengan santapan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di langit, sekalipun orang-orang di bumi tidak ada yang mengenali kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nashrullahi wal fath." Apabila telah datang nashrullah, apa nashrullah? Pertolongan Allah. Wal fath, dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
6: Allahumma shalli ala Muhammad.
5: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal Jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa.

0: 12 jam, hari Jumat ada satu waktu. Jika seorang Muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu

يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا. Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal.

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, saya sering nonton gambar porno. Saya sering tobat, tapi saya sering jatuh lagi. Bagaimana caranya supaya saya bisa istiqomah dalam tobat ini? Jauhkan dari sarananya. Jauhkan dari apa? Sarana. Kalau di zaman ini sarananya apa? HP. Rosah nganggo HP. Ustaz, apa bisa urip Ustaz? Bisa. Baik dewek mien orang nganggo HP bisa hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Ya Ustaz, nah kalau saya pengen hubungan, ya pakai HP yang jadul aja, HP yang biasa. Yang penting bisa buat apa? Telepon, buat SMS. Ya. Ini yang diistilahkan dalam agama kita dengan saddudzara'i'. Saddudzara'i' itu adalah menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada maksiat, pada dosa. Kalau kita tahu kelemahan kita di HP dan kita belum bisa mengontrol nafsu kita kalau sudah pegang HP, berarti jauhkan HP ini. Ya Ustaz, saya sudah jauhkan HP, ya saya ganti laptop. Apa maning? Jadi bukan masalah HP-nya atau laptopnya atau tabletnya, tapi yang jadi masalah sarana apapun, termasuk kertas. Ya, oh saya sudah nggak pakai ini, tapi cuma punya buku saja Ustaz. Isinya kayak gitu Ustaz. Bakar, ya, bukunya dibakar. Yang isinya gambar-gambar seperti itu bakar, musnahkan. Ya Ustaz, saya musnahkan, tapi tak fotokopi di sini. Pada baik. Buat arsip. Ya. Jauhkan dari sarananya, kemudian berdoalah kepada Allah supaya dijauhkan dari maksiat. Subhanallah. Di dalam doa iftitah salat kita, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Coba diresapi doa ini, ya Allah jauhkan antara aku dengan dosa-dosa seperti engkau jauhkan antara ujung timur sampai ujung barat. Kuimuk atuh banget. Kita minta sama Allah, minta ya Allah jauhkan aku dari maksiat. Nggih, mudah-mudahan bermanfaat.
4: Hukum kurban untuk orang tua yang pikun. Ulama berbeda pendapat apakah sahibul kurban disyaratkan harus dalam kondisi balig dan berakal ataukah tidak. Disebutkan dalam ensiklopedia fikih, syarat kurban keempat dan kelima, balig dan berakal. Dua syarat ini merupakan pendapat Muhammad bin Hasan dan Zufar. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak mensyaratkan harus balig dan berakal. Menurut mereka, yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf, wajib kurban untuk harta anak kecil dan orang gila jika keduanya memiliki kelonggaran. Juga dinyatakan, menurut Malikiyah, tidak disyaratkan balig dan berakal untuk amalan kurban. Karena itu, dianjurkan bagi wali untuk berkurban atas nama anak kecil dan orang gila dari harta mereka, yaitu anak kecil dan orang gila, meskipun mereka yatim. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sementara Syafi'iyah memiliki pendapat yang berbeda. Syafi'iyah mengatakan, tidak boleh bagi wali untuk berkurban atas nama orang yang kurang normal dari harta mereka. Namun boleh berkurban atas nama mereka dari uang pribadi si wali, jika bapaknya atau kakeknya. Ini seperti si wali memberikan seekor hewan kurban kepada ayah atau kakek, lalu disembelih atas nama mereka. Sehingga pahala wali adalah pahala sedekah, sementara pahala ayah dan kakeknya adalah pahala kurban. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Dan pendapat yang kuat, pemilik ibadah kurban tidak harus balig dan berakal, karena kurban adalah ibadah maliyah atau ibadah harta, sehingga pelaku tidak disyaratkan harus balig dan berakal sebagaimana zakat. Demikian, Allahu A'lam.
5: Keikhlasan ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan oleh para ulama, seperti misalnya perkataan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini seorang tabi'in yang paling mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar ibn al-Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Dia tidak ingin dilihat mulia oleh orang lain. Sampai-sampai Uwais Al-Qarani ini di masyarakatnya dikenal sebagai orang yang tidak waras, orang yang tidak sempurna akal. Itu karena Uwais Al-Qarani ingin tidak dilihat mulia oleh manusia. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan amalannya berbakti kepada orang tuanya. Beliau pernah mengatakan kepada Haram ibn Hayyan, "Idza qumta fad'u Allah ay yusliha laka qalbaka wa niyyatak." Apabila engkau salat malam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memperbaiki hatimu dan memperbaiki niatmu. Falan tu'alij syai'an ashadda 'alaika min huma. Karena engkau tidak akan mendapati sesuatu yang lebih sulit untuk diobati melebihi dua ini, mengobati hati dan mengobati niat. Mengatur hati dan mengatur niat ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in yang paling afdal ini, Uwais Al-Qarani, memang yang sulit. Sulit sekali kita mengatur hati kita. Sulit sekali kita mengatur niat kita. Makanya kita harusnya benar-benar memperhatikan masalah hati, benar-benar memperhatikan masalah keikhlasan. Yusuf ibn Asbaq pernah mengatakan, "Takhlisun niyyah min fasadiha 'alal 'amilin ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad." Memurnikan niat dari tujuan-tujuan yang rusak, tujuan-tujuan yang menjadikan amal tidak ikhlas, itu lebih berat daripada melakukan amalan dalam waktu yang lama. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa niat itu lebih berat daripada beramal. Berniat atau menjadikan hati ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Salat dua rakaat bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mengikhlaskan niatnya hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ini ya sulit, apalagi di hadapan banyak orang. apalagi di hadapan banyak orang. Ada campuran-campuran dan kita berusaha untuk melawannya. Tapi ada campuran-campuran itu. Campuran ingin dilihat baik, ingin dilihat khusyuk, ingin dilihat soleh. Ada campuran-campuran itu. Walaupun kita berusaha untuk melawannya, berusaha untuk menghilangkannya, tapi tetap ada. Makanya sangat sulit untuk benar-benar murni, benar-benar bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri juga mengatakan demikian, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sulit aku obati melebihi niatku. Niatku adalah sesuatu yang paling sulit untuk aku atur, untuk aku obati. Kata beliau, innaha taqallabu 'alayya. Sungguh niat itu berubah-ubah pada diriku. Ada perkataan lain dari Yusuf ibn al-Husain. Ini perkataan yang menakjubkan ya. Kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling jarang dan paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya 'an qalbi. Faka'annahu yambutu ala launin akhar. Kata beliau, sudah berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam hatiku. Tapi subhanallah, seakan-akan riya tersebut tumbuh lagi tapi dengan warna lain. Dia tumbuh dengan warna lain. Misalnya ya, ada orang ya, dia tidak ingin sombong. Akhirnya dia sampaikan sesuatu yang menunjukkan dia merendah agar dia menghindari kesombongan. Dia sudah benar-benar niat tulus untuk menghilangkan kesombongan itu agar tidak tampak kesombongan pada dirinya. Tapi ketika dia menampakkan tawadhu, di situ pun ada riya lagi. Oh, biar dilihat orang lain tawadhu ya. Ada warna lain dari riya itu. Makanya sulit keikhlasan yang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat sulit.

0: Terus bagaimana jika suami istri menggabungkan harta mereka? Maka di sana ada pembahasan tentang zakat harta syarikah atau harta gabungan. Dan ada dua pendapat ulama. Pendapat itu, perselisihan itu kembali kepada cara perhitungan nisab harta. Apakah ditinjau dari sisi jumlah harta yang terkumpul atau dari sisi besar harta masing-masing pemilik. Sebagai contoh, ada satu perusahaan milik 5 orang. Omset perusahaan ini misalnya 1M. Ketika dizakati 2,5%, itu yang dizakati omset perusahaan ataukah hak milik masing-masing pemilik perusahaan. Nah, kalau kita mengacu bahasanya perhitungan nisab untuk harta syarikah, harta gabungan, itu yang penting adalah ditinjau dari jumlah total harta. Berarti 1M kurangi 2,5%, terserah. 1M kurangi 2,5%, selesai zakatnya. Baik itu sekian persen omset milik A, milik B, milik C, terserah, tidak ada aturannya. Pokoknya 2,5% dari total 1M. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak demikian menghitungnya, tapi dari 1M ini A punya berapa persen? Misalnya kok saya punya 1%. Berarti berapa, Pak? 10 juta. Dia punya 10 juta. Berarti dia kena zakat enggak?
1: Tidak.
0: Kamu karena cuma punya 10%, berarti kamu tidak termasuk orang yang kena zakat. Yang lainnya misalnya punya 95%, dia zakatnya paling gede, sisanya sesuai dengan ukurannya. Baik. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat. Karena itu kembali kepada masalah syarat tadi, dia harus milkun nafas dan milkut tam, dimiliki pribadi dan dimiliki secara sempurna. Berarti kepemilikan dikembalikan kepada masing-masing, bukan dikembalikan kepada totalnya. Bisa dipahami ya? Makanya kalau harta itu kumpul antara suami istri, ya diperkirakan suaminya berapa persen yang ada di sini, istrinya berapa persen. Yang perabotan enggak usah dihitung. Rumah, tanah, perabotan, dan semua yang tidak kita perjualbelikan enggak usah dihitung. Hitung saja yang mentahannya ya, yang uang maksudnya. Yang uang, emas, perak, kemudian barang dagangan. Iya, masuk perhitungan. Dia jual beli mobil sambil mobilnya dipakai, masuk perhitungan.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, seperti apakah keimanan yang sempurna dan bagaimana agar keimanan tetap terpelihara? Jazakallah khairan. Iman yang sempurna adalah iman yang tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan dan tidak dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Kalaupun dia tergelincir ke dalam kemaksiatan, segera dihapuskan kemaksiatan tersebut dengan bertaubat kembali kepada Allah tabaraka taala. Andai kata kemaksiatan itu berbentuk kezaliman kepada hamba, dia selesaikan. Utang piutang dia selesaikan. Ya, ketika dia mencemarkan nama orang, dia bersihkan. Ya, dan inilah yang disebut dengan nama iman yang sempurna. Andai kata dia masih berbuat maksiat dan belum bertaubat, berbuat kezaliman dan tidak berhenti, berarti imannya tidak sempurna. Bagaimana supaya iman terjaga? Pertama, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memelihara iman di hati kita. Katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik, wahai pembolak balik hati, teguhkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Yang pertama berdoa. Adapun yang kedua, perbanyaklah menghadiri majlis-majlis ilmu. Perbanyaklah menimba ilmu. Seandainya ibu-ibu tidak mampu mendatangi majlis-majlis ilmu, maka dengarkan kajian-kajian yang Allah SWT mudahkan sekarang melalui radio, melalui televisi, ya, melalui internet. Gunakan semua sarana ini untuk menambah ilmu Anda. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang soleh yang akan menjaga Anda tatkala Anda menyimpang, menasihati Anda tatkala Anda melenceng, meluruskan Anda tatkala Anda bengkok. Inilah dia trik-triknya berkawan dengan orang-orang saleh. Yang keempat, boleh jadi dengan membaca sirah biografi para ulama, Anda akan sentiasa terpacu untuk meniru mereka. Demikianlah jawabannya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.

0: agar cintamu semakin membara. Bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah, terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang demikian banyak? Ada sebuah pepatah yang mengajarkan kepada kita kata kunci cinta, tak kenal maka tak sayang. Artinya, kecintaan dan kebencian seseorang sebanding dengan pengetahuan seseorang pada objek tertentu. Semua yang ada di sekitar kita pasti memiliki potensi baik dan buruk. Ada yang dominan baiknya, ada yang dominan buruknya. Ada yang isinya hanya kebaikan, dan ada yang isinya hanya keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan yang isinya hanya kebaikan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang beliau, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kecintaan mereka kepada beliau. Ketika ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti dia tidak kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis adalah makhluk yang isinya hanya keburukan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang iblis, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kebencian mereka kepadanya. Karena itu, ketika ada orang yang mengagungkan iblis, bukti bahwa dia tidak mengenal iblis. Sebagaimana ini juga berlaku antara makhluk dengan makhluk, ini juga berlaku antara makhluk dengan Allah. Allah Zat yang Maha Baik, Maha Sempurna semua nama dan sifatnya, Maha Suci dari semua kekurangan. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin besar pula kecintaan mereka kepadanya. Karena itulah, ilmu tentang Allah merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Setidaknya ada dua alasan. Satu, ilmu tentang Allah membuahkan kecintaan kepada Zat yang menciptakan makhluk. Dua, ilmu tentang Allah berarti membahas tentang Allah dan nilai kemuliaan ilmu berbanding dengan objek yang dibahas. Ibnul Qayyim mengatakan, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dipelajari. Kita sangat yakin bahwa objek ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah tentang Allah, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb semesta alam yang mengatur langit dan bumi, Sang Raja yang maha benar, yang sempurna dalam menjelaskan atau Al-Mubin, yang sempurna semua sifatnya, maha suci dari semua aib dan kekurangan, maha suci dari semua bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Kita sangat yakin ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya adalah ilmu yang paling agung dan mulia. Miftah dari sa'adah. Ketika seseorang mengenal kebaikan Allah, baginya dan bagi semua makhluknya, maka akan timbul rasa cinta dan ketergantungan hati kepadanya. Karena makhluk ini lemah, dan mereka butuh kasih sayang dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnul Qayyim menjelaskan, rasa cinta dan rindu kepada Allah itu mengikuti pengetahuan seseorang dan kadar ilmunya tentang Allah. Ketika pengetahuan seseorang tentang Allah semakin sempurna, maka kecintaannya kepada Allah akan semakin sempurna. Karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, nama-namanya, semua sifatnya, ajaran agamanya, maka dia akan semakin mencintai Allah dan akan semakin sempurna kemampuan dia untuk bisa menikmati lezatnya berhubungan dengan Allah, melihat wajahnya ketika di surga, serta mendengarkan kalamnya. Al-Fawaid. Malik bin Dinar, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, ketika penduduk dunia meninggalkan dunia, mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di sana. Ada yang bertanya, apa itu? Jawab beliau, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dan upaya mengenal Allah bisa kita lakukan dengan mempelajari ilmu tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in Asa an yakuna khairun minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kali sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in. Dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain. Asa an yakuna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP enggak pernah ganti tuh, orang itu pakai HP jadul enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dilihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil, ya. Ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas sih tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun asykaran nas." Jadilah engkau seorang laki yang seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah. Sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Allahumma gfirli ya Allah, ampuni aku. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, kita akan binasa. Engkau berikan aku nikmat, aku balas dengan maksiat. Ampuni aku ya Allah.

0: banyak dosa yang sudah kita buat.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita? Imam Muslim Ibnu al-Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, yang berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menentukan ketakwaanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya ketika mereka belajar berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, aturiduna antuzawiju, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid, lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama, menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting, tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau ingin berobat mencari ahli kesehatan, atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu baik, ramah, suka menolong orang. Kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad Abdullah ibnu Dzakwan pernah mengatakan, adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahli al-fadlin wa salahin wa ibadah. Aku pernah menjumpai di Madinah di Masjid Nabawi sekitar 100 orang laki-laki sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. La yu'khadhu anhum al-hadith yuqalu laysu min ahlihi, tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka, karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh, punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama, ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik, dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang, agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat, nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau Bukit, diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga. Bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: At-Tur.
1: Demi bukit.
0: Wa kitabim mastur.
1: Dan kitab yang ditulis.
0: Fi raqdin manshur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
0: Wal baitil ma'mur.
1: Dan demi Baitul Ma'mur.
0: Was saqfil marfu'.
1: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
0: Wal bahril masjur.
1: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
0: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
0: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
0: Yauma tamuru as-samaa'u mawra.
1: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
0: Wa tasirul jibalu sayra.
1: Dan gunung benar-benar berjalan.
0: Fawailun yawma idzil lil mukadzibin.
1: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
0: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
0: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
0: Hadhihin naru allati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
0: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Am la

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun, tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Surat
0: At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat, keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertakwa, dan hujah-hujah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri dengan menyebutkan nasihat-nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Hubungan surat At-Tur dengan surat An-Najm. 1. Surat At-Tur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An-Najm dibuka dengan menyebut bintang pula. 2. Dalam surat At-Tur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa Al-Qur'an dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berada di bawah inayah Allah. Sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
3: Soal jawab.
4: Di zaman kita ini salam diganti klakson. Ding. Itu bagaimana? Pertama, saya sudah sering sampaikan bahwa salam itu adalah sapaan yang paling istimewa di muka bumi ini. Saking istimewanya sampai orang Yahudi itu iri banget sama umat Islam. Innal yahuda qaumu husudin au hasadin. Orang Yahudi itu identik dengan sifat dengki. Orang Yahudi itu identik dengan sifat iri. Dan sesuatu yang paling membuat mereka iri kepada umat Islam, salah satunya umat Islam punya salam. Karena memang salam ini luar biasa kandungannya. Dan kita pernah bahas dahulu. Ya, silakan jenengan apa? Jenengan buka kembali tentang makna salam, konsekuensi salam. Itu pernah kita bahas. Hadis yang pertama. Hak sesama muslim ada berapa? 6. Ya. Yaitu bicara tentang salam. Luar biasa salam ini. Karena salam itu bukan hanya ungkap, bukan hanya sapaan, tapi ada unsur doanya, ya, dan doa yang dikandung di dalamnya luar biasa kalau kita tahu arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nggak bisa digantikan dengan din. Din gue dudunga, din gue dudunga apa coba din sana ron. Nggak ada doanya, nggak ada doanya. Ustaz, kita lagi papasan nih, Ustaz. Motor sama motor. Atau mobil sama mobil. Kaca kacanya apa? Kacanya nutup. Masa kita buka dulu? Waalaikumsalam. Bahaya Ustaz untuk keamanan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kata para ulama kita, ini pernah ditanyakan sama seorang ulama di Masjid Nabawi ketika kami masih kuliah di Madinah. Kata mereka, klakson tidak apa-apa. Klakson tidak apa-apa, hanya sekedar untuk tanda. Tapi mulut kita tetap salam. Jadi, assalamualaikum din. Sana, waalaikumsalam ton. Jadi tetap ada apanya? Ada salamnya. Bukan salam diganti dengan klakson, bukan. Klakson hanya untuk tanda bahwa kita menyapa dia. Atau kadang-kadang apa namanya? Lampu dim. Ya, lampu dim plep-plep. Sana juga plep-plep. Ya. Dan ini tentunya di antara mereka yang sudah ngaji mungkin paham gitu. Ya. Kalau yang belum ngaji ya dipahamin, ya, dipahami. Ya. Yang lain silakan. Monggo.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang, edisi Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Memahami Penyebab Kesesatan. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar, begitu luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memiliki Asmaul Husna dan sifat yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidaklah menetapkan suatu ketetapan dan melakukan suatu perbuatan kecuali berdasarkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta kebijaksanaan-Nya. Tidaklah keputusan-keputusan dan hukum-hukum Allah kecuali itu representasi dan menunjukkan akan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik apa yang Allah tetapkan di dalam syariat-Nya maupun juga apa yang Allah tetapkan di dalam takdir-Nya. Allah Maha Adil, Allah Maha Hakim, Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari tafsir surat An-Nur, dan kita masuk di ayat yang ke-26 dari surat An-Nur ini. Ayat ini termasuk masih di dalam rangkaian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memuliakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang pelajaran di antara pelajaran besar yang kita ambil dari mengkaji ayat-ayat ini adalah begitu mulianya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan beliau dari tuduhan yang tidak layak ini dengan menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibaca sampai akhir zaman, yang dibaca sampai hari kiamat. Setiap mereka yang membaca kitabullah dari zaman kapanpun, dimanapun dia, dan dia mengkaji isinya, pasti dia akan bersinggungan dan membaca peristiwa ini, memahaminya. Maka adalah sangat jahat, sangat zalim orang-orang yang membenci Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seperti kaum Syiah Rafidah alaihim ma yastahiqu. Yaitu bagaimana Syiah Rafidah membangun kebencian kepada Ummul Mukminin Aisyah, seorang wanita istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh beliau sampai akhir hayatnya. Tidak cukup sampai di sana, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadi penerus dan penyampai segala kebenaran yang disaksikan dan didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi salah satu guru dari umat Muhammad gurunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak mengambil pelajaran dan hikmah dari beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian muncul manusia-manusia yang berhati busuk, berhati jahat, yang mereka hidup tidak pernah sezaman dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau salah seorang sahabat. Tapi kemudian mereka merasa lebih bisa menilai isi hati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamaan dengannya. Ini adalah keajaiban dan keanehan yang luar biasa dari kaum Syiah Rafidah. Ya, orang-orang Syiah Rafidah seakan-akan lebih kenal terhadap ummahatul mukminin dan lebih kenal kepada para sahabat yang lebih dekat, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengenali mereka. Padahal kalau kita bertanya kepada masing-masing Syiah ini, siapa yang lebih kenal istri Anda melebihi Anda, maka mereka tidak akan mungkin mengatakan, tidak akan memiliki jawaban
kecuali ya tidak ada, saya yang paling kenal terhadap istri saya. Kemudian ketika ada orang eksternal, orang di luar rumah, apakah itu tetangga dan yang sebagainya, mengatakan bahwa istrimu munafik, istrimu kafir, dan dia pura-pura Islam di depanmu, maka si Syiah ini pasti tidak akan terima dengan tuduhan itu. Ya, dari mana kamu mengatakan saya melihat dia begini, saya melihat dia begitu dan seterusnya. Tapi dengan tuduhan yang seperti itu mereka lakukan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di dalam ayat yang ke-26 ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang suatu hakikat syar'i dan qadari, hakikat syariat dan takdir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Setiap wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, setiap laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, setiap laki-laki yang wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, orang-orang itulah yang terbebaskan dari tuduhan yang dituduhkan kepada mereka, dari apa yang mereka ucapkan, dari tuduhan-tuduhan itu. Dan orang-orang yang dituduh itu bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ini ayat ini juga semakin menunjukkan sebagaimana di awal pembahasan tentang hadithul ifk, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu mengira bahwa tersebarnya berita buruk tentang dirimu itu buruk untukmu, tapi itu adalah baik untukmu. Artinya terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam memuliakan seorang hamba dimunculkannya orang-orang yang menebarkan kebohongan-kebohongan dan aib tentang hamba itu, bukan untuk merendahkan hambanya, tapi untuk menyerbakkan bau harum dari hambanya yang terbebas dari keburukan-keburukan ini. Kalau bukan karena peristiwa hadithul ifk yang pernah terjadi, ya, kalau jika bukan karena adanya peristiwa itu, maka ayat-ayat ini tidak turun. Ya, kita pun tidak akan mengkaji lebih dalam tentang kemuliaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena terjadinya orang-orang itu menghina, mencela, kemudian memfitnah, menceritakan keburukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat ini untuk kita. Allah turunkan ayat-ayat ini, kita baca, kita kaji, dan terus setiap zaman dan waktu, setiap halaqah dan majlis ilmu, setiap majlis-majlis tafsir Quran, ketika membaca ayat-ayat ini, maka mereka akan mengulang dan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka ibaratnya sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan orang yang menghina dan mencemooh seseorang padahal orang itu terbebas dari hinaan dan cemoohan itu, diibaratkan seperti gaharu ka'udin yazidul ihraqu tiba. Ibaratnya adalah seperti kayu gaharu. Kayu gaharu itu tidak akan tercium semerbak baunya kecuali setelah adanya api. Ya, api ini si tukang-tukang fitnah itu, yang mereka itu ibaratnya seperti api yang muncul, membakar. Tapi dengan adanya mereka, oh tercium, Masya Allah si fulan ternyata orang thayyib, orang baik. Ya, dia orang yang Masya Allah, tabarakallah. Tidak seperti yang diomongkan, tidak seperti yang dituduhkan. Dan jika pada sosok yang paling mulia, dari rumah tangga yang paling mulia, rumah tangga Rasulullah SAW, manusia setinggi dan

ada yang hina, yang rendah, yang najis. Sebaliknya yang baik itu dinisbatkan kepada yang halal, yang baik, yang suci. Ya. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 2, wala tatabaddalul khabitha bitayyib, dan janganlah kamu menggantikan yang buruk dengan yang baik. Ya, al-khabith itu yang buruk adalah yang haram, yang rendah, yang hina. Bagaimana kemudian menggadaikan yang baik, yang halal, kemudian mengambil yang buruk? Ini terkait dengan haram. Juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di antara sifatnya adalah menghalalkan yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ini menunjukkan bagaimana yang baik itu thayyib, baik, dan yang haram itu khabith. Ya. Juga termasuk juga barang yang buruk. Ketika Allah ingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 terkait dengan sedekah, ya, bahwa sedekah itu jangan sedekah barang-barang yang buruk. Allah ingatkan, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kamu memang sengaja untuk mencari barang yang buruk untuk kamu nafkahkan. Ya, baik dan buruk ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disifatkan kepada ucapan, perbuatan, benda, pribadi atau personal, dan juga termasuk bahkan keyakinan dan yang lainnya. Ucapan, ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surat Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Apakah engkau tidak perhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan perkataan yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya menghunjam dengan kuat di bumi dan batangnya menjulang ke langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Ini menunjukkan bahwa sifat baik itu juga dinisbatkan kepada kalimat, dan di dalam konteks ini adalah la ilaha illallah. Kemudian di ayat ke-26 dari surat Ibrahim Allah menyampaikan tentang kalimatin khabithah. Ya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang mudah dicabut dari tanah dan tidak memiliki ketetapan. Ini adalah kalimat kesyirikan, kemunafikan yang tidak tetap pada tempatnya, yang tidak kokoh dengan pendiriannya. Ini menunjukkan bahwa di antara ucapan itu ada ucapan yang baik dan ada pula ucapan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contoh terkait dengan ucapan yang baik dan buruk sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, dia asal bunyi saja, asal bicara, dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, namun kalimat itu, apa yang dia ucapkan ini mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan dengannya beberapa derajat di sisinya. Dan ada juga seorang hamba yang mengucapkan kalimat dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan murka Allah. Dia kurang peduli dengan apa yang dia ucapkan, namun akibat apa yang dia ucapkan menjatuhkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan kepada kita ada kalimat thayyibah, ada kalimat khabithah, ada kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Kalimat yang baik akan berdampak baik bagi orang yang mengucapkannya dan demikian pula sebaliknya. Juga sebagaimana dinisbatkan kepada ucapan, demikian pula dinisbatkan kepada

0: perbuatan. Sebagaimana di dalam surat Al-Anbiya ayat 74, wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan kami selamatkan dia, Nabi Lut alaihi salam, dari negeri yang melakukan keburukan-keburukan. Ya, itu menunjukkan ada perbuatan yang buruk. Tadi ucapan yang buruk, ini perbuatan yang buruk. Bahwa kaumnya Lut alaihi salam, mereka berbuat perbuatan yang sangat buruk, yang menjijikkan, yaitu LGBTQ, yang kemudian itu menjadi salah satu bagian dari modernisme saat ini, yang dipaksakan bahkan tidak sedikit melalui televisi, film, sinetron, dan yang semisalnya menampilkan hal-hal yang menjijikkan ini untuk dinormalisasi oleh sebagian orang atau kaum muslimin. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengadu nasib adalah rijs, kotor, buruk, najis, perbuatan syaitan, maka jauhilah. Itu adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah. Juga kita membaca di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perbuatan itu adalah sabda Nabi, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah menerima ucapan yang baik, Allah menerima perbuatan yang baik, Allah menerima individu-individu yang baik. Ya, ada benda-benda yang dikatakan baik dan juga yang dikatakan buruk. Ya, yang baik itu adalah yang halal. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-A'raf ayat 157 yang tadi ana sebutkan, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Di sini disebutkan bahwa makanan yang halal itu baik. Ya, makanan yang halal itu adalah sesuatu yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga negeri atau tempat tinggal, ada yang baik dan juga ada yang tidak. Sebagaimana Allah berfirman terkait dengan tanah yang baik misalnya di surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik akan memunculkan tanaman-tanamannya dengan izin Tuhannya, dan tanah yang buruk tidak mengeluarkan kecuali duri atau yang tidak memberikan manfaat. Di sini maksudnya ketika Allah memberikan perumpamaan tentang tanah, seringkali konteksnya adalah menjelaskan tentang hati manusia. Bahwa hati yang baik akan tersirat dari hati tersebut kebaikan-kebaikan. Sebaliknya hati yang buruk akan seperti itu. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, individu atau personal atau manusia pun demikian. Ada yang baik dan mana ada yang buruk. Orang mukmin itu baik dan suci, sedangkan orang kafir itu buruk dan najis. Ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di antara hikmahnya seringkali menguji manusia dengan sejumlah ujian untuk menyeleksi, untuk diseleksi manusia ini, supaya ketahuan siapa di antara mereka yang benar imannya dan siapa yang tidak. Karena kalau tanpa ujian, dan seleksinya adalah ujian, tanpa ujian tidak akan diketahui mana yang baik dan mana yang tidak. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 179, Maka Allah liyadhar al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kalian, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat kalian itu nyantai-nyantai saja hidupnya, atau membuat kalian itu hidup tanpa cobaan dan ujian. Allah tidak akan membiarkan seperti itu. Artinya Allah akan terus menguji. Allah akan terus memunculkan masalah di dalam kehidupan seseorang. Supaya apa tujuannya? Supaya terklasifikasikan, terbeda mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, sampai terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sehingga terseleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Setiap ujian itu selalu memunculkan yang seperti ini. Apakah ujian itu berupa syubhat atau syahwat? Ya. Setiap syubhat, ketika muncul syubhat, ya, ajakan-ajakan keremang-remangan yang mengajak kepada syirik dan bid'ah, akan muncul orang-orang yang mengikuti ajakan syirik dan bid'ah ini tadi. Padahal dia awalnya ngaji tauhid, ngaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia belok. Karena memang munculnya ujian itu untuk menguji mana yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah dan mana yang belok. Ya, setiap ujian ajakan syahwat pun demikian, akan terklasifikasikan mana yang taat kepada Allah dan menjauhi fitnah itu dan mana yang termakan dengan fitnah. Allah menegaskan hatta yamizal khabitha minat tayyib, sehingga terpisahkan mana orang-orang yang buruk dan mana orang-orang yang baik. Orang-orang mukmin, mereka ini dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik. Mereka mukmin-mukmin yang baik. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Ya, dan para malaikat mengucapkan kepada mereka keselamatan untuk kalian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka karena buruk itu mencakup semua aspek, apakah itu ucapan, perbuatan, keyakinan, pribadi, individu, benda, dan yang lain sebagainya, Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menjelaskan apa itu khabith, apa itu buruk. Wadhalika yatanawalu al-batila fil i'tiqadi wal kadhiba fil maqali wal qabiha fil fi'al. Bahwa buruk itu mencakup keyakinan yang batil, kebohongan dalam ucapan, dan perbuatan yang buruk. Ya, itu semuanya masuk dalam kata khabith, yang buruk. Adapun sebaliknya yang tayyib, yang baik, beliau mengatakan ma tastalidhuhu al-hawasu wa tastalidhuhu an-nafsu. Wa at-ta'amu at-tayyibu fi syar'i ma kana mubahan wa fi hududi ma ja'a fi syar'i wa tayyib wa tayyib min al-insani man ta'arra min najasati al-jahli wal fusqi wa qaba'ihi al-a'mal wa tahalla bil 'ilmi wal imani wa mahasin al-a'mal. Beliau mengatakan bahwa yang baik itu adalah yang disukai oleh panca indera, yang dilihat oleh orang, didengar oleh orang, dicium oleh orang baik, dan disukai oleh jiwa. Di antaranya beliau memberikan contoh makanan yang baik dalam syariat adalah yang dibolehkan. Ya. Sedangkan di dalam batasan apa yang datang dari syariat dan kebaikan dari manusia adalah ketika dia terbebas dari najisnya kebodohan, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sebaliknya dia berhias dengan ilmu, iman, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka orang itu akan dikenali baik buruknya dari apa yang dia yakini, dari apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia perbuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 100, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. Katakanlah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Walaupun banyaknya yang buruk itu menyilaukan dirimu, mengagumkan dirimu. Ya, Ini semua hal yang buruk itu tidak akan sama dengan yang baik. Walaupun yang baik itu tidak banyak, yang buruk itu lebih banyak. Yang buruk itu karena banyaknya menyilaukan banyak orang. Ya, mereka tersilaukan dengan keburukan-keburukan itu, dengan tersilaukan dengan perzinahan, tersilaukan dengan kemaksiatan, dengan dosa, menyilaukan banyak manusia. Namun banyaknya kemunkaran dan keburukan itu bukan berarti keburukan itu menjadi sesuatu yang baik. Maka dari apa yang dijelaskan ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kaji di ayat ke-26 dari surat An-Nur, Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wa-tayyibatu lit-tayyibina wa-tayyibuna lit-tayyiban, bahwa wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Bahwa yang dimaksud dengan buruk di sini adalah wanita-wanita pezina. Wanita-wanita yang suka zina adalah untuk laki-laki yang suka zina. Dan demikian pula sebaliknya, laki-laki yang doyan zina biasanya jodohnya adalah wanita yang setipe seperti itu. Ini dijelaskan oleh para ulama, fahum lahum, fahunna lahum, wahum lahunna syara'an wastihqaqan. Wanita-wanita yang seperti itu untuk mereka, laki-laki seperti itu untuk mereka, secara syar'i dan realita. Sedangkan at-tayyibat, wanita-wanita yang baik adalah al-afifat, yang menjaga kehormatan diri. Wanita-wanita yang terhormat, yang menjaga kehormatan dirinya untuk laki-laki yang terhormat, yang menjaga dirinya. Sebaliknya juga laki-laki yang baik, yang terhormat, yang menjaga dirinya untuk wanita-wanita yang terhormat, yang menjaga dirinya. Yang seperti inilah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Perkataan buruk dalam konteks ayat ini adalah zina. Ya, yang ini mustahil dinisbatkan kepada salah seorang istri seorang nabi. Mustahil. Sebagaimana dalam sebuah atsar disebutkan, ma zanat imra'atu nabiyyin qattu. Tidak ada seorang istri nabi yang berbuat zina, enggak ada. Maksudnya nabi ini secara mutlak. Ya, nabi siapapun. Tidak ada seorang nabi pun yang istrinya adalah pezina. Tidak ada. Yang mungkin keburukan-keburukan yang lainnya mungkin mereka lakukan. Sebagaimana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam, yang dua wanita kafir. Tapi mereka kekafirannya yang menjadi sebab mereka diazab oleh Allah bukan karena mereka tidak terhormat, tidak menjaga kehormatan dirinya. Maka yang baik, yang dimaksud baik di dalam ayat ini adalah yang menjaga kehormatan diri. Yang buruk doyan zina atau pelaku zina. Dan yang buruk dari kalangan laki-laki, laki-laki pezina. Yang baik dari kalangan wanita adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Maka di sini ayat ini semakin mempertegas terbebasnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk makhluknya yang terbaik, manusia yang terbaik, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpin manusia yang terdahulu dan yang akan datang, kecuali Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk beliau istri-istri yang terbaik. Istri-istri yang lebih terhormat, yang diantaranya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau juga salah seorang dari pemimpin wanita-wanita istri-istri para nabi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan, ai maka Allah liyaj'ala Aisyata zaujatan nabi zaujatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa hiya tayyibah. Maksudnya ayat ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia adalah seorang wanita yang baik. Li'annahu athyabu min kullil bashar. Walau kanat khabithatan lama saluhat lahu wala syar'an wala qadara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Aisyah sebagai wanita yang terbaik? Karena Rasulullah SAW lelaki yang terbaik. Nabi SAW lelaki yang terbaik. Tidak akan pantas bagi lelaki yang terbaik kecuali wanita yang terbaik. Andai kata dia bukan wanita yang baik, tidak pantas dia jadi istri Nabi SAW, baik secara syar'i maupun secara takdir. Dan ada yang menjelaskan makna ayat ini, ikhwah fillah, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna wal-mu'khabithuna lil-khabithati wa-tayyibatu li-tayyibina wa-tayyibuna li-tayyibat. Yang dimaksud yang buruk-buruk di sini adalah segala ucapan, perbuatan, akhlak, sifat yang buruk. Seperti segala perbuatan keji berupa zina, menuduh seseorang dengan tuduhan berzina tanpa bukti, ya. Kemudian sibuk dengan ucapan-ucapan yang batil. Ini di antara laki-laki dan wanita, di antara mereka, mereka saling mentransfer satu dengan yang lainnya. Segala keburukan ucapan, perbuatan dan yang lain sebagainya. Maka orang-orang fasik itu sikapnya, perbuatannya, perangainya, sifatnya semuanya buruk. Baik dia laki-laki maupun wanita. Ya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka satu dengan yang lainnya. Artinya saling mendukung, saling menopang, saling support satu dengan yang lainnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lelaki yang buruk ini untuk wanita yang buruk, demikian pula sebaliknya. Dan juga oleh karena itu, ketika seseorang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan yang tidak benar, padahal dia tahu wanita itu istri dari seorang yang paling benar, maka itu menunjukkan keburukan dari mereka yang menuduhnya. Dan juga at-tayyibat itu mencakup amal, ucapan, akhlak dan sifat. Dari amal saleh dan ucapan-ucapan yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia, perbuatan-perbuatan yang mulia, seperti salat, zakat, puasa, zikrullah, berdakwah kepada kebajikan, mencegah dari kemunkaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mendamaikan manusia, berperangai, berakhlak yang baik, yang itu semuanya masuk kategori tayyibin. Yang itu baik laki-laki maupun wanita, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. At-tayyibun adalah dari kalangan laki-laki dan wanita yang beriman dan bertakwa. Baik mereka ini, baik amalnya, ucapannya, akhlaknya dan sifatnya. Maka dijelaskanlah para ulama, seperti dalam Jami'ul Bayan atau Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Tafsir Ibn Kathir, ya fahunna lahum wa hum lahunna yasdarna minhum wa yalqina bihim wa yusafuna bihinna, bahwa wanita-wanita yang baik ini untuk laki-laki yang baik dan demikian pula sebaliknya. Maka di sini menunjukkan dua makna. Yang pertama adalah personal atau individu, yang kedua adalah mencakup ucapan, perbuatan, akhlak, sifat, perangai dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak saling menafikan. Ya, tidak saling menafikan satu dengan yang lainnya. Karena ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui bahwa ucapan, perbuatan, sifat, perangai dan lain sebagainya tidaklah berdiri sendiri. Ya, pasti ada sumbernya, personalnya yang berbuat itu. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim, maksud ayat ini mencakup dua aspek itu. Ya, kalimat, ucapan, ya, atau lelaki atau wanita tercakup di dalam hal itu. Ikhwatal iman. Kenapa ayat ini dimulai dengan al-khabithatu lil-khabithin? Bukan sebaliknya. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Tidak lebih dahulu disebutkan laki-laki yang buruk untuk laki. Kenapa didahulukan wanitanya? Karena dijelaskan oleh para ulama adalah karena ayat ini masih di dalam konteks membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ayat ini di antara rangkaian bantahan Allah terhadap orang-orang yang menyebarkan hadithul ifk, ya, yang menuduh wanita-wanita terhormat yang tidak layak, yang tidak terpikir untuk melakukan kemaksiatan ini, yang beriman dengan tuduhan yang sangat hina dan rendah ini. Dan Allah semakin menegaskan wal khabi al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lit thayyibat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Yang ini semuanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala jenis, ya, apakah itu baik maupun buruk, akan berdekatan satu dengan yang lainnya dengan yang sejenisnya. Sehingga pembatasan ini, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama terkait dengan tafsir ayat ini, pembatasan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, dan demikian pula sebaliknya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan juga sebaliknya, itu untuk menegaskan bahwa baik dan buruk itu tidak akan selaras, tidak akan berdampingan, ya, tidak cocok laki-laki yang buruk untuk wanita yang baik, tidak akan nyaman, ya, tidak akan tentram seorang yang baik dia perangainya, apakah dia laki-laki maupun wanita, dengan pasangan yang tidak setipe dengan mereka. Nah, ikhwahillah rahimani wa rahimakumullah, ini menegaskan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ketetapan dan takdirnya. Dan seringkali seseorang itu akan mendapatkan pasangan yang tidak jauh modelnya dari dirinya. Kesenjangan yang sangat signifikan yang terjadi pada sebagian rumah tangga itu hampir jarang terjadi. Hampir jarang terjadi kesenjangan seperti yang terjadi pada Nabiullah Nuh dan Lut alaihi wassalam terhadap istrinya. Laki-lakinya beriman, luar biasa, dan Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian istrinya kafir seperti itu. Ya, hampir tidak pernah terjadi. Atau sebaliknya, hampir tidak pernah terjadi wanita yang salihah, yang mukminah, taqiyah, afifah, muhtaramah, yang sangat terhormat, kemudian memiliki laki-laki yang sangat buruk, seperti ceritanya istrinya Fir'aun. Misalnya, ya, itu hampir tidak pernah terjadi. Yang ada adalah biasanya 11-12. Gak tahu siapa yang 11, gak tahu siapa yang 12. Ya, kadang yang 11 istrinya, 12 suaminya, atau kebalikannya. Setipe. Kemudian, setelah dia merasa kok banyak cacat dan kurangnya, karena dia melihat kekurangan seperti itu tanpa berkaca kepada dirinya sendiri, setelah menjalani rumah tangga sekian lama, dan kemudian mulai muncul protes-protes, penolakan-penolakan, karena merasa tidak cocok, merasa tidak sesuai, padahal anaknya sudah beberapa. Ya, padahal anaknya sudah beberapa. Ini bagaimana kok muncul tidak cocoknya setelah misalnya 20-25 tahun atau 30 tahun pernikahan. Ini kemarin-kemarin ngapain, jarak jauh semuanya. Ya, kan jelas ini bahwa itu dicari-cari. Yang harusnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kondisi yang seperti ini untuk menjadi sarana introspeksi pembelajaran. Ya, coba berkaca. Ya, kalau kita, kalau seorang laki-laki berharap dia memiliki istri seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, atau seperti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, maka coba dia ngaca yang sangat gamblang dengan cermin yang gede gitu ya, untuk ngaca seberapa mirip dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an misalnya. Ya, kalau dia tahu bahwa sangat jauh, ya, sangat jauh dari cerminan itu, maka dia harus menerima, sadari menerima memang ya, karena setipelah, maka dari awal pertemuan, awal perjumpaan, ya, awal melihat, langsung connect, langsung nyambung, langsung merasa ada hubungan, dan kemudian mau berlanjut kepada pernikahan dan yang lain sebagainya, karena memang adalah faktor kemiripan tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan ulaika mubarrauna mimma yaqulun, bahwa mereka-mereka itu, ya, ulaik itu dengan bentuk mereka-mereka itu, ya, yang dituduh dengan tuduhan yang tidak layak seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya dari kalangan mukminahnya, yang thayyibahnya. Adapun yang thayyibnya seperti siapa? Shafwan ibnul Mu'attal radhiyallahu an, yang dituduh berbuat zina dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Yang kemudian yang tersakiti karena tersebarnya berita-berita bohong ini, yaitu seperti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayah atau orang tua dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Dan juga secara umum kaum mukminin yang mereka sangat tersakiti dengan kebohongan-kebohongan ini, ya. Sedangkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang baik, baik laki-laki dan wanitanya. Maka Allah sampaikan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka-mereka itu terbebaskan dari semua tuduhan-tuduhan yang diucapkan oleh mereka. Juga ketika Allah menyebutkan ulaik, yang berarti mereka itu, ya, dengan jarak jauh, ya, untuk memberikan alat untuk menunjukkan tasyrif, tafdhil, untuk menunjukkan ulu manzilah, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang terhormat, mereka orang-orang mulia, mereka orang-orang yang tinggi derajatnya, yang sangat jauh dari segala tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan mereka mubarrauna mimma yaqulun, terbebaskan dari apa yang mereka ucapkan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka. Mereka terbebas dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada mereka, ya, dari semua mereka ucapkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apakah itu diucapkan dari para penyebar berita bohong itu, atau yang diucapkan oleh mereka-mereka yang termakan fitnah oleh penyebar berita bohong ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyampaikan mimma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan, untuk menunjukkan begitu lemahnya tuduhan mereka, bahwa yang mereka tuduhkan itu cuman sekedar ucapan saja yang tidak ada realitanya, klaim saja yang tidak ada buktinya, ya. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mereka-mereka yang terkait dengan tuduhan yang tidak layak ini, artinya menuduh buruk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sama seperti menuduh buruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti seperti itu karena setipe. Kalau sampai Aisyah dituduh seperti itu, mereka serangan besarnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang antum harus pahami, sebagaimana juga yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait tentang Syiah Rafidah. Bahwa orang Syiah kalau mereka mau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejauhan dan langsung mereka terbongkar aib-aib mereka. Langsung kebongkar aibnya. Tapi cara yang paling gampang bagi mereka adalah dengan menghinakan atau merendahkan atau mencerca dan menceritakan aib-aib orang-orang yang ada di ring satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencoba untuk menceritakan aib-aib Abu Bakar, Umar, Uthman, Ummul Mukminin Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mencoba seperti itu. Sasaran tembaknya orang yang paling dekat dengan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama mereka gugurkan, pertama kali mereka habisi, setelah mereka menghabisi sosok para sahabat, adalah sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi ditolak, Sahih Bukhari ditolak, Muslim ditolak, dan seterusnya. Dan mereka mengarang agamanya dengan karangan bebas, ya, seperti yang terjadi pada kaum Syiah Rafidah, yang terlihat dari semua praktik yang mereka perbuat, walaupun mereka mengklaim sebagai pengikutnya Ali bin Abu Thalib, Syiatu Ali, namun ternyata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an sangat jauh dari akidah seperti akidah mereka, ibadah seperti ibadah mereka, akhlak seperti akhlak mereka, dan segala sesuatu yang seperti mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Aisyah dari tuduhan itu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan, membebaskan Maryam ibunya Nabi Isa dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya melalui lisan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga bahwa mereka yang dituduh ini terlepas dari apa yang diucapkan oleh para penyebar berita bohong yang menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak terhadap kaum laki-laki dan wanita yang beriman, yang menjaga kehormatan dirinya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terbebas dari segala tuduhan tersebut. Semua tuduhan yang dituduhkan kepada mereka tidak benar. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan ini, di satu sisi Allah membantah dan menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut, di sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang rendah dan hina. Orang-orang yang rendah dan hina. Karena Allah memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang dituduh ini. Dan juga sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang rendah dan hina, Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini dengan firman-Nya, lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Ampunan dari Allah, yaitu Allah menutupi dosanya dari makhluk. Dan Allah memaafkannya. Rizki itu pemberian. Yang mulia adalah yang banyak, yang luas, yang baik. Ya, itu adalah rizki yang mulia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pertama kali maghfirah, ampunan. Dan kemudian ditutup dengan rizki yang mulia. Karena selama hidup di dunia, orang-orang yang dilihat suci, dari orang-orang suci ini, di luar para nabi dan para rasul, ketika kita katakan sebagai wanita atau lelaki yang suci, yang baik, yang mulia, bukan berarti mereka suci dari dosa. Ya, tidak seperti klaimnya orang-orang Syiah lagi, yang mereka itu mengatakan ada manusia-manusia selain para nabi dan para rasul yang dianggap suci. Ya, artinya suci itu maksum, terbebas dari kesalahan. Bukan seperti itu konteksnya. Allah menjanjikan bagi mereka ampunan, menunjukkan bahwa mereka tidak maksum. Mereka tidak maksum. Tapi mereka terbebas dari segala tuduhan yang dituduhkan buruk terhadap mereka. Bukan berarti sebagaimana akidah kita ahlus sunnati wal jamaah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara umum, bahwa kita meyakini bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah memuliakan mereka dengan sejumlah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, baik secara umum maupun spesifik kepada masing-masing di antara mereka. Namun keyakinan kita bahwa mereka orang-orang mulia bukan berarti kemudian kita meyakini bahwa mereka orang-orang yang maksum, yang tidak berbuat maksiat dan dosa. Mungkin mereka terjerumus dalam dosa, tapi Allah mengampuni mereka. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Allah ampuni mereka. Allah tutup dosa-dosa mereka dari makhluk. Allah maafkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup sampai di situ. Ya, bahkan warizqun karim, dan rizki yang mulia. Rizki yang mulia. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luas, yang baik. Ya, Allah berikan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia, Allah berikan bagi mereka nama baik. Ya, keharuman nama. Dimuliakan oleh orang-orang beriman. Dan itu adalah rizki yang mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan juga di akhirat diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang mulia, yaitu berupa surga. Ya, karena tuduhan-tuduhan, cemoohan dan hinaan yang diterima oleh seseorang sedangkan dia tidak seperti itu, mereka bersabar akan hal itu, maka sabarnya mereka terhadap semua hal yang terjadi pada diri mereka menunjukkan, menyebabkan mereka berhak untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah korban. Mereka orang yang mazlum, yang terzalimi. Orang yang mazlum, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang zalim, orang-orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau menyebutkan wa fihi wa'dun bi an takuna zaujatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ayat ini berisi janji. Janji apa? bahwa istri Nabi itu di surga. Bahwa istri Nabi itu di surga. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa istri para nabi itu, terutama dalam konteks ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan ummahatul mukminin itu menempati tempat yang tinggi di surga. Bahkan para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ummahatul mukminin derajatnya di surga melebihi derajatnya para nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya ummahatul mukminin di surga di atasnya derajat para nabi. Kenapa demikian? Karena mereka menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Mereka menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh di tempat di al-maqamul mahmud, di tempat yang terpuji. Tempat tertinggi di surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Dan di situ beliau tidak tinggal sendirian, tapi bersama istri-istrinya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita mengambil sejumlah pelajaran. Bahwa hikmahnya Allah di dalam hukum syariat dan takdirnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keselarasan di dalam segala hal. Ya, segala sesuatu di dunia dan di akhirat itu selaras, sama. Bahwa yang baik akan ketemu yang baik, yang buruk akan ketemu yang buruk. Berbuat baik di dunia akan ketemu kebaikan di akhirat. Berbuat buruk di dunia akan ketemu keburukan di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 22, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah orang-orang zalim dan pasangan-pasangan mereka. Dan juga apa yang mereka sembah. Maka tempat-tempat yang baik, di mana tempat-tempat itu dimakmurkan zikrullah, itu menjadi tempat berteduhnya para malaikat, seperti di rumah-rumah Allah. Tempat-tempat yang buruk, di mana tempat-tempat kotor, yang jorok, apalagi tempat-tempat maksiat, tempat kumpulnya, tempat nongkrongnya syaitan. Jiwa yang baik akan selalu connecting dengan yang baik-baik, yang akan mengarahkan dia kepada kebaikan dan didukung oleh para malaikat. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang buruk akan nyambung dengan yang buruk, dan dia akan sangat aktif dan reaktif dengan karinnya dari kalangan syaitan. Ya, ini terjadi pada setiap kita. Bahwa orang-orang yang thayyib, yang baik, dia tidak akan merasa nyaman di lingkungan yang enggak baik. Demikian pula orang yang tidak baik akan sangat gerah diajak ke tempat yang baik. Tidak nyaman. Dia merasa ini bukan tempat saya enggak cocok di sini. Tempat saya di sana. Pasti begitu. Juga di antara pelajaran dan faedah dari ayat yang kita kaji ini, bahwa wanita-wanita pezina, untuk laki-laki juga yang doyan zina. Laki-laki yang doyan zina untuk perempuan yang suka zina. Ini sebagaimana pembelajaran yang disampaikan oleh sebagian ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah, mengajarkan, jika kamu wahai para lelaki berharap untuk istrimu menjadi wanita-wanita yang menjaga dirinya, maka kamu harus menjaga dirimu. Ifu ta'ifu nisa'ukum. Jagalah kehormatan dirimu, maka istri-istrimu akan menjaga kehormatan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita belajar bahwa tidak boleh seorang wanita yang baik dinikahkan dengan lelaki yang fasik. Ya, seorang wanita yang baik, yang salihah, yang afifah, yang muhtaramah, kemudian dikawinkan dengan lelaki yang fasik hanya karena gantengnya misalnya, atau karena dia artis misalnya, atau karena dia itu kaya raya misalnya, atau yang seperti itu, hanya karena tergiur dengan dunianya, kemudian dia nikahkan wanita yang thayyibah ini, yang baik ini, dengan lelaki yang fasik. Demikian pula sebaliknya, lelaki yang afif, yang terjaga, yang menghormat, yang terjaga kehormatan dirinya, tidak boleh dia menikah dengan wanita yang pezina. Tidak boleh menikah dengan wanita pezina. Ayat-ayat ini juga semakin menegaskan kepada kita akan semakin terjaganya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena kita tahu bahwa at-tayyibatu lit-tayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kita tahu bahwa tidak ada yang lebih baik melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita menyadari bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita terbaik untuk lelaki yang terbaik. Aisyah adalah wanita yang terbaik menjadi pendamping dari lelaki yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengkaji di ayat ketiga dari surat An-Nur ini, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah, waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang lelaki yang pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah, wanita yang berbuat syirik. Wanita pezina tidaklah dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang pezina atau lelaki musyrik, dan yang seperti itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahwa nilai seseorang itu dilihat dari apa yang keluar dari diri orang itu. Ya, di antara pelajarannya, nilai dan kualitas seseorang itu terlihat dari apa yang keluar dari orang tersebut. Dari apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, ya, tentang sifatnya, itu yang menjadi kualitas dan nilai seseorang. Seseorang itu dikatakan baik atau buruk, ya, berdasarkan apa yang keluar dari dia, dari apa yang diucapkan, dari apa yang dia perbuat, dari sikap-sikapnya. Maka dengan demikian manusia terklasifikasikan menjadi thayyib dan khabith, antara baik dan buruk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari bahwa al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalaf, bahwa ruh itu terklasifikasikan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang saling kenal, yang baik akan saling nyambung satu dengan yang baik, yang munkar akan saling nyambung dengan yang munkar. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga setiap orang akan merasa nyaman dengan orang yang setipe dengan dia. Pasti seperti itu. Dan tidak akan ketemu kebaikan dengan keburukan. Di dalam pepatah Arab disebutkan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Ya, bahwa burung itu akan hinggap dengan setipe dengan dia. Orang yang doyan gosip akan asik duduk dengan sesama doyan gosip. Ya. Orang yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya, menjaga lisannya, akan kumpul dengan sesama yang dengan mereka. Dan juga di sini kita mengambil pelajaran bahwa memposisikan seseorang atau menilai seseorang itu jangan sampai kita memposisikan yang salah. Dalam arti apa? Jangan sampai kita menetapkan yang baik itu dikatakan buruk, atau sebaliknya buruk dikatakan baik. Tapi clear, sangat jelas bagaimana kita menilai baik dan buruk. Dari apa? Dari sikap perbuatan dan ucapan-ucapannya. Dari situ kita mengetahui baik dan tidak baiknya seseorang. Ini ikhwah fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kita kaji ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita terbebasnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari segala tuduhan-tuduhan itu. Dan tidak cukup sampai di sana, Allah bahkan menjadikan analogi dan contoh berupa siapa suaminya, siapa suami Aisyah. Itu sudah cukup menyanggah dan membantah tuduhan tentang bagaimana status Aisyah radhiyallahu anha dan tuduhan terhadap dirinya. Nanti di kajian yang akan datang kita akan mempelajari tentang adab-adab masuk rumah, ya, adab-adab masuk rumah. Sebagaimana itu yang menjadi pembahasan kita dari surat An-Nur dari ayat 27 sampai 29. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: baca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Makanya ada seorang ulama salaf, dia berhenti di depan pintu rumahnya habis isya, dia mau masuk rumahnya, kemudian sampai subuh dia tetap di pintu itu. Istrinya tanya, kenapa engkau gak masuk? Iya, aku masuk rumah itu aku mikir, ya Allah, apa sih yang aku lakukan sehingga Allah menjadikan aku beriman? Aku berpikir ada orang-orang yang kafir, fulan yang kafir, fulan yang kafir, fulan yang nasrani, fulan yang majusi, tapi Allah menjadikan aku beriman, kata dia. Ini nikmat jemaah, ketika Allah menetapkan antum sebagai orang yang beriman, maka kita harus benar-benar bersyukur sama Allah. Jangan pernah antum merasa berbuat baik sama Allah seakan-akan anda telah hijrah, anda sudah berbuat baik. Lah, Allah yang berbuat baik sama antum, sehingga Allah menakdirkan antum jadi orang baik. Allah menakdirkan antum, antum bisa rukuk, bisa sujud, itu Allah. Maka tak kala kita merasakan bahwasanya, alhamdulillah Allah, Allah takdirkan aku bangun malam, Allah takdirkan aku bisa bersedekah, Allah takdirkan aku bisa berhaji, itu Allah. Sehingga antum akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum.

Jadi meninggalkan menuntut ilmu karena takut riya, meninggalkan menuntut ilmu karena takut sum'ah, karena takut ujub. Akhirnya apa? Dia meninggalkan menuntut ilmu.

berhasillah syaitan. Kata para ulama, wa yajidu rubina tanbih fi hadzal majal ala madkhal min madakhil syaitan. Yajibu ala tullabil ilmi al-hadzru minhu. Faqad yattakhidhu as-syaitan mawdu'ar riya' wal khauf minhu silahan liyasudda talibal ilmi an qasdihi. Terkadang syaitan dia gunakan senjata riya' dan takut riya' untuk menghalangi orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu. Daripada antum riya', daripada antum sum'ah, mending antum gak usah belajar. Selamat. Ini senjata setan. Dia enggak berhasil dari sisi apa namanya? Dari sisi ini dia cari sisi-sisi yang lain. Daripada antum riya, riya itu dosa besar. Riya kata para ulama ikhwan, riya itu lebih besar dosanya daripada berzina. Riya lebih besar dosanya daripada membunuh. Riya lebih besar dosanya daripada minum khamr dan dosa-dosa besar lainnya. Riya ini dosanya sangat besar. Baik riyanya orang-orang munafik maupun riyanya orang-orang muslim. Riya yang syirik asghar. Ini sangat berbahaya. Mending tidak usah belajar. Selamat. Kemudian dia tidak belajar. Berhasillah syaitan. Kalau semua orang seperti ini, Fuad, maka enggak ada pondok, enggak ada mahat, enggak ada sekolah. Daripada anak bangun sekolah, nanti anak riya, enggak usah bangun sekolah. Daripada anak ngajar di pondok, nanti anak riya, ya sudah, enggak usah ngajar di pondok. Daripada anak sholat, nanti anak riya, anak enggak usah sholat. Berhasil syaitan, ya, menggunakan senjatanya yang lain. Ya. Jadi dilawan, ikhwan, dilawan. Dan ini termasuk jihad. Jihad yang sangat mulia. Melawan riya, melawan sum'ah dari diri kita. Kemudian ya, ada perkataan yang bagus dari para ulama tentang pentingnya introspeksi diri. Kita ini sudah ikhlas atau tidak? Tayib, kita lanjutkan. Kam min lailatin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta 'ala nafsika an-naum. Berapa banyak malam-malam yang kamu hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu, untuk mendalami kitab-kitab para ulama. Wa haramta 'ala nafsika an-naum. Kamu haramkan atas dirimu tidur. Kita enggak tidur. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi. Saya tidak tahu apa yang mendorongmu melakukan hal itu. In kanat niyyatuka naila aradid dunya wajadaba hutamiha wajadaba hutamaha wa tahsil manasibiha wal mubaha alal aqran wal amsal fawailul laka summa wailul laka. Jika niatmu melakukan itu semua untuk mendapatkan harta dunia, untuk berbangga-bangga di hadapan teman-temanmu, fawailul laka summa wailul laka, maka celaka bagimu, celaka bagimu. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tahdzib akhlakika wa kasri nafsi ala marah bisu fatubalaka summa tubalaka. Namun jika niatmu menghidupkan syariat Nabi, kita begadang, kita belajar, tujuannya menghidupkan syariat Nabi, meluruskan akhlak kita, kemudian mengendalikan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, fatubalaka summa tubalaka, maka beruntunglah kamu, kemudian beruntunglah kamu. Jadi kita introspeksi diri kita ya kawan. Selama ini kita capek-capekan mati-matian belajar ya, ngafal, kemudian juga tidak tidur. Apa ya yang mendorong kita melakukan semua itu? Apa? Atau kita sebagai dai, kita dakwah, masya Allah ya, keluar ke timur, kadang keluar ke barat, kadang pulang malam-malam ya, pada subuh sudah harus pergi ngisi pengajian. Apa motifnya ya? Pendorongnya apa? Lillah atau li ghairillah?
Kemudian juga panitia-panitia pengajian capek-capek ya, naik motor, masang pamflet di sana, masang pamflet di sini, rapat, tinggalkan keluarga, semua itu motivasinya apa? Tujuannya apa? Kalau lillah, tubalaka, tubalaka. Kalau lillah maka beruntunglah kita, beruntunglah kita. Tapi kalau ligoirillah, karena harta, karena amplop, ya, karena ingin pujian, karena ingin dibilang ini dan itu, ya, fawailul laka summa wailul laka. Celaka bagi kita. Celaka bagi kita semua. Ya, introspeksi diri, ikhwan, ini sangat sangat penting sekali.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sendirian, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian buat kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang terkadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita sendiri, seringkali kita tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Ketika kita sendiri, kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak-tidak. Sementara salafus saleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada ketika di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian kita tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang dia meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah suatu kaum yang mengambil malam sebagaimana kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahaquha. Akan tetapi ketika mereka bersendirian dengan keharaman Allah Subhanahu wa taala, mereka berani untuk melanggar keharaman tersebut. Kita tidak ingin masuk dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh kita, pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ketika seseorang ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, dia lebih takut kepada Allah di saat ketika ia di hadapan manusia, tapi ketika di saat sendirian ia tidak takut kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata ia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya kata Rasulullah SAW, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas 60 sana wa huwa min ahli an-nar." Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga 60 tahun sebatas yang tampak kepada manusia, tapi ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah, bayangkan 60 tahun dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk di dalam hadis tersebut. Perhatikan hadis tadi, Rasulullah mengatakan fima yabdulinna, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita ya akhi, ya perlu untuk lebih takut kepada Allah di saat kita sendirian. Allah terkadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum li'alamallahu man yakhafu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan sedikit dari ya binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram, agar kamu tahu, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Lihat ya akhi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan-tangan mereka di saat berihram. Padahal di saat berihram haram hukumnya ya berburu. Nah, akhwan Islam, ya. Kalau dahulu di zaman sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT menguji mereka dengan binatang bulu buruan yang mudah diambil. Lalu Allah mengatakan agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Kita pun demikian. Diuji oleh Allah dengan smartphone. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gadget. Di sana kita bisa ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya, ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi orang yang berani untuk ya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ya akhi hal itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Itu dengan cara mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah. Selalu merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita selalu diawasi oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-gerik kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian, dan ingat malaikat ya yang mencatat amalan soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika kita sendirian, hadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Na'udzubillah, kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya akhi. Maka ya akhi, bagaimana kita ketika sendirian? Di saat ketika kita sendirian lebih takwa kepada Allah. Berarti itu menunjukkan akan ketakwaan kita yang luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

0: akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram? Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anak tidak berzina. Yang penting anak tidak makan hak orang. Anak cuma bekerja. Anak hanya mencatat. Anak hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai." Allah tuh melaknat yang makan. Yang meminjamkan uang dilaknat. Yang pinjam uang dilaknat. Yang mencatat dilaknat. Yang jadi saksi, mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, kalau kamu orang kafir silakan makan itu. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Alhamdulillah. Masih kita berpikir untuk makan riba.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta jamaah kaum muslimin yang hadir di Masjid Nurul Iman.
3: Allah
2: mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Saya baru merintis usaha kecil-kecilan Ustadz, jual beli barang kredit secara syariah. Yang saya mau tanyakan, apa yang harus saya hilangkan agar transaksi jual beli saya ini halal?
3: Mekanisme cara Anda sekarang bagaimana?
2: Saya beli barang, kemudian saya jual ke orang tersebut.
3: Orang tersebut yang mana?
2: Orang pembeli. Misalkan ada orang beli ke saya, pesan.
3: Seseorang datang kepada Anda.
2: Iya, pesan ke
3: dia
2: saya.
3: Dia menyampaikan barang yang diinginkan.
2: Iya, betul.
3: Pada tahap ini, apa yang Anda lakukan dengan dia?
2: Saya komunikasi dulu. Misalkan barangnya ini segini, saya kasih harga segini. Mau enggak kalau misalkan segini dicicil segini gitu. Saya jualnya seperti itu, Ustaz.
3: Kalau dia bilang mau?
2: Mau, nanti saya belikan, kemudian bulan depannya pas dia ada uang baru dia cicil gitu, Ustaz.
3: Setelah Anda belikan dia enggak jadi.
2: Oh, itu saya tidak denda, Ustaz.
3: Hah?
2: Saya tidak kenakan denda.
3: Pada saat dia mau tadi.
2: Iya.
3: Dia harus bayar DP?
2: Enggak.
3: Jadi kalau enggak jadi enggak ada masalah.
2: Enggak masalah, Ustaz.
3: Ya. Terus Anda apain lagi setelah itu? Dia mau, terus Anda apa?
2: Kemudian saya belikan. Setelah itu
3: Anda beli untuk dia atau untuk diri Anda?
2: Gimana, Ustaz?
3: Anda membeli barang tadi untuk orang yang pesan atau untuk diri Anda?
2: Untuk saya dulu baru ke dia.
3: Pertanyaannya coba. Anda beli ketika membeli untuk Anda atau untuk orang yang pesan?
2: Untuk orang yang itu Ustaz.
3: Tadi untuk saya, untuk orang yang mana yang betul? Saya tanya lagi baik-baik. Terakhir. Ketika Anda beli barang,
2: iya.
3: Ini Anda beli untuk Anda atau untuk dia? Kalau umpamanya ada tanda bukti, tanda bukti atas nama Anda atau atas nama dia?
2: Atas
3: nama. Kalau ada balik nama segala macam, atas nama Anda atau atas nama dia?
2: Oh, ada kasus saya jual motor Ustaz. Nah, itu atas namanya langsung ke dia Ustaz. BPKB-nya.
3: Berarti dia dapat barang gratis.
2: Iya, Ustaz.
3: Iya.
2: Iya, seperti itu.
3: Iya, seperti itu. Berarti antum enggak jualan lagi berarti namanya. Kan udah nama dia.
2: Iya, langsung atas nama dia Ustaz.
3: Iya. Iya, hei. Kalau itu berarti Anda bukan untuk beli atas nama Anda. Ini tidak boleh. Jelas?
2: Jelas, Ustaz.
3: Kalau pakai, walaupun pakai uang Anda, berarti Anda nalangin dia. Anda minjamin uang, Anda belikan untuk atas nama dia.
2: Iya.
3: Ya, karena Anda meminjamkan uang, tidak boleh dapat pertambahan. Berapa yang Anda beli 10 juta, atau 15 juta, dia pun bayar tidak boleh lebih dari 15 juta. Dapat untung Anda?
2: Iya,
3: dapat. Dapat.
2: Oh, enggak. Enggak.
3: Baik. Maka pertama Anda beli untuk diri Anda dulu. Ya. Kalau dalam kasus motor yang ada surat menyurat, ya. Kalau umpamanya sekedar kuitansi pembayaran kan enggak ada masalah pakai nama siapa juga kan ya?
2: Iya, betul.
3: Jangan pakai nama dia, pakai nama Anda. Tapi dalam surat menyurat yang harus pakai nama orang tertentu, maka Anda beli dulu, terima dulu, jual ke dia, nanti minta balik namanya langsung ke dia. Tapi balik nama itu setelah ada jual beli. Setelah barang Anda terima, Anda jual dulu. Sehingga Anda menjual membeli bukan untuk dia, Anda membeli untuk diri Anda sehingga tidak terjadi riba.
2: Oh, jadi motor kita serahkan dulu ke orangnya, baru setelah itu.
3: Gimana Anda serahkan? Tentu beli dulu.
2: Iya, Ustaz.
3: Ditangkap polisi nanti Anda. Masuk ke dealer langsung menyerahkan motor, Anda beli dulu. Ketika ditanya pihak dealer, "Pak, atas nama siapa?" "Sebentar dulu. Saya terima dulu motornya." Ya. Saya tolong bawa keluarkan dari gudang Anda, ya, menang motor buat saya tadi. Terus sama siapa Pak? Tidak, saya harus begini. Nanti orang akan beli dari saya, setelah saya serah terima di depan dealer kamu, ya, kemudian nanti dia yang mengurus balik namanya ke kamu. Mau enggak pihak dealer?
2: Mau.
3: Mau dia keluar kosong? Tawarkan. Tidak. Kalau dia tidak mau, paksa dia.
2: Oh iya.
3: Kalau dia enggak, masalahnya Anda tidak jadi halal.
2: Iya.
3: Kalau dia tidak mau juga, kalau tidak mau, saya cari dealer yang lain. Ada kok dealer yang lain mau. Ya.
2: Iya, Ustaz.
1: Musibah itu manis. Memang, musibah itu manis. Ketika Anda sadar bahwa ternyata nikmat Allah yang Anda terima jauh lebih banyak dan jauh lebih sering daripada musibah yang menimpa. Percayalah, musibah itu manis. Ketika Anda semakin hari semakin banyak menemukan hikmah-hikmah di balik musibah tersebut. Sadarlah, musibah itu hal biasa dan dialami oleh siapapun. Bahkan mungkin banyak orang di sekitar Anda mengalami musibah yang jauh lebih berat. Bahagialah, karena ternyata musibah itu bisa Anda nikmati. Dan ternyata musibah itu banyak menjadikan manusia mendekat kepada Allah. Musibah itu manis bila Anda ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mungkin saja kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Mungkin saja kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan padanya. Memang musibah itu manis bila Anda ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah musibah menimpa seorang muslim, melainkan Allah akan menghapuskan dengannya dosa-dosanya.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
6: Iya, saya mau tanya tentang apa namanya?
7: Iya.
6: Masyarakat kita kan biasanya kayak saya yang baru kenal sunnah ini sulit sekali untuk apa namanya menyesuaikan diri gitu. Kadang apa yang saya lakukan selalu salah gitu. Gimana caranya supaya kita tuh diterima masyarakat gitu? Karena saya juga sudah insya Allah sudah mantap dengan sunnah.
7: Baik, ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Fendi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana caranya supaya saya bisa diterima di masyarakat? Iya, sebuah pertanyaan yang mengkritik ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau tidak diterima di masyarakatnya setelah menjadi Nabi dan Rasul, dan beliau berusaha berdakwah tapi malah dimusuhi, bahkan dituduh dengan berbagai macam tuduhan dan akhirnya diusir. Bapak, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amal. Kalau aku amalkan, Allah cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Kata Rasulullah, izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma'indannas yuhibbukannas. Zuhudlah dalam kehidupan dunia, niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya Allah, niscaya manusia cinta kepada kamu. Iya. Maka ketika kita merasa zuhud dari manusia, kita tidak membutuhkan pujian mereka. Kita pun juga tidak peduli dengan celaan mereka. Yang terpenting kita berharap kepada Allah saja. Yang penting Allah ridho kepada saya. Maka Allah jadikan hati-hati manusia itu condong kepada kita. Ya Allah. Ya. Tentunya kita berusaha juga menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Tetap berbuat baik kepada tetangga. Ya, membantu fakir miskin, orang-orang yang susah. Ya. Maka cobalah kita lakukan hal seperti itu. Ikut dalam kegiatan masyarakat yang sifatnya positif. Ya, kerja bakti, siskamling, dan yang lainnya. Tapi kalau ternyata itu perbuatan ataupun kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang tidak ada syariatnya, bahkan bertabrakan dengan syariat, lah, kita tidak ikuti. Iya. Kalau kita tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai syariat, akibatnya kita akan dianggap macam-macam. Ya, insya Allah itu tidak akan memberikan mudarat untuk kita. Iya. Biarkan mereka merasa aneh dulu kepada kita, tidak apa-apa. Tetap kita bermuamalah kepada mereka, tetap kita berbuat baik kepada mereka, tetap kita ya ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat positif tersebut. Insya Allah mereka lama-kelamaan akan ya memahami dan menghormati Anda. Di saat kita pun dekat dengan mereka, di saat kita pun berusaha untuk bermuamalah dengan mereka. Ya. Ya, tapi ketika kita menutup diri dari masyarakat, ketika kita pun ya tidak peduli dengan keadaan masyarakat, mungkin masyarakat pun akan semakin aneh dan semakin membenci kita. Ya, kita berusaha untuk ikhwatul Islam melakukan dulu sesuai kemampuan kita. Ya, wallahu a'lam.
7: Nah. Ya, nah.
8: Mutiara nasihat.
9: Kita akan berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Banyak ayat-ayat dan juga hadis-hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Tadi telah kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ciri-ciri penghuni surga, yaitu orang-orang yang menyambung silaturahmi yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya, dan mereka takut dengan Rabb mereka, dan mereka takut mendapatkan hisab yang buruk. Walladzina sabaru butigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Rabb mereka, ikhlas kepada Allah, wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka mendirikan sholat dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, bagi mereka tempat tinggal yang baik. Jannatu adin yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga Aden. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bahkan yang masuk bukan mereka saja, bahkan orang tua mereka yang saleh juga ikut masuk bersama mereka. Wa azwajhim, istri-istri mereka yang salihah juga masuk bersama mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka juga masuk bersama mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu surga. Kata mereka, kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sebenarnya Allah mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya silaturahmi itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat datang masuk menemui mereka di surga-surga dari pintu-pintu seraya berkata salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya silaturahmi itu butuh apa? Butuh kesabaran. Jadi orang yang menyambut silaturahmi akan masuk dalam surga Aden, surga yang kekal abadi. Ya. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan menyambung silaturahmi dalam hadis Sahih Bukhari, kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kenapa? Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu barang siapa yang yakin ada balasan di akhirat kelak, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Ini Rasulullah SAW mengucapkan demikian pada perkara-perkara yang berat. Contoh kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Karena tidak semua orang mudah untuk mengucapkan yang baik atau diam. Banyak orang ngobrol, ngomong, tidak dipikirkan apa yang diomongkan. Ya, tapi kalau dia tahu ada hari pembalasan, dia tahu bahwasanya malaikat mencatat apa yang dia ucapkan, dia tahu ada hari akhirat, maka dia akan berpikir sebelum dia berbicara. Ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Katanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Karena memuliakan tamu butuh pengorbanan. Ya. Tamu tinggal di rumah 3 hari, kita sediakan makanan yang enak, kita temani dia kemana-mana. Ini kalau kita pelit, ya kita malas temani tamu. Ya. Kalau ada kawan datang, "Fulan, saya mau datang ke kotamu." "Oh, aduh, repot ini kalau kesini. Pasti mampir ke rumah saya ini, aduh." "Berapa hari, berapa hari?" "3 hari." "Aduh, lama lagi." "Jadi pulangnya kapan?" "Belum sampai sudah ditanya, pulangnya kapan?" Tidak ada pelit. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, maka ya, fal yukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Dalam ayat riwayat yang lain, fal yukrim jarahu, hendaknya dia muliakan tetangganya. Orang ingin hidup sendiri-sendiri, ngapain ngurusin tetangga? Tapi kalau dia beriman kepada hari akhirat, dia buat kue, siapkan, dia sisihkan buat tetangganya. Dia beli sesuatu buah-buahan, dia berikan kepada tetangganya. Kenapa? Dia tahu ada balasannya di akhirat. Demikian juga dalam hadis dan Sahih Bukhari, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Karena silaturahmi itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta, yang lebih parah lagi pengorbanan perasaan. Orang datang ke saya, "Ustaz, saya ini bagaimana, Ustaz? Saya ini orangnya kaya. Ustaz, saya datang ke adik-adik saya, kalau saya kasih duit, kata mereka sombong. Bagi-bagi duit. Terus kalau saya enggak kasih duit, pelit, repot." Serba salah, dan itu terjadi. Maka dia harus lawan perasaannya. Terkadang dia berbuat baik kepada kerabatnya, kepada adik-adiknya, mereka tidak menghormati dia, tidak menghargai dia. Bahwasanya dia sudah berjuang untuk adik-adiknya, dilupakan kebaikan-kebaikannya. Butuh kesabaran. Maka orang yang beriman kepada hari akhirat, bahwasanya Allah akan balas semuanya di hari pembalasan, di hari akhirat, maka mudah bagi dia untuk menyambung silaturahmi. Kemudian subhanallah, silaturahmi tadi kita bicarakan tentang balasan di akhirat, masuk surga, Allah akan balas kebaikan di akhirat. Ternyata silaturahmi adalah ibadah yang bukan balasannya cuma di akhirat saja, bahkan Allah berikan balasan di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan ini ikhwan, ini adalah benar-benar faedah yang luar biasa, yang dirasakan oleh banyak orang di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin rizki dilancarkan, maka sambung silaturahmi. Dan sudah banyak bukti, sudah banyak bukti. Makanya orang yang paling dimudahkanlah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dimudahkan segala urusannya. Ya. Terutama kalau dia perhatian terhadap ibunya. Ya. Saya tidak menemukan orang berbakti kepada ibunya, kemudian dia ternyata gagal. Kebanyakan orang berbakti kepada ibunya, dia berhasil. Kalau dia seorang ustadz, dia adalah ustadz yang berhasil. Ya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia adalah pedagang yang berhasil. Kalau dia adalah pejabat, pejabat yang baik. Ya. Kenapa? Ada rahasianya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian terhadap ibunya. Allah berikan dunia kepadanya. Allah berikan dunia kepadanya. Dan cerita-cerita tentang ini banyak. Saya, kawan-kawan dekat saya pun cerita, ya, bagaimana Allah berikan mereka kemudahan dan keberhasilan gara-gara benar-benar dia perhatian terhadap orang tuanya. Maka kalau Anda ingin rezeki Anda ditambah, dan ini boleh, kata para ulama, boleh seorang meniatkan menyambung silaturahmi agar rezekinya ditambah. Boleh. Maka sisihkan harta Anda untuk diberikan kepada kerabat Anda. Berikan kepada orang tua, berikan hadiah buat orang tua, apa keperluan orang tua dipenuhi, ya. Pada kakak, kepada adik. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, kita kasih THR kepada kakak dan adik kita. Kasih hadiah di hari Lebaran. Kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita. Insyaallah harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bersedekah secara umum menambah pahala, kata Nabi SAW, mana qasat shadaqatu mimal, harta tidak akan berkurang karena sedekah itu umum kepada siapa saja, apalagi kepada karib kerabat. Apalagi kepada karib kerabat. Dan itu mudah kalau Anda sudah biasakan diri membantu keluarga, ya, maka insyaallah Allah mudahkan. Rezeki itu jalan terus. Rezeki jalan terus. Saya masuk ke hati saya waktu saya masih pertama kali masuk di kota Madinah, saya belajar di Syu'bah persiapan bahasa, guru saya cerita, ada seorang yang dia ini suka memberi, begitu dapat harta dia berikan kepada orang lain. Suatu hari dia diberi hadiah sama temannya, dikasih hadiah sama temannya, langsung dia berikan kepada orang lain. Ditanya sama kawannya, kenapa saya sudah kasih kau hadiah, aku kasih lagi kepada orang lain, kata dia. Karena Allah punya muamalah khusus dengan saya. Setiap saya dapat harta saya dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin muamalah ini terhenti. Gara-gara saya menahan hari ini, saya tidak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda kalau mau, maksud saya berani berkorban untuk keluarga, insyaallah Allah mudahkan rezeki. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian dari mereka, tidak mengharap pengakuan dari mereka, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah beri tambahan, enggak ada masalah. Beda antara mengharap tambahan rizki dari Allah dengan mengharap pujian. Kalau mengharap pujian enggak boleh, itu riya. Seorang menyambung silaturahmi supaya dipuji oleh karib kerabatnya, ini enggak diterima amal solehnya. Tapi dia membantu mereka, membantu orang tuanya, membantu kakaknya dan adiknya karena Allah Subhanahu wa taala, sambil berharap dimudahkan rezeki dari Allah, maka tidak mengapa. Bahkan secara umum kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah akan mudahkan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda sambung silaturahmi, yakinlah akan datang rizki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Tapi ini butuh perjuangan. Ustaz, saya sudah bantu bapak ibu saya, kok rizki enggak datang-datang? Sabar. Sabar, ya. Mungkin niatnya kurang beres. Bereskan niat Anda. Karena ini sudah janji Nabi SAW. Man ahabba an yubusatalahu fi rizki. Barang siapa yang dilapangkan rizkinya. Wa insa'ulahu fi athari. Dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Ya.

0: My name.
1: Saudaraku, perhatikan adab yang benar ketika berziarah kubur. Karena tujuan utama berziarah kubur bagi mereka yang hidup adalah untuk mengingat akhirat, bukan untuk meratapi kematian orang yang kita cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kuntu nahaitukum an ziratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, dan sekarang lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian untuk akhirat. Dan jangan lupa doakan bagi mayit. Tidak ada manfaatnya engkau meratapi kematian orang yang engkau cintai. Yang lebih bermanfaat baginya adalah ketika engkau mendoakannya. Karena itu, doakan orang yang engkau cintai. Doakan keluargamu yang telah meninggal. Karena itu, doakanlah mayit. Ini lebih bermanfaat dibandingkan engkau menangisinya.

Bagaimana hukumnya seorang mantan istri menuntut mantan suami dengan melapor ke polisi karena suami menikah lagi sebelum surat cerai keluar? Ini kasihan banget yang bertanya. Musibahnya berat hari ini. Sebelum surat cerai keluar dia nikah. Ah, kemudian lapor ke polisi. Kenapa dilapor ke polisi? Karena tidak izin istri pertamanya begitu, walaupun statusnya sudah cerai. Tapi surat belum keluar. Surat belum keluar, apakah berarti cerai tidak sah? Sah cerai, sama juga dengan nikah. Nikah, sudah nikah, tapi suratnya nyusul 5 hari lagi. Sah enggak nikah selama 5 hari sebelumnya? Sah, begitu juga dengan bercerai. Tidak ada hubungan surat cerai dengan surat nikah dengan sah tidaknya. Dengan demikian Anda dalam hal ini ikut menzalimi si suami. Wal ya akhi, ya ukhti.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamd.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Surah Ali Imran ayat 42 sampai 54.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu."
0: Ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.
1: Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.

0: وهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melimparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.
0: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh.

0: Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' lalu jadilah dia."
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ.
0: Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil.

0: فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
0: Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un.
1: Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
0: Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
1: Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Salam.

0: Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israel, berkatalah dia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."
1: Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy-syahidin.
0: Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya.
2: Tahukah Anda?
3: Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa kewajiban muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Yang pertama, kewajiban muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu meyakini bahwasanya mereka adalah manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang pernah Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ini. Mereka adalah manusia yang paling terbaik. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia yang paling terbaik atau umat yang paling terbaik diutus kepada manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuntum, kuntum adalah asal katanya kana yakun, fi'il madhin naqis, yang menunjukkan kepada benar-benar telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai semenjak dahulu. Kalian telah ditetapkan, begitu bahasanya, menjadi umat yang paling terbaik yang diutus oleh Allah kepada manusia, dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dan ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah umat terbaik. Redaksi tersebut ditujukan kepada siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum aula bi aula. Yang paling utama beliau mendapatkan itu, beliau-beliau mendapatkan itu. Ayat ini turun, kalian adalah umat yang paling terbaik. Maka yang paling utama mendapatkan redaksi dari ayat ini adalah orang-orang yang hidup ketika ayat ini turun. Siapa mereka? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini dalil yang pertama, yang merupakan kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meyakini bahwasanya mereka adalah manusia-manusia yang paling terbaik, khairu ummah. Lihat di sini ada juga faedah menarik dari bahasa. Khair itu adalah disebut dalam bahasa Arab sighatut tafdhil, kata kerja atau kata isim yang menunjukkan kepada perbandingan, komparatif di dalam bahasa Indonesianya. Lebih. Jadi arti khair sebenarnya adalah akhyaru, yang artinya lebih baik. Apabila ada kata komparatif, kemudian setelahnya jamak menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau kita terjemahkan, kalian adalah umat yang paling terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Umat yang paling terbaik, khairun ummah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas. Ini sama. Sama tadi penjelasannya. Apabila ada khair, yang mana arti khair artinya adalah akhyar, artinya lebih baik. Kalau kita ditanyakan, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya baik, kan begitu. Tetapi sebenarnya arti khair di sini adalah menunjukkan kata perbandingan. Terutama lagi apabila setelahnya jamak. Lihat Rasulullah SAW di sini bersabda, khairun nas. Nas artinya jamak dari manusia. Jadi kalau kita terjemahkan, manusia yang paling terbaik adalah qarni, yang hidup di zamanku. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelah mereka, kemudian zaman setelah mereka, yaitu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Baik. Itu akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang pertama. Akidah yang pertama itu. Akidah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang kedua adalah meyakini tentang adilnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya diam karena ini bahasanya bahasa ilmu hadis. Jadi susah untuk mengungkapkannya dengan bahasa Indonesia. Tapi tidak mengapa, saya akan sebutkan istilahnya, nanti saya akan artikan. Dan salah satu poin penting untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia adalah bagaimana menyampaikan sesuatu tersebut dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia tersebut. Di samping juga, sesuatu poin yang paling penting ketika menyampaikan sesuatu kepada manusia adalah memakai trik agar sesuatu tersebut mudah dipahami dan mudah diingat. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berkata, arbaun, empat perkara. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita

Allah alaihi wasallam bersabda, "Matsalus salawatil khams." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna bi babi ahadikum naharan yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat." Lihat, apa pendapat kalian? Kalau seandainya, mulai di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan sesuatu. Di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai. Dia mandi di situ 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai? Apakah masih tersisa walau sedikit pun dari dakinya, dari kotoran tubuhnya? Para sahabat Nabi ketika diucapkan tentang permisalan tersebut langsung memahaminya. Kata mereka, la yabqa min daranihi syai. Tidak wahai Rasulullah, tidak sedikit pun tersisa dari kotoran tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Kenapa? Karena mandi 5 kali sehari. Baik. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa yang ingin beliau sampaikan. Itu baru contoh. Fadhalik. Maka yang demikian itu, mandi 5 kali sehari, mathalus salawatil khams. Perumpamaan sholat 5 waktu. Akhirnya mudah dipahami. Nah, kembali kita ke masalah kita.

0: Jagong ringan, ceng angkringan.
1: Enak turu ye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Malah turu. Ayo ikut pengajian ya.
1: Wegal mas.
2: Pengajian itu bisa dapat pahala sekalian lo, jangan cuma tidur-tidur lo.
1: Dapat ilmu juga itu.
2: Ilmunya ya dapat. Yo.
1: Wah, Mas. Aku kira turu. Enggak usah repot-repot enggak ikut pengajian. Tidurnya orang puasa itu pahala, ibadah.
2: Ya, udah. Ya, Assalamualaikum.
1: Aja tidur.
3: Nah, kuwi berarti mau penjelasannya Pak Kiai kaya mau. Tidur berpahala kuwi hadise kan
1: lemah.
3: Nah,
4: sik lek tak stop dhisik. Turune wong poso kuwi ngibadah, kuwi iki hadise lemah lek. Unine turune wong poso kuwi ngibadah, menenge kuwi tasbih, donga-dongane kuwi donga sing mustajab, lan pahala amale bakal dilipat gandakan. Nah, rawi hadis iki salah sijine Ma'ruf bin Hasan. Sing dinilai lemah dong toh, wis gak dilanjut.
2: Ayo, ngopo kowe? Ngopo kowe?
3: Astagfirullah. Api abot.
2: Kowe toh nek misale mimpi basah, kowe nek ora disengaja, kowe turu terus mimpi, kowe ora batal, mbok terus ke wae kecuali nek misale kowe sengaja metu kuwi ra entuk le.
1: Ya batal iki.
2: Ora wuru. Sik wis dipangan durung kuwi.
1: Durung.
2: Mbah kuwi tenanan geger wae samplokan.
1: Tenane lho.
2: Wis kowe.
1: Wis lanjut.
4: Iki lek tak kandhani. Metune air mani tanpa disengaja kuwi hukume ra nganti batalke poso. Misale ngimpi basah pas awan-awan ana ing sasi Ramadan. Sebab wong sing turu kuwi ra bisa ngendhalekke ngimpine, uga sahwate sing mempuncak pas ngimpi basah kuwi nganti dheweke keluar mani. Lan kuwi keadaan di luar kemampuane. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Pena catatan amalan kuwi diangkat kanggo telung wong. Sepisan, wong sing ra waras utawa edan nganti dheweke sadar." Terus wong sing turu nganti dheweke tangi lan bocah cilik nganti dheweke balik. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud lan Tirmidzi. Piye, dong to?
5: Soal jawab.
6: Mau menanyakan bagaimana hukumnya ada seorang istri justru meninggalkan suaminya karena perilaku suami terhadap si ibu mertua istri ini kurang baik.

0: itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, apabila seorang istri meninggalkan suaminya karena sang suami tidak berlaku baik kepada orang tua istri, yaitu kepada mertuanya, maka yang seperti ini ya harus didamaikan. Pertama kali didamaikan, didamaikan dan dinasihati sang suami agar menghormati baik orang tuanya ataupun orang tua istri yang itu adalah mertuanya. Kemudian kalau seandainya memang tidak bisa, maka itu hak seorang istri untuk berpisah dengan suaminya yang tidak menghormati orang tuanya. Yang tidak menghormati orang tuanya. Karena suami yang baik adalah menghormati orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Karena sang anak perempuan sudah jadi istrinya, maka orang tuanya kita hormati minimal sebagai orang yang lebih tua. Kalau dan lebih lagi kalau seandainya dilihat dari mereka adalah punya hubungan kekerabatannya itu sebagai mertua. Jadi kalau seandainya tidak bisa dinasihati sang suami, maka pada saat itu hak istri untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi dalam permasalahan seperti ini sering sekali kadang-kadang terjadi tarik ulur permasalahan. Kadang itu kan yang tadi bertanya adalah seorang perempuan menceritakan tentang ibunya. Kadang dari pihak suami, ya saya tidak berbicara tentang pertanyaan secara langsung ya, atau tentang menuduh secara langsung kepada yang bertanya, tetapi terkadang seperti itu. Dan ini bukan ibu yang bertanya tadi, anggap saja ini permasalahan lain. Terkadang ada, misalkan sang istri merasa orang tuanya dihina oleh suaminya atau tidak diperhatikan oleh suaminya. Sebenarnya sang suami sudah berbuat baik. Mungkin mertuanya ini yang sering ikut campur, sering malah berbuat tidak baik kepada sang keluarga ini, suami istri ini. Maka saya katakan tadi di awal, perbaiki hubungan dengan cara bicarakan baik-baik, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Tetapi jika memang sang suami sudah dinasihati dan dia memang berbuat buruk terhadap orang tua istri, maka itu hak istri untuk berpisah dengan suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
3: Tahukah Anda?
4: Akidah yang kedua yang wajib diyakini oleh seorang muslim terhadap sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yaitu meyakini adilnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat kata-kata adil. Ya, meyakini adilnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adil di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti adil yang kita kenal ketika seseorang menimbang sesuatu, menghukumi sesuatu, bukan. Si hakim berlaku adil. Seorang yang memutuskan keputusan, membuat keputusan yang adil. Ini tidak, bukan itu yang dimaksud. Tetapi ketika kita meyakini akidah kedua, kewajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah meyakini bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Adil di sini adalah akhlaknya baik dan agamanya selamat. Ini dia. Akhlaknya baik dan agamanya selamat. Akhlaknya baik, tidak terkenal tukang dusta, tukang tipu, tukang palsu, tukang ngeles, tidak terkenal. Agamanya selamat, akidahnya benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini bahwa sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah udul, semuanya orang-orang yang adil. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan para perawi sering menyebutkan, misalkan para ulama hadis, misalkan Nafi', Ibnu al-Harith, Maula Ibnu Umar. Nafi' adalah pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tabi'iyun thiqah. Seorang tabi'i yang terpercaya. Itu kalau dalam ilmu riwayat hadis. Seorang tabi'i yang terpercaya. Artinya hafalannya bagus. Apa yang disampaikan benar sesuai yang dia dapat dari Abdullah bin Umar hadisnya. Dan sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ada kata-kata thiqah kalau untuk orang-orang yang setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi. Misalkan Muhammad bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhri atau yang disebut dengan Imam Az-Zuhri. Tabi'iyut tabi'in syiqah, thiqah. Terkenal. Terkenal dengan terpercaya riwayatnya. Tapi kalau untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak perlu itu. Tidak perlu untuk disebutkan Abu Bakar thiqah, enggak perlu. Abu Bakar terpercaya, tidak perlu. Umar shaduq misalkan. Umar hafalannya baik misalkan. Tidak perlu diucapkan itu. Kenapa? Karena sahabat Nabi radhiyallahu anhum udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Apa adil tadi artinya? Hah? Bagus agamanya dan benar bagus akhlaknya dan benar agamanya. Kenapa demikian para ikhwah? Karena kalau kita nanti nilai seorang sahabat Rasulullah, misalkan Abu Bakar thiqah, ya, maka ini tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Cukup ridha Allah sudah sebagai nilai bagi mereka. Saya ulangi, cukup ridha Allah sudah sebagai nilai dari para untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalil yang menunjukkan akan akidah yang kedua ini surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radhu." Dan orang-orang yang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah ridha atas mereka. Dan mereka ridha atas Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Cukup keridhaan Allah sebagai nilai untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Paham ini para ikhwah? Jadi tidak perlu sahabat Nabi seperti perawi-perawi yang di bawah mereka. Jadi kita... Saya ingin menjelaskan dulu, manusia itu begini, ada para ulul azmi paling tinggi, ya. Kemudian di bawahnya para rasul, di bawahnya lagi para nabi, di bawahnya lagi sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya lagi tabi'in, di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in, terus sampai ke bawah. Baik. Sahabat Nabi ini tidak perlu kita berikan nilai atas mereka. Cukup ridha Allah sebagai nilai untuk mereka. Beda dengan tabi'in. Tabi'in, ya, kita perlu berikan nilai. Karena ada orang yang melihat sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat Nabi adalah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sekejap beriman dan mati dalam keimanan. Ini tidak perlu diberikan apa tadi? Nilai, karena seluruh dari mereka sudah cukup nilai dari Allah. Apa nilai dari Allah? Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-Fath ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh Allah telah ridha atas orang-orang yang beriman ketika mereka membayat engkau di bawah pohon. Ini terjadi berarti yang disebut dengan peristiwa bayat ridwan. Membayat Rasulullah di bawah pohon. bai'at ridwan. Ya. Ketika Allah berfirman, sungguh Allah telah benar-benar ridha atas al-mu'minin. Mukmin yang dimaksud di sini siapa? Hah? Ketika ayat ini turun, Allah menunjukkan kepada siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya para ulama bahasa mengatakan anil mu'minin, di situ ada alif lam. Alif lam yang dimaksud alif lam lil ahad. Alif lam untuk masa yang sudah dikenal, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, orang-orang yang beriman di zaman ayat ini turun, merekalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang menunjukkan bahwa kita tidak perlu memberi nilai pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka semuanya apa tadi? Adil. Mereka semuanya adalah adil. Baik, dalil yang ketiga. Orang-orang yang ikut perang Badar. Yang ikut perang Badar. Maka mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Jalla fi'ala. Dan tidak ada dari manusia siapapun yang ikut perang Badar kecuali sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ya, lihat keistimewaan orang yang ikut perang Badar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad ittala'a ala ahli al-Badr. Faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apa pendapat engkau? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan kepada seluruh penghuni atau pengikut perang Badar, kemudian Allah berfirman, berbuatlah sesuka kalian wahai pasukan-pasukan yang pernah ikut perang Badar dari kaum muslimin. Sesungguhnya aku telah benar-benar mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak ada dari manusia yang langsung redaksinya Allah ampuni langsung kecuali siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Makanya mereka adalah orang-orang yang adil. Itu akidah yang kedua yang wajib kita iman. Para ikhwah, jangankan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan oleh Allah melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan para sahabat sudah ada dan sudah dimuliakan. Di kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, keberadaan dan kesucian, kemuliaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sudah disebutkan. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang demikian itu perumpamaan mereka adalah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, seperti seorang petani, ya, kazar'in, seperti sebuah pertanian yang mengeluarkan hasil taniannya. Fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi. Yang jelas ayat ini menunjukkan kepada bahwa sahabat Nabi, kemuliaan mereka, kedudukan mereka di sisi Allah yang tinggi telah disebutkan di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Ini yang membuat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang udul. Tidak perlu gelar untuk mereka, tidak perlu nilai untuk mereka. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, akidah yang ketiga, wajiban seorang muslim terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah bahwa kita meyakini siapa saja yang mencela sahabat Nabi siapapun, maka berarti dia telah mencela agama. Ini akidah seorang muslim. Yang mana tadi akidah adalah sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim seyakin-yakinnya. Masuk di dalam hati, tidak ada boleh keraguan di dalamnya. tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa kita meyakini siapa saja, siapapun orangnya yang mencela sahabat Nabi, maka berarti dia mencela agama. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena siapa yang mencela sahabat Nabi berarti dia mencela agama, karena sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah yang menyampaikan agama Islam kepada umat Islam. Apabila yang menyampaikan ini dicela, tercela, berarti apa yang disampaikan pun tercela. Berarti hadis-hadis Rasul yang selama ini kita dapati, ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita dapati, bisa kita ragukan. Kenapa? Karena yang menyampaikan meragukan. Paham maksud saya? Ya. Ketika sahabat Nabi dicela, berarti apa yang disampaikan pun tercela. Makanya ada orang mengatakan perkataan bijak, at-ta'nu fil naqil ta'nun fil manqul. Siapa yang mencela orang yang menyampaikan sesuatu, berarti sebenarnya dia sedang mencela apa yang disampaikan. Siapa yang mencela sahabat Nabi, berarti dia sedang mencela yang saya ulangi, siapa yang mencela sahabat Nabi, berarti yang menyampaikan agama Islam kepada umat manusia, berarti dia sedang mencela apa? Agama Islam itu sendiri. Ini keyakinan yang keberapa para ikhwah? Yang ketiga.
3: Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian ia memeriksa dirinya, apakah kenikmatan ini akibat ketaatan dia? Maka pujilah Allah. Itu adalah sebagai sebuah keberkahan yang Allah berikan kepada hamba. Tapi ketika nikmat itu menghampiri kita setelah kita berbuat maksiat, ini sesuatu yang sangat menakutkan sebagai seorang mukmin. Jangan-jangan ini istidraj, diulur oleh Allah supaya bertambah kesesatannya. Ini nikmat berubah menjadi malapetaka akibat daripada ia tidak mensyukurinya. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu melihat ada orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan akibat maksiatnya, maka itulah hakikat daripada istidraj, diulur oleh Allah. Allah berfirman, ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila ia telah gembira, merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada dia, sekonyong-konyong adab kami menimpa dia, ternyata dia pun termasuk orang-orang yang bersedih hati.
5: Soal jawab.
1: Assalamualaikum ya Ustaz. Hati seorang hamba itu fitrahnya menyukai keindahan dalam terutama seorang wanita yang menyukai keindahan dalam berpakaian syar'i. Nah, jika hanya berpakaian warna gelap tanpa motif, tidak nampak keindahannya di dalam mata memandang. Bagaimanakah jika kita ingin memakai pakaian syar'i tapi bermotif?
6: Inilah yang harus kita pahami, bahwa indah itu, ya, jangan selalu menurut indah manusia. Indah jangan melulu mengikuti indah mata kita dan keinginan dan syahwat kita. Coba biasakan, indah itu menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang kita ingin terlihat indah, di hadapan siapa? Di hadapan manusia. Ya, berarti kita ingin dinikmati keindahan kita oleh setiap laki-laki. Subhanallah. Ya, kita ingin indah aja kok di hadapan orang. Di hadapan orang itu siapa? Ya, wanita. Baik, kalau hanya di kumpulan wanita saja silakan. Tapi kalau di sana ada laki-laki yang bukan mahram, yang matanya menjadi tertuju kepada kita karena keindahan pakaian kita, ya, ketertarikan yang ada pada pakaian kita karena adanya hiasan-hiasan, bukankah itu tidak indah di mata Allah? Ya Allah. Allah berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan. Kata para ulama, ya, maka apabila pakaian itu menjadi sebuah perhiasan dan hiasan, maka itu masuk dalam ayat tersebut. Maka dari itu, ya, kita ingin tampil indah. Tapi masalahnya indah untuk siapa? Kalau untuk suami tidak masalah. Ya, tapi kalau dikatakan saya ingin indah di mata Allah, baiklah. Allah menginginkan anti untuk menjauhi sesuatu yang bisa menghias anti di hadapan laki-laki. Itu indah di mata Allah. Indah di mata Rasulnya. Maka biasakan keindahan itu adalah mengikuti keindahan Allah dan Rasulnya. Bukan keindahan, keinginan, dan syahwat-syahwat kita. Ya. Maka dari itulah para sahabiat dahulu, mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak menghiasi pakaian mereka di hadapan laki-laki. Ya. Pakaian-pakaian yang polos, yang gelap, yang bersebagian sebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, demikian keadaannya. Oleh karena itulah, ya, ya ukhtal muslimah, engkau yang ingin indah di mata manusia, ya, dan ingin mendapatkan pujian dari manusia akan keindahan dirimu, tidakkah kita ingin berusaha untuk melihat apakah perbuatan itu indah di mata Allah atau tidak? Jangan melulu kita memandang atau melihat keindahan dari manusia atau dari syahwat kita. Ingat, yang hakikatnya yang indah itu adalah menurut Allah dan Rasulnya indah. Walaupun di mata anti tidak indah. Wallahu a'lam.
7: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
8: Hadis 903. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Ia berkata, haddathana Ya'qub bin Humaid bin Kasib al-Madini. Ia berkata, haddathana Abu Muawiyah. Ia berkata, haddathana Ja'far bin Barqan dari Yazid bin Al-Asam dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, secara marfu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. Apabila kalian berbuat dosa hingga dosa kalian itu mencapai langit, ya, saking banyaknya dosa itu, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan memberikan taubat kepada kalian. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini hasan. Semua perawinya thiqat, ya, perawi muslim, kecuali Ya'qub bin Humaid, dia dikatakan saduq, ya, rubbama wahim. Dan perawi apabila disebut saduq, biasanya dia itu perawi yang hadisnya hasan. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu dalam kitab Majma'uz Zawaid, yaitu Al-Haythami, hadza isnadun hasan. Ini adalah merupakan sanad yang hasan. Al-Mundhiri berkata sanadnya jayyid. Al-Iraqi juga mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, selama ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, pasti Allah akan berikan taubat. Bagaimana dalam riwayat Tirmidzi juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, "Yabna Adam, law balaghat dhunubuka 'ananas sama', kalaulah dosamu," kata Allah, "mencapai 'ananas sama', awang-awang langit. Tsumma astaghfartani," kemudian kamu minta ampun kepadaku, "ghafartu lak," aku akan ampuni dosamu. Allah subhanahu Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar, "Kulli 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim." Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, akhi, ya, kita jangan berkata, aduh, dosa saya sudah terlalu banyak, kayaknya Allah tidak mengampuni dosa saya. Ini tidak boleh, ini su'udzon kepada Allah namanya. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, kita betul-betul taubat dengan taubat yang nasuha, Allah akan berikan taubat kepada kita. Namun kata Imam Nawawi, ya, bahwa taubat nasuha itu kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama apa? Al-azm an-nadam, penyesalan. Tandanya orang menyesal gimana, Pak? Tandanya orang menyesal tuh kalau ingat dosanya malu dia. Bahkan dia tidak suka kalau dosanya itu disebut orang. Tanda orang menyesal itu. Yang kedua apa? Al-iqla' anidzam, yaitu meninggalkan dosa itu sama sekali. Yang ketiga apa? Al-azm ala alla ya'uda ilaih, itu bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Nah, ini namanya taubat nasuha, Pak. Dan ingat, akhi, jangan sekali-kali kita berkata saya lemah di depan hawa nafsu saya. Jangan sekali-kali kita berkata saya lemah di hadapan dosa. Karena Rasulullah SAW mengabarkan, kata Rasulullah, ya, khamsun min ahlin nar, ada lima orang dari penduduk api neraka. Siapa dia yang pertama? Al-da'if alladhi la zubrolah, orang lemah yang tidak punya kemampuan untuk menahan hawa nafsunya. Maka siapa yang mengatakan bahwa saya lemah di depan hawa nafsu saya lemah di hadapan dosa, berarti dia calon penghuni api neraka. Jangan katakan demikian. Kita diberikan oleh Allah kemampuan, kita diberikan oleh Allah apa? Kekuatan. Kita harus kuat. Kalau kita melihat banyak orang, teman-teman kita, masya Allah, kuat dia meninggalkan maksiat, kuat dia dalam melawan hawa nafsu. Kenapa kita tidak bisa? Apabila kita punya keinginan kuat, insya Allah kita bisa. Tapi ketika keinginan kita lemah, nah, di sini yang bermasalah. Iya.
9: Mutiara nasihat.
10: Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisa qala akhbarana Hajjaj an Ibni Jurayj an Atha ibn Abi Rabah, seorang tabi'in. Para jamaah, kalau antum membaca tentang Atha bin Abi Rabah, Atha ini maula, mantan budak, hitam, pesek hidungnya, cacat. Atau ini dikatakan tangannya, ya, dia pernah kena pedang kalau nggak salah ketika masanya Abdullah bin Zubair, ya, kemudian agak lumpuh dan dia pincang. Tapi ana mau bacakan supaya kita dapat manfaat dari seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah ini. Dia dikatakan mufti ahli Makkah di masa pemerintahan Bani Umayyah. Itu Abdul Malik bin Marwan mengumumkan, la yufti fil haji illa Atha, gak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha. Budak hitam jelek rupanya, tapi karena sayyidut tabi'in. Sampai Ibnu Abbas atau Ibnu Umar ketika datang ke kota Mekah, kemudian orang-orang pada tanya kepada dua sahabat ini, kata mereka, atau kata Ibnu Abbas, qala tas'alunani wa fikum Atha, kalian tanya sama aku padahal di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Atha ini seorang alim ulama, tapi subhanallah, yang hadir di majelis ilmunya enggak banyak. Karena dikatakan dia memang kurang fasih dalam berbahasa Arab. Tapi dia alim. Dia bertemu dengan kira-kira 200 dari sahabat Rasulullah SAW. Mungkin tidak seperti orang Arab asli bahasa Arabnya, tapi dia bisa bahasa Arab. Dan dia mengajar dengan bahasa Arabnya. Ini Atha bin Abi Rabah. Pernah suatu hari, Atha itu dikatakan telah berhaji selama 70 kali haji. Dia tinggal di Mekah. Dia meninggal umurnya ya sekitar 100 tahun. 70 kali haji. orang yang mengetahui fadilah haji al-hajjul majrur al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas buat dia ke surga. Dan Atha terus berhaji. Qala al-Asmu'i dakhala Atha bin Abi Rabah ala Abdul Malik wa huwa jalisun 'ala sarir. Pada suatu hari di musim haji, Khalifah Abdul Malik bin Marwan datang ke Mekah untuk berhaji. Atha datang menjumpai Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Abdul Malik sedang duduk di singgasananya. Atha masuk. Di sekitarnya Khalifah adalah pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh kerajaan. Ketika Abdul Malik melihat Atha, qama ilaihi fasallama. Bangun nih raja Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, bangun dia mengucapkan salam menyalami Atha bin Abi Rabah. Wa ajlasahu ma'ahu ala sarir wa qa'ada baina yadayhi. Didudukkan Atha di singgasana dan Abdul Malik duduk di hadapan. Nih mantan budak yang hitam, yang pesek, yang pincang, yang tangannya juga lumpuh, didudukkan oleh Abdul Malik bin Marwan, oleh khalifah di depannya. Kita lihat ketika para umara, para pemerintah menghormati para ulama dan tidak memanfaatkan para ulama. Karena biasanya ulama itu banyak dimanfaatkan di musim-musim kampanye. Ada orang-orang calon-calon gubernur, calon bupati itu datang ke ulama sekedar untuk minta suara. Tapi ketika mereka benar-benar menghormati para ulama yang mereka punya ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa memperbaiki kondisi masyarakat. Ini Abdul Malik bin Marwan. Waqal, ketika sudah duduk Atha, Abdul Malik mengatakan, ya Aba Muhammad hajatuka. Wahai Abu Muhammad, apa keperluanmu? Biasanya orang ketemu raja, ini ada perlunya, mau minta bantuan, mau punya urusan, ini, itulah. Biasalah. Biasanya pejabat-pejabat itu memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan urusan kita, apalagi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Ditanya, hajatuka, sebutkan apa keperluanmu? Qala ya Amirul Mukminin. Kata Atha, wahai Amirul Mukminin, di depannya, ittaqillah fi haramillah wa harami rasulihi. Bertakwalah engkau di tanah haramnya Allah dan jarah haramnya Rasulnya, kota Mekah dan kota Madinah. Perhatikan kota Mekah dan kota Madinah. Fata'ahadhu bil imarah. Engkau berikan perhatianmu dengan pembangunan di dalam dua kota ini. Wattaqillah fi awladil muhajirin wal ansar. Dan bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan anak-anak orang-orang sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat Ansar. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Kau ingat kau bisa duduk kayak gini nih karena mereka. Anak-anak sahabat yang berjuang untuk menegakkan Islam dan mereka juga yang membuat dia ini jadi raja, jadi khalifah. Fa innaka bihim jalasta hadzal majlis. Wattaqillah fi ahli thughur. Fa innahum hisnul muslimin. Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan para mujahidin yang berada di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Karena mereka adalah benteng untuk umat Islam. Perhatikan mereka. Bukan memperhatikan dirinya. Karena biasanya para raja yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Para pemimpin, ya, para penguasa. Ini disuruh mikirkan orang lain. Wa tafaqat umur al-muslimin. Fa innaka wahdaka al-mas'ul anhum. Subhanallah. Engkau, wahai Amirul Mukminin, periksalah, perhatikan urusan orang-orang Islam. Engkau sendiri yang bakal jadi orang yang ditanya sama Allah pada hari kiamat. Para jemaah, kita ini terkadang melihat ada yang disebut pesta legislatif atau pesta pemilu macam-macam, ya. Ketika orang berusaha mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, dia berlomba-lomba. Anda mau tanya nih, adakah di antara mereka yang mencalonkan diri jadi pemimpin, menjadi penguasa? Karena kita tahu sistem di negeri kita demokrasi, dan demokrasi bukan dari Islam gitu. Mereka mencalonkan diri. Adakah di antara mereka yang mencalonkan diri untuk jadi gubernur di surga Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjadi bupati di surga Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi presiden di surga Allah Subhanahu wa taala? Atau dia hanya ingin menjadi 5 tahun, 10 tahun. Kemudian Allah akan menghisabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang pemerintahan ini, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ni'matil murdi'ah, pemerintahan itu adalah ibu yang menyusui yang sangat baik ketika nyusuin anaknya. Tapi ketika dia sapih anaknya, dia sapih sekaligus langsung tanpa memikirkan anak itu. Di dunia pemerintahan itu akan jadi beban, dan di akhirat akan jadi penyesalan nantinya pada hari kiamat. Maka di sini Atha mengatakan kepada Amirul Mukminin, bertakwalah engkau wahai Amirul Mukminin dalam urusan kaum muslimin. Hati-hati, engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab Ajiyah mengatakan, aku takut ditanya tentang jalan yang rusak. Jalan yang rusak, kemudian di situ ada keledai yang terperosok, aku takut ditanya sama Allah, limala sawi ma sawaita lahu tariq, kenapa jalannya enggak kau perbaiki buat himar, buat keledai, apalagi buat jalan manusia. Mereka yang memimpin akan ditanya nanti, maka itu bukan satu hal yang ringan. Di sini Atha mengingatkan pemimpinnya di hadapannya, karena kita kalau mau ngasih nasihat pemerintah itu bukan kayak gini nih, kita sebutkan nama fulan. Enggak, kita ngasih nasihat di depannya, datengin, kirim surat, ketemu. Itu cara yang benar ketika menasehatin para pemimpin dan siapa saja yang punya kedudukan dalam kehidupan ini. Orang tuh enggak suka dikasih nasihat depan orang, enggak suka. Apalagi dia punya kedudukan. Imam Syafi'i aja enggak mau dikasih nasihat di depan orang. Tapi kalau antara dia berdua ngomong, ya fadl ngomong. Ini ngomong berdua apa di depan Amirul Mukminin. Wattaqillah fi man ala babika fala taghfal anhum wala tughliq dunahum babak. Engkau hati-hati, bertakwalah kepada Allah untuk orang-orang yang nungguin engkau di depan pintu, ada urusan dia kepingin ketemu engkau, dan engkau jangan tutup pintumu untuk mereka. Orang-orang yang punya keperluan ini, jumpain mereka. Faqala lahu, lalu Abdul Malik bin Marwan mengatakan, af'al, aku akan lakukan itu. Thumma nahadha wa qam faqabadha ala Abdul Malik. Kalau apa, setelah selesai ngomong itu, dia berdiri dan pergi. Ketika pergi dipegang sama Abdul Malik bin Mahmah Khalifah nih, sama pemimpin nih, sama rajanya umat Islam yang kekuasaannya sampai ke Azerbaijan, sampai ke Uzbekistan, yang kerajaannya sudah sampai ke perbatasan Cina, sampai ke perbatasan Rusia. Ketika pergi dipegang sama Abdul Malik bin Marwan, ya Aba Muhammad, innama sa'altana hawaija ghairika wa qad qadainaha fama hajjatuka. Wahai Abu Muhammad, kau tadi itu yang kau minta itu adalah keperluan orang lain. Sekarang keperluanmu apa? Dan aku akan selesaikan yang kau pinta tadi untuk urusan orang lain. Sekarang yang kau pinta apa? Apa kata Atha? Qala mali ila makhluqin haja. Aku enggak ada perlunya sama makhluk, kata dia. Subhanallah, jamaah. Iman. Seorang mukmin mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Subhanallah, jemaah. Ini apa? Satu contoh atau percontohan seorang ulama yang subhanallah. Lalu Atha pergi. Faqala Abdul, ketika Atha pergi, Maka di sini Atha memberitahu kepada yang hadir orang-orang, hadza wa abika syaraf, hadza wa abika su'dan. Nih. Ini nih yang dikatakan kehormatan. Ini nih yang dikatakan satu jabatan, satu kemuliaan. Betul, jemaah. Ketika seorang tidak bergantung dengan orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, dia akan menjadi orang yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa istighna'uhu 'anil nas." Kau tahu keutamaan, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa 'izzatuhu istighna'uhu 'anil nas." Atau kama qala, kau ketahui bahwasanya kehormatan seorang muslim itu adalah dia bangun malam, dan kemuliaan dia adalah ketidakbutuhan dia dengan orang lain, ketidaktergantungan dia sama orang lain. Dan Atha memberikan contoh itu. Ini Atha bin Abi Rabah. Saya ingat dengan perkataan seorang penyair. Dia mengatakan, al-ilmu yarfa'u buyutan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wa syaraf. Al-ilmu, ilmu itu mengangkat rumah yang enggak ada tiangnya, terangkat tuh. Dan kebodohan itu dapat menghancurkan rumah yang penuh dengan kehormatan dan kemuliaan. Ketika dia bodoh. Tatkala kita berbicara ilmu, ingat yang kita bicarakan adalah ilmu din. Ilmu syariat, ilmu agama. Karena ilmu yang lain tidak akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau didasari dengan ilmu agama.
11: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089-625-984-276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
12: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid, dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
15: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran. Allah.
16: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
17: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
18: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
19: Radio Mutiara Quran.
20: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
21: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Surat Yasin ayat 45 hingga 54. Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
23: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam.
23: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yasin, dan kita lanjutkan pada ayat ke-45 ya. Bagi yang belum mengikuti silakan nonton rekamannya di YouTube ya. Kita lanjutkan pada ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah, ma baina aydikum, apa yang ada di depan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

kepada di depan kalian dari azab-azab yang Allah siapkan di akhirat kelak, di alam barzah, di yaumul qiyamah, ya. Hendaknya kalian takut karena kalian terjerumus dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, maka takutlah. Artinya berhentilah dari perbuatan-perbuatan kalian tersebut. Karena jika tidak, kalian akan diazab di depan kalian. Itu azab yang menanti depan kalian berupa azab di alam barzah dan juga azab di hari akhirat kelak. Wa ma khalfakum, maksudnya takutlah kalian dengan dunia. Maksudnya waspada, jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Yang dunia tersebut mudbirah, akan meninggalkan kalian. Kenapa akhirat tidak dikatakan dengan di depan dan dunia dikatakan di belakang? Karena akhirat itu kita menuju kepadanya. Sementara dunia dikatakan wa ma khalfakum, dan takutlah dengan apa yang di belakang kalian, karena dunia akan meninggalkan kalian. Kalau dunia akan meninggalkan kalian, maka jangan terpedaya. Kalian fokus pada yang di depan kalian, karena dunia semakin kalian tinggalkan, semakin hari semakin jauh dan akhirnya ditinggalkan secara total ketika kalian meninggal dunia. Maka jangan terpedaya dengan perkara-perkara yang akan kalian tinggalkan. Ini peringatan bagi mereka, dinasihatkan kepada mereka, dan juga peringatan bagi kita, karena banyak orang terpedaya dengan dunia, disangka bahwasanya dunia itu seakan-akan akan dia nikmati selama-lamanya. Padahal dunia tersebut setiap hari kita lewati semakin apa? Meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita dan kita meninggalkan dia, dan akhirnya kita akan meninggalkan dunia tersebut secara total. Inilah kenapa diungkapkan oleh Allah dengan wa ma khalfakum. Takutlah dengan apa yang ada di belakang kalian, karena dunia itu mudbirah, meninggalkan kita, maka jangan terpedaya dengan dunia tersebut. Ini salah satu tafsiran disebutkan oleh Al-Baghawi. Tafsiran yang lain juga ditafsirkan dengan dosa, yaitu wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, jika dikatakan kepada mereka takutlah kalian atau bertakwalah kalian dari dosa-dosa yang mau kalian lakukan, wa ma khalfakum, dan dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Jadi orang-orang kafir ini sudah melakukan banyak dosa dan mereka akan juga melakukan dosa-dosa yang lain. Maka diingatkan, waspada kalian, sudah banyak dosa-dosa yang kalian lakukan, waspada, dan kalian akan melakukan dosa-dosa selanjutnya, menyiksa kaum muslimin di Mekah, menghina Al-Quran, menghina Nabi SAW, bertakwalah. Ya, karena semua dosa yang kalian lakukan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, semua ada azabnya. Semua ada azabnya, ya. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang ketiga, sebenarnya pendapat banyak, saya sampaikan sebagian aja. Pendapat yang ketiga yaitu wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, jika dikatakan kepada mereka takutlah kalian kepada siksaan yang akan segera datang kepada kalian jika kalian menentang Nabi SAW. Kata para ulama, maksudnya perang Badar, hati-hati kalian terus menghina Rasulullah SAW, menyiksa kaum muslimin di Mekah, akan datang azab yang di depan kalian. Wa ma khalfakum, maksudnya di belakang lagi, masih jauh, maksudnya adalah azab di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, intinya ayat ini adalah peringatan yang disampaikan oleh kaum mukminin kepada orang-orang kafir, terutama orang kafir Quraisy, yang mereka kufur kepada Allah, mereka terpedaya dengan dunia, mereka melakukan dosa tanpa ada rasa takut sama sekali. Maka perlu diingatkan dan telah ditegakkan hujah kepada mereka. Dan jika dikatakan kepada mereka takutlah apa yang di depan kalian maupun di belakang kalian, di sini ada namanya jawab syarat, tapi tidak disebutkan. Ada namanya fi'il syarat, yaitu jika. Kalau bahasa Indonesia kan, jika maka. Makanya tidak disebutkan. Allah mengatakan, jika mereka diperingatkan, makanya Allah tidak sebutkan. Tapi sudah dipahami bahwasanya mereka pasti berpaling. Mau diingatkan begini, begini, begitu, mereka pasti berpaling. Ini adalah balaghah dalam Al-Quran. Terkadang tidak disebutkan tapi sudah dipahami bagi orang-orang yang pintar bahasa Arab, membaca mereka tahu maksudnya. Kalau diingatkan mereka berpaling, mereka cuek, mereka tidak memperdulikan. Mau diingatkan tentang bahaya dosa, diingat tentang bahaya azab, diingat tentang dunia menipu, mereka tidak peduli. Dan Allah mengatakan di sini la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Artinya kalau kalian menerima peringatan tersebut,

Kalian tidak terpedaya dengan dunia, kalian berhenti dari dosa-dosa kalian, kalian takut dengan azab akhirat. Ini semua adalah sebab-sebab untuk kalian mendapatkan rahmat. Kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu banyak sebabnya. Kita semua ingin dapat rahmat Allah. Di antara sebab agar kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tafsir, tiga tafsir yang kita sebutkan tadi tentang ayat ini, di antaranya orang yang selalu khawatir dengan azab akhirat, ya, maka dia akan dapat rahmat. Rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah tersendiri. Makanya ketika di akhirat, ketika penghuni surga saling ngobrol di antara mereka, ya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dahulu di dunia ketika di tengah-tengah keluarga kami, kami musyfiqin, kami dalam kondisi takut. Jadi rasa takut sendiri terhadap azab Allah, alam barzah, azab barzah, azab di hari kiamat kelak, itu sendiri ibadah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebab untuk masuk surga. Karena penghuni surga ketika saling berbicara tentang masa lalu mereka di dunia, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, kami dahulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir. Ini menunjukkan sifat orang mukmin. Di tengah-tengah mereka, kondisi seorang lelaki di tengah keluarga sama istrinya bersama anaknya, itu kondisi bahagia. Tetapi meskipun dia tertawa dengan istrinya, tertawa dengan anak, tetap rasa takut dengan akhirat selalu hadir dalam hatinya. Beda dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir ketika mereka di tengah keluarga mereka, mereka lupa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Mereka mengatakan innahu kana fi ahlihi innahu kana masrura, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur. Orang kafir Allah sebutkan ketika di akhirat kelak, Allah sebutkan mereka masuk neraka. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu waktu di dunia senang-senang di tengah keluarganya, tidak terbetik tentang adanya alam barzah, tidak terbetik dalam dirinya ada azab hari kiamat, ada pertanggungjawaban, sehingga ketika dia di tengah keluarganya, dia lupa itu semua. Inilah membuat dia sebab masuk neraka. Dari sini, rasa takwa, rasa takut dengan azab di alam barzah, rasa takut dengan azab di akhirat, rasa takut dari dampak maksiat, itu semua ibadah. Itu semua adalah ibadah. Rasa takut sendiri adalah ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang yang dia takut diazab, maka dia melakukan kesalahan, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kata dia, idza mitu faharrikuni tsumma tahnuni tsumma dhruni fil yammi wa firrih, kalau saya mati bakar jasadku sampai hancur, sampai jadi arang, kemudian tumbuklah arangku tersebut sampai menjadi debu, kalau jasadku sudah jadi debu maka tebarkanlah di lautan dan juga di angin agar debuku bertebaran. Dia takut apa? Dia mengatakan la in qadarallah, la in qadarallah alayya la yu'adzibannani adaban la yu'adzibuhu ahadun min alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, maka Allah akan azab aku dengan azab yang sangat pedih. Karena dia takut dibangkitkan, takut diazab. Dia menyuruh anak-anaknya untuk membakar dia, untuk menebarkan debunya. Dia khawatir dia dibangkitkan karena dia tahu dia melakukan maksiat. Namun akhirnya Allah bangkitkan dia. Anaknya begitu dia meninggal, dibakar, dihancurkan, ditebarkan debunya. Kemudian Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan seluruh debu-debunya. Maka tiba-tiba dia hadir di hadapan Allah. Allah bertanya, ma hamalaka ala dhalik? Apa yang buat kau berwasiat untuk membakar dirimu? Ini melanggar syariat semuanya. Dia enggak ngerti mungkin. Maka dia mengatakan, khasyataka ya Rabb, karena takut kepada engkau. Maka Allah ampuni dia. Maksud saya, rasa takut itu sendiri merupakan apa? Ibadah. Kita ibadah ada rasa takut, ada rasa berharap, ada rasa cinta. Ini namanya tiga amal qulub, ya, yang harus ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin ada rasa berharapnya, berharap sama Allah. Seorang mukmin ada rasa takutnya kepada Allah. Ada seorang mukmin ada rasa cintanya kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan selama ini di dunia, rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya sebab seorang mendapatkan rahmat Allah adalah rasa takut. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, ittaqu, jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir,
ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Takutlah kalian kepada adab di dunia, adab di akhirat. Takutlah kalian dari sebab dampak buruk dosa yang kalian lakukan. Takutlah kalian dari terpedaya dengan dunia. Supaya apa? La'allakum turhamun. Artinya kalau kalian takut, kalian dapat apa? Rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi jangan lupa, rasa takut sendiri itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah menyebutkan wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kata Allah, tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Rabb mereka kecuali mereka berpaling. Ayat maksudnya dikatakan ayat adalah bahasa Arab, ayat artinya alamat, tanda. Tanda yang buat seorang bisa ingat. Allah memberikan kepada kita, kepada makhluknya, ayat-ayat yang membuat mereka harusnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi membawa ayat. Kalau istilah kita disebut dengan mukjizat, tapi istilah mukjizat itu istilah belakangan. Sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak ada istilah mukjizat. Yang ada dalam Al-Qur'an istilahnya ayat. Ayat itu apa? Suatu bukti atau tanda yang membuat kalau orang melihat bisa beriman kepada Allah. Dan setiap nabi punya mukjizat, atau setiap nabi punya apa? Ayat. Suatu perkara yang menakjubkan yang cukup membuat orang beriman bahwasanya Tuhan itu ada. Dan harus ditauhidkan kepada Tuhan tersebut. Di sini Allah mengatakan, Allah mencela mereka, mereka ini selalu berpaling. Ya. Diingatkan tidak mau beriman, ya. Kenapa? Karena kebiasaan mereka, kata Allah. Inilah kesimpulan kehidupan mereka, Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Al-Walid bin Mughirah, dan yang lainnya, ya. Nadhr bin Haris, tokoh-tokoh Quraisy. Kata Allah, wa ma ta'tihim min ayatin. Tidak satu ayat pun yang datang kepada mereka. Ayat tersebut, ayat ada dua. Dalam ayat-ayat Allah ada dua. Pertama namanya al-ayat al-kauniyah. Yaitu al-ayat kauniyah itu maksudnya alam. Di alam ini banyak hal-hal yang menunjukkan Tuhan itu satu. Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa. Ya. Banyak ya. Keserasian alam semesta, bagaimana matahari, rembulan, bintang-bintang pada orbitnya masing-masing, bagaimana aturan-aturan alam, ya, misalnya aturan hujan, banyak aturan-aturan yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan dengan rumus-rumus fisika, rumus gravitasi, rumus gaya, ini semua berarti ada aturannya. Di dunia ini ada aturan banyak sekali yang menemukannya ahli apa? Fisikawan. Belum terkait dengan aturan-aturan terkait dengan biologi, tentang masalah kelahiran, masalah pertemuan sperma dengan sel ovum misalnya, masalah semua ini, sehingga dibentuklah suatu ilmu. Ilmu itu dibangun di atas keteraturan aturan yang ada di alam semesta ini, ya, sehingga muncullah suatu ilmu. Aturan-aturan ini, baik aturan kehidupan, aturan kerja organ, semuanya ini ada yang ngatur. Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya, ya. Kalau terjadi dengan sendirinya, maka kemungkinannya apa? Probabilitinya harusnya tidak 100%. Harusnya kadang begini. Tapi kemungkinan 100%. Berulang-ulang dan tidak berubah-ubah. Berarti dia sudah baku. Aturan apa? Aturan baku. Ini disebut dengan sunnatullah. Disebut dengan apa? Sunnatullah. Itulah sunnatullah itu seharusnya cukup membuat seorang beriman. Bahwasanya alam semesta ini ada yang ngatur. Dan yang ngatur pasti satu. Kalau enggak satu pasti bertengkar, ribut. Kadang-kadang matahari terbit dari timur, kadang dari barat. Kalau Tuhannya dua, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang terus tidak tetap. Peraturan-peraturan tersebut akan berubah. Ya, kadang-kadang sebulan 30 hari, kadang-kadang sebulan cuma 3 hari, terus sudah pindah bulan berikutnya. Kalau Tuhannya apa? Banyak. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang mu'alaf 3 tahun lalu, dia i'tikaf di Masjid Duku Bima. Kemudian dia cerita dia masuk Islam. Dia masuk Islam kenapa? Karena saya pikir, Ustaz, saya duduk merenung, tapi saya pikir, wah, kalau Tuhan tiga, diskusi terus, kapan jalan ini alam semesta dengan berbagai macam apa? Peraturan, diskusi. Tiga kan harus diskusi terus. Kalau satu mutusin sendiri, berarti kan tidak adil. Ya. Diskusi terus, namanya diskusi, urusan banyak sekali. Ya. Ya. Sehingga dia, Tuhan harus satu. Logika sederhana, dia dapat hidayah, kemudian dia masuk Islam. Jadi ayat-ayat yang buat seorang beriman bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa itu banyak sekali.
Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak sekali. Ya. Seperti contoh sebenarnya Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun. Ya. Tidakkah kalian melihat bagaimana air mani yang kalian keluarkan? Tidak usah bicara jauh. Air mani laki-laki yang kalian keluarkan. Antum takhlukunahu am nahnul khaliqun. Kalian ciptakan air mani itu atau Allah yang ciptakan? Benar air mani tersebut keluar dari kemaluan kalian. Tapi siapa yang ciptakan? Allah. Buktinya apa? Hanya bisa muncul pada umur tertentu. Kalian tidak bisa mau umur 5 tahun sudah punya air mani. Tidak bisa. Tidak bisa. Terus dia hanya bisa keluar dengan kadar tertentu. Dia tidak bisa keluar setiap saat. Siapa yang ngatur? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ciptakan bisa tiap saat kita mau keluar. Tidak bisa, ternyata kan ada aturannya. Makanya Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun. Tidak usah lihat jauh-jauh. Dari wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat air mani yang kalian keluarkan. Apa kalian ciptakan air mani tersebut? Bukan. Allah yang ciptakan. Dia hanya bisa keluar pada umur tertentu. Dia hanya bisa keluar pada waktu tertentu. Kemudian dengan kadar tertentu. Kemudian untuk menjadikan anak pun bukan aturan kalian. Ketika bertemu dengan ufum ini, maka jadi anak seperti ini. Suratin masya rakabak. Terserah Allah bikin bentuk-bentuk apa, warna kulitnya bagaimana, kemampuan otaknya bagaimana, itu urusan Tuhan. Kalian bukan menciptakan air mani, dan produksi dari air mani tersebut, hasilnya pun bukan urusan kalian. Menunjukkan ada Tuhan di sana. Paham? Jadi banyak sekali dari namanya al-ayat al-kauniyah yang menunjukkan Allah itu ada. Kemudian yang kedua al-ayat asy-syar'iyyah. Jadi ini sangat sangat asy-syar'iyyah, maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya al-ayat asy-syar'iyyah. Dan itu banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu Esa, Tuhan itu ada, dan terutama orang-orang kafir yang mereka pakar bahasa Arab. Yang mereka pakar bahasa Arab, harusnya ayat-ayat yang Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, dan surat-surat yang lainnya harusnya cukup membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka tidak beriman. Makanya di antara yang menakjubkan ayat-ayat kauniyah yang harus membuat orang beriman, justru sebagian orang menjadikan menolak adanya Tuhan. Dan ini saya sampaikan dalam bahasan tentang masalah ateisme ya. Jadi sebagian fisikawan justru dengan melihat aturan-aturan alam, dia bilang kita tidak perlu Tuhan. Kesimpulan dia malah terbalik. Harusnya dia kesimpulan kalau ini teratur pasti ada yang mengaturnya. Dia malah berpendapat tidak perlu Tuhan. Alam sudah berjalan dengan sendiri, kita tidak perlu Tuhan untuk mengaturnya. Lah ini gimana ini? Seperti antum bisa baca Stephen Hawking ya, pakar fisika yang luar biasa. Ya, dia berbeda dengan Albert Einstein. Albert Einstein malah beriman ada Tuhan, kalau dia malah beriman tidak ada Tuhan. Dan saya punya dulu ada kawan yang dia sempat mendalami fisika di luar negeri, S2 atau S3, dia cerita bahwasanya dosen-dosen mereka sebagiannya ateis. Aneh, justru ketika sudah mereka sampai dengan bagaimana aturan alam semesta yang hebat, harusnya semakin percaya sama Tuhan, ini malah semakin tidak percaya. Ya namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini wa ma ta'tihi min ayatin. Jadi Allah mengatakan ini orang kafir Quraisy dinasihati bertakwa, mereka selalu enggak peduli. Kenapa? Karena itulah kebiasaan mereka. Tetapi meskipun mereka tidak peduli, ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja. Kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman, tetapi harus ditegakkan hujjah. Sehingga kaum mukminin tetap nasihati. Tetap nasihati Abu Jahal, tetap nasihati Abu Lahab, tetap nasihati Walid bin Mughirah, tetap nasihati Nadab bin Harith, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, meskipun mereka tidak bakalan apa? Beriman. Karena iqamatul hujjah, menegakkan hujjah harus disampaikan. Kalau mereka tidak beriman, mungkin anak-anak mereka beriman. Kalau mereka tidak beriman, mungkin tetangga mereka beriman. Meskipun Allah sampaikan mereka tidak bakalan beriman. Kenapa? Karena inilah kebiasaan mereka. Allah katakan wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah satu ayat datang kepada mereka, baik ayat kauniyah berupa ayat alam semesta, ataupun ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah maksudnya Al-Qur'an, ya. Selalu mereka kecuali mereka pasti berpaling. Nah, kita kaum muslimin jangan sampai seperti mereka. Kita berusaha, kita tentu di depan kita juga banyak ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah bukan sekedar terkait dengan adanya Tuhan atau mengesakan Tuhan, tapi untuk meningkatkan keimanan. Banyak kejadian-kejadian kita alami, kita lihat bencana alam. Kita sendiri yang kita hadapi dalam keseharian, ada ujian, ada nikmat, ada begini di luar kemampuan kita, terkadang diberi nikmat di luar dari kemampuan kita, tiba-tiba banyak hal yang kita alami, jangan kita hanya dilewati tanpa kita pedulikan, tapi kita renungkan.
renungkan tentang hal tersebut agar iman kita semakin apa? Bertambah. Lihat zaman sekarang betapa banyak terkena musibah, orang tidak mau kaitkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, enggak mau dia. Dia cuma kejadian alam selesai. Oh, ini terjadi bencana alam dan tidak mau dikaitkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seakan-akan bencana alam tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan apa? Dengan dosa manusia. Padahal Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan apa? Manusia. Ya. Ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua kejadian dikaitkan dengan ini karena ada perubahan tabrakan lempengan bumi lah, ini karena inilah, karena anu. Iya benar itu sebab, tapi di balik sebab materi itu ada sebab yang lain. Ya. Jadi orang mati misalnya atau orang sakit, ya benar sakit ya karena begini kan. Tapi kenapa dia tertimpa itu ada suatu sebab di balik itu. Ya, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita sebagai seorang muslim, jangan tanda-tanda yang Allah berikan depan kita biarkan lewat begitu saja tanpa kita renungkan. Seorang harus mengambil pelajaran dari apa yang dihadapan dia dan apa yang menimpa dirinya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nasihat lagi disampaikan kepada mereka. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Jika dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir Quraisy yang kaya raya, ya Abu Jahal kaya, Abu Lahab kaya, Al-Walid bin Mughirah apalagi kaya raya, Nadir bin Harith kaya raya, dan mereka pembesar-pembesar Quraisy rata-rata orang kaya. Dan jika dikatakan kepada mereka, anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kalian. Dinasihati untuk berinfak. Qala alladziina kafaru, berkata orang kafir, lilladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman yang menasihati untuk berinfak, anutu'imu man law yasha'allahu at'amah. Apakah kami memberi makan kepada orang yang kalau Allah kehendaki Allah yang kasih makan? Ngapain kita kasih makan? Allah kalau berkehendak kasih makan dia, Allah kasih makan. Ngapain sih kita kasih makan? In antum illa fi dhalalin mubin. Tidaklah kalian wahai para pemberi nasihat orang beriman, tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Ini nasihat yang kedua, di nasihat yang kita sampaikan pada kesempatan ini, itu orang beriman mereka nasihati orang-orang kafir untuk berinfak. Berinfaklah, kalian punya harta banyak ya. Semua itu akan ada hisabnya, maka infakkanlah. Sebagian ulama seperti Al-Alusi, yang disebutkan oleh Al-Alusi, saya tidak dapati dalam buku tafsir yang lain, beliau menyebutkan kenapa disuruh berinfak, karena infak itu yadfa'ul bala, infak itu menolak bencana, menolak azab. Kalian ini bakalan diazab untuk mengurangi azab kalian di dunia pun di akhirat, kadangnya kalian berinfak. Ya, kalian berinfak. Makanya di antara hal yang paling kuat menolak bala adalah berinfak, bersedekah. Bala di dunia, bala di alam barzakh, apalagi bala di akhirat, ya. Apalagi bala di akhirat. Makanya dalam disebutkan di antara faedah agar terhindar dari kesudahan yang buruk, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baik kepada orang lain, di antaranya adalah bersedekah, berinfak, akan mencegah seorang dari kesudahan yang buruk. Mungkin yang sebab seorang agar mendapatkan husnul khatimah, berbuat baik sama orang lain. Dan perbuatan baik sama orang lain yang paling mengena adalah kalau kita kasih harta sama dia. Senyum oke, okay. Senyum, kalau senyum terus gak pernah kasih duit juga gak enak. Kita senyum sama orang, bantu orang oke, okay. Tapi kalau kita kasih pemberian, kasih makanan, kasih sedekah, itu pengaruhnya luar biasa. Ada kita berkorban dan dia merasa pengorbanan tersebut. Ya. Jadi seorang berusaha berbuat baik sama orang lain agar dia terhindar dari kesudahan yang buruk. Makanya kenapa para sahabat menasihati Abu Jahal dan teman-temannya untuk berinfak, karena mereka akan terkena azab. Maka di antara sarana agar kalian tertolak dari bala ya, atau mengurangi bala kalian agar kalian beriman, maka berinfaklah. Ya, karena orang-orang kafir ya, mereka akan dihisab oleh Allah
Bukan cuma orang beriman, mereka juga akan dihisab, dan setiap pelanggaran yang mereka lakukan akan menambah azab mereka. Makanya ketika dalam surat Al-Mudaththir, kata penghuni surga kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka ini mereka masuk neraka Saqar, orang kafir. Mereka mengatakan, "Kenapa kami diazab?" Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dahulu bersama orang yang suka mencela Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian bagi kami. Jadi empat sebab mereka sebutkan membuat mereka semakin disiksa dalam neraka jahanam. Bukan cuma kekufuran, mereka orang kafir. Tapi mereka tidak mengatakan kami diazab gara-gara kafir. Bukan cuma itu aja. Ternyata mereka perinci. Kami diazab di neraka ini karena dosa-dosa secara terperinci. Di antaranya mendustakan hari apa? Kebangkitan, ini kekufuran. Di antaranya mencela Islam, juga kekufuran. Di antaranya tidak sholat. Di antaranya tidak memberi makan kepada fakir apa? Miskin. Makanya pendapat yang lebih kuat, yang dihisab bukan cuma orang beriman. Orang kafir juga dihisab karena di neraka juga berlevel-level. Di neraka juga berlevel-level. Sehingga akan dihisab, sehingga diketahui akumulasi dosa yang dia lakukan seberapa banyak. Semakin banyak, dia semakin sengsara di bawah. Maka di antaranya mereka meskipun kafir, mereka disuruh berinfak. Kalau tidak berinfak, mereka akan diazab juga gara-gara pelit tersebut. Di sini, maka orang-orang beriman menasihati, anfiku mimma razaqakumullah. Berinfaklah dari sebagian Allah rezekikan pada kalian. Kita tahu Abu Jahal dan teman-temannya, mereka beriman kepada Allah. Sehingga diingatkan, apa harta yang kalian miliki, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, Nadr bin Harith, Al-Walid bin Lughirah, ya, Utbah bin Rabi'ah, dan yang lain-lainnya, ketahuilah, wa Ubay bin Ka'ab, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh orang-orang kafir, rezeki yang ada pada kalian tersebut, itu hanya titipan dari Allah. Jadi seorang ketika berinfak, jangan dia merasa mentang-mentang, jangan dia merasa, lihat saya punya andil kepada Allah, dia malah merasa berbuat baik kepada Allah. Enggak, ente rezeki ente itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu cuma disuruh keluarkan sebagian, tidak seluruhnya. Ya, kalau seluruh harta diinfakkan, kita enggak mampu, ya. Karena rasa pelit kita besar. Tapi kalau sebagian harusnya bisa. Makanya anfiqu mimma, infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Berilah makan kepada fakir miskin. Maka apa jawaban orang-orang kafir tersebut? Qala alladzina kafaru. Berkatalah orang-orang kafir. Perhatikan di sini Allah tidak mengatakan ini Syekh Utsaimin mengisyaratkan hadis ini rahimahullah taala. Allah tidak mengatakan qalu, mereka berkata. Tapi Allah mengatakan qala alladzina kafaru, berkatalah orang kafir. Allah sebutkan, Allah munculkan sifatnya, berkatalah orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan qalu, mereka berkata. Tapi Allah jelaskan mereka ini orang-orang kafir supaya diketahui bahwasanya sifat orang-orang kafir adalah tidak mau berinfak. Tidak mau berinfak. Kehidupan mereka dunia, ya. Mereka tidak pikir tentang apa? Akhirat. Jadi kalau ada orang beriman pelit untuk berinfak, maka semuanya dia memiliki sifat orang-orang apa? Kafir. Kita tidak pungkiri sebagian orang kafir mereka berinfak, ya, sosial, humanisme dan yang lainnya, ya, sebagian mereka. Tapi mereka ketika berinfak pun, sebagian mereka pikir tentang balasan dunia. Balasan apa? Dunia. Ada kawan punya bos non-Muslim, orang kafir. Dia kumpulkan anak buahnya, bilang ini ambil uang berikan sama anak yatim. Ini ambil buat masjid. Jadi dia, kalian berinfaklah masing-masing supaya perusahaan kita apa? Perusahaan kita tetap eksis. Jadi dia, dan itu benar, orang-orang kafir yang berinfak, Allah akan beri balasan di dunia. Di akhirat enggak, tapi di dunia apa? Dapat. Di dunia dapat. Tapi intinya orang mukmin harusnya tidak pelit. Mungkin enggak tahu kalau antum coba ngobrol sama orang-orang kawan-kawan Islam yang tinggal di ini, artinya benar kita tidak mungkin ada orang-orang kafir yang sosial, tapi banyak di antara mereka yang apa? Sangat pelit, ya. Teman-teman yang tinggal di negara kafir, seperti tinggal di Australia, ada yang tinggal di Eropa, mereka cerita, "Ustaz, kita kalau lebaran kita buka makan apa namanya?
makan gratis. Orang kafir banyak yang datang dan mereka heran ada makan gratis. Mereka heran, kok ada makan gratis? Kata teman saya, di sini Ustaz, kalau kadang orang kafir pacaran, mereka pergi ke restoran nanti bayar sendiri-sendiri. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi dia cerita begitu, bayar sendiri-sendiri. Benar atau tidak? Benar ya? Iya, bayar sendiri-sendiri. Bahkan jangankan pacaran, suami istri terkadang suami bayar sendiri, istri bayar apa? Sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah itu orang muslim, ditraktir sama istri. Ditraktir sama suami. Ada teman saya cerita kemarin, saya ketemu dengan teman-teman tinggal di Belanda. Jadi dia benar itu, saat benar. Saya pernah diundang ulang tahun, di zaman dulu dia. Ulang tahun sama ada orang kafir yang ulang tahun. Dia bilang, udah ulang tahun ke rumah saya, minumnya bawa sendiri-sendiri, dia masih diin kue. Ya. Jadi datang bawa minuman sendiri, kuenya aja, kue ulang tahun yang dia apa sediain. Tentu tidak semua, sebagian mereka sosial, sebagian mereka. Tapi intinya kekufuran apa pelit itu dibangun atas tidak beriman dengan hari apa? Akhirat. Karena kalau orang berinfak, dia harus beriman dengan hari akhirat. Ini ada balasannya. Kalau dia tidak beriman dengan akhirat, dia pasti pelit. Dia pasti pelit. Oleh karenanya Allah sebutkan sini, orang-orang kafir itu pelit untuk apa? Berinfak. Maka jangan bersifat dengan sifat mereka. Ketika disuruh berinfak memberikan kepada fakir miskin, mereka berkata, qala alladziina kafaru alladziina aamanu, berkatalah orang kafir kepada orang beriman yang menasihati mereka, anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama. Apakah kami beri makan kepada orang yang orang-orang miskin yang kalau Allah berkehendak Allah akan kasih makan mereka? Ini ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama, mereka mengucapkan hal ini dalam rangka untuk mengejek ya. Mereka berkata ngapain kita kasih makan sama orang miskin? Allah yang tanggung jawab. Itu kan makhluk Allah, bukan urusan kita. Kalau itu Allah ciptakan, ya Allah yang kasih makan lah, bukan kita. Ini pendapat pertama. Jadi mereka ngejek, ngapain kita kasih makan mereka? Itu urusan Tuhan. Tuhan yang kasih makan, ngapain saya? Yang apa namanya? Yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, mereka di antara tafsiran yaitu mereka berdalil dengan takdir untuk maksiat yang mereka lakukan. Mereka berkata, ya kalau Allah takdirkan kita akan ngasih makan. Kalau Allah tidak takdirkan ya tidak dapat makan ya. Ini seperti perkataan orang-orang musyrik. Kenapa kalian berbuat syirik? Qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Berkata orang musyrik, seandainya Allah berkehendak kami tidak akan syirik. Tatkala kami berbuat syirik berarti sudah takdir kami berbuat apa? Syirik. Ini namanya berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Ini tidak boleh dalam syariat. Seperti ketika ada seorang pelaku pencuri ditangkap, kemudian ditanya, kenapa kau mencuri? Sudah takdir. Kalau saya enggak ditakdirkan mencuri, saya tidak mencuri. Tapi Allah takdirkan saya mencuri, maka saya mencuri. Benar, sudah takdir. Tapi kamu juga akan dipotong tanganmu karena takdir. Jadi tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Kita semua takdir tahu. Tapi kan kita ada pilihan. Sebelum kita bermaksiat, kita enggak tahu takdir kita. Kita mau maksiat, benar semua sudah dicatat lauhul mahfuz. Tapi enggak boleh dijadikan dalil. Kenapa tidak boleh dijadikan dalil? Karena kita tidak dipaksa. Kita punya pilihan, kita bisa mikir, kita bisa milih. Meskipun semuanya sudah tercatat, tapi kita hanya boleh berhujjah dengan takdir kalau terkena musibah dalam rangka untuk kembali kepada Allah. Kita sudah, ya qadarullah dulu saya salah. Nah, itu kalau kita taubat boleh berdalil dengan apa? Takdir. Qadarullah kemarin saya salah, ya sudah saya minta ampun, saya minta maaf. Ya, itu tidak apa-apa. Seperti ketika Adam berdebat dengan Nabi Musa, maka Adam berkata kepada Musa, ya Musa, apa kau mencela aku dengan suatu perkara yang Allah sudah takdirkan bahwa saya bakalan makan buah tersebut dan akan diturunkan di mana? Di bumi. Sehingga Adam menyampaikan ya kesalahan dia ngakui. Jadi seorang boleh mengucapkan qadarullah dalam rangka diantaranya penyesalan untuk bertobat kepada Allah. Adapun berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang dia lakukan maka tidak boleh. Paham sini? Seperti ini mereka, kata mereka, ya kalau Allah mentakdirkan saya untuk kasih makan, saya akan kasih makan. Buktinya Allah tidak takdirkan ya, pasti kasih makan ya. Atau pendapat yang ketiga,
mereka mengatakan demikian ya untuk memprotes takdir. Kenapa Allah jadikan mereka miskin seperti itu? Inilah tiga sisi yang ditafsirkan oleh para ulama tentang ketika mereka dinasihati untuk berinfak, kata mereka, ya anutu'imu man law yasha'allahu at'amah. Apakah kita beri makan kepada fakir miskin yang Allah berkehendak Allah kasih makan mereka? Maka tadi tiga perkara yang kita sebutkan. Yang pertama mereka ngejek, ya ini kan makhluk Allah, Allah yang kasih makan bukan kita. Yang kedua, ya kita tidak ditakdirkan kasih makan mereka. Kalau kita ditakdirkan, kita bakal kasih makan mereka. Yang ketiga, protes. Ngapain Allah ciptakan dia miskin? Allah ngapain takdirkan dia miskin? Ini tiga hal, ya. Tiga hal. Ada pembahasan tentang orang-orang ateis yang mereka jadi ateis gara-gara protes terhadap takdir, tapi pembahasannya bukan di sini. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu, ya? Kita sudah ngantuk. Kata mereka, setelah mereka protes terhadap takdir, mereka berkata, in antum illa fi dhalalim mubin. Bahkan kalian itu benar-benar di atas, tidaklah tidak lain kecuali berada di atas kesesatan yang nyata. Ya, sesungguhnya kalian itu, wahai orang-orang beriman, tidak lain kecuali di atas kesesatan yang nyata. Sudah mereka kafir, sudah dinasihati, tidak menerima nasihat, berdalil dengan takdir, kemudian memvonis orang yang menasihati sebagai orang yang sesat. Dan itulah yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Ya. Dia sudah menasihati, mulai dituduh yang tidak. Bilang inilah, dibilang anulah, dibilang inilah, dibilang anulah. Jadi yang salah dinasihati tidak terima, malah memberikan tuduhan yang buruk kepada yang menasihati. Dan itu biasa saja, zaman dahulu juga sudah ada. Bayangkan sampai orang kafir, Abu Jahal dan teman-temannya memberi kesimpulan tentang para sahabat, in antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian wahai para sahabat kecuali di atas kesesatan. Bukan kesesatan doang, kesesatan yang nyata. Jadi parah itu. Ini sudah dialami oleh para anbiya. Nabi Nuh juga dikatakan demikian, ya. Bahwasanya apa namanya? Engkau di atas kesesatan yang nyata dan seterusnya. Jadi sabar kalau kita misalnya berdakwah kemudian tuduh yang tidak-tidak. Tuduh inilah, dituduh anulah, diberi gelar yang macam-macam, sabar ya. Sabar. Sejak dahulu sudah ada seperti itu ya. Ya, tapi sabar. Dengan kesabaran itulah para sahabat bisa berhasil. Nabi SAW pun demikian. Demikian juga dengan kesabaran tersebutlah sunnah bisa tersebar. Jangan cepat emosi, sabar aja. Jadi inilah nasihat yang disampaikan oleh orang beriman kepada orang kafir. Seakan-akan mereka berkata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Qarun kaya raya. Maka mereka berkata, wa ahsin. Berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah kasih kamu rizki. Anfiku mimma razakakumullah. Maka beri rizkilah kepada orang lain. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setelah mereka dinasihati dua kali, dinasihati untuk bertakwa, takut kepada azab, mereka tidak dengar. Kemudian dinasihati untuk berinfak, mereka justru membalas dengan tuduhan, kalian yang sesat bukan kami. Yang ketiga, setelah itu mereka malah menantang. Kapan hari kiamat? Kapan azab? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janji yang kalian sebutkan? Adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, adanya azab. Kalau kalian benar, mana janji tersebut? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kalau kalian di atas kebenaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun." Tidaklah mereka menantikan kecuali hanyalah suara yang keras yang mengambil mereka sementara mereka dalam kondisi sedang berbantah-bantahan. Jadi Allah sebutkan bahwasanya akan datang hari tersebut, hari kiamat. Dan ketika hari kiamat datang, tidaklah datang kecuali kepada orang-orang syirarul khalq, orang-orang yang paling buruk. Datang dalam hadis yang sahih bahwasanya sebelum hari kiamat akan datang angin yang mengenai orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman tersebut akan meninggal dunia. Semua orang beriman akan meninggal dunia.
sehingga tidak tersisa di atas muka bumi kecuali orang-orang yang paling buruk, syirarul khalq, orang-orang yang paling buruk. Ya, di kondisi tersebut sudah tidak disebut sholat, orang tidak ada yang sholat. Di saat-saat tersebut sebelum hari kiamat tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah. Sampai-sampai tidak ada lagi yang haji, tidak ada yang umrah. Sampai-sampai Ka'bah dihancurkan oleh seorang Habasyi, seorang yang hitam dalam kondisi kurus dari Habasyah, kakinya bengkok, sendirian dihancurkan Ka'bah. Dan tidak ada yang membela, karena Ka'bah sudah tidak dihargai, sehingga ketika dihancurkan Allah biarkan saja. Sehingga tersisa orang-orang yang sangat buruk. Mereka lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba terdengar suara tiupan sangkakala, kemudian mereka meninggal dunia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yashurun." Atau datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar. Jadi hari kiamat itu datang tiba-tiba. Benar, hari kiamat datang hari Jumat, tapi kapannya, tahun berapa, di siang hari atau pagi hari, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, tapi dia akan datang dengan tiba-tiba. Makanya Allah sebutkan, "Ma yanzuruna illa shayhatan wahidah." Mereka tidak menantikan kecuali hanyalah satu suara, cukup untuk membuat orang semua mati, satu suara. Ta'khudhuhum, tiba-tiba suara tersebut menghabisi mereka. Wahum yakhissimun, mereka sedang berbantah-bantahan. Disebut dalam sebagian riwayat, hari kiamat terjadi ketika ada terjadi jual-beli, ada lagi tawar-menawar, tiba-tiba meninggal dunia. Tapi di antara kondisi buruk, lagi bantah-bantahan, tahu-tahu apa? Hari kiamat. Kenapa Allah sebutkan satu kondisi? Padahal kondisi ketika datang hari kiamat, kondisi orang macam-macam. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, mereka sedang berbantah-bantahan. Artinya mereka ini umat yang sangat buruk. Sehingga banyak di antara mereka sering berbantah-bantahan nanti di hari menjelang hari kiamat. Kemudian tiba-tiba datang hari kiamat, mereka sedang yakhisimun ayyata khasamun. Masih sedang berbantah-bantahan, tiba-tiba datang hari kiamat. Dan itu mudah bagi Allah, cuma satu tiupan. Dan bukankah Allah pernah membinasakan suatu kaum dengan satu tiupan seperti kaum Tsamud? Fa akhadathumus shayhah. Tiba-tiba datang suara yang keras, mereka mati. Gara-gara suara. Ada yang dibinasakan dengan angin seperti kaum Ad, ada yang dibinasakan dengan suara doang. Atau suara kayak apa, tahu-tahu mati. Tentu suara yang sangat mengerikan, yang buat menembus ke jantung sampai orang meninggal dunia. Saya waktu gempa di Lombok, di Lombok saya kesana. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman yang mereka tinggal dekat Gunung Rinjani. Mereka cerita saat waktu mau gempa dengar suara seakan-akan gunung itu meletus, rasa takut luar biasa mereka apa? Rasakan. Jadi gempa itu bukan cuma gempa dua, ada suara yang mereka dengar. Digambarkan seakan-akan Gunung Rinjani mau apa? Meletus, ketakutan luar biasa. Itu saja bikin orang takut ya. Kita dengar suara guntur aja menggelegar kita, bisa pada ulang-ulang kita takut. Ya, manusia itu lemah. Ya, apalagi sangkakala, suara yang sangat dahsyat, tiba-tiba orang semua mati. Di antara mereka ada yang masih saling berbantah-bantahan, tiba-tiba meninggal karena suara tersebut. Allah menyebutkan, "Fala yastati'una tawsiyatan wala ila yarji'un." Ketika datang tiupan sangkakala, mereka tidak sempat untuk saling memberi wasiat dan mereka tidak sempat pulang ke rumah. Tiba-tiba enggak sempat lagi dengar, tahu-tahu langsung meninggal. Tidak sempat kasih wasiat. Tidak sempat bilang, "Ayo bertobat-bertobat," enggak sempat. Apalagi tulis wasiat. Kita di dunia banyak orang mau meninggal masih ada tanda-tandanya, meninggal panggil wasiat sama anak-anak, masih ada napas terakhir, bisa tulis sesuatu, bisa pesan suara. Ini mereka nanti hari kiamat tidak sempat melakukan itu semua. Tidak usah hari kiamat, zaman sekarang saja di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya apa? Mautul faj'ah, meninggal dengan tiba-tiba banyak. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba ketabrak mobil, enggak sempat wasiat. Enggak sempat bikin apa, enggak sempat pulang ke rumah, enggak sempat wasiat, atau mati tiba-tiba, entah ada yang tembak, entah meledak pesawatnya, entah pesawatnya jatuh, entah tiba-tiba serangan jantung, macam-macam. Tiba-tiba tidak sempat berwasiat sama sekali. Itu di dunia. Apalagi nanti menjelang hari kiamat ketika tiup sangkakala, "Fala yastati'una tawsiyah." Kata Allah, kalau sudah datang tiba-tiba enggak sempat tulis wasiat. Di antara tafsir para ulama, tidak sempat saling merayai tobat, tobat kepada Allah, enggak sempat mau tobat, enggak sempat. Tahu-tahu apa? Mati. "Wala ila ahlihim ahlihim yarji'un." Tidak bisa pulang ke rumah. Ketemu anak-anak dulu, ketemu istri dulu sebelum mati. Kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun."
dan ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Tadi yang pertama orang mati semua. Antara nafkatain arbaun, di antara tiupan pertama, tiupan kedua ada 40. Entah 40 hari, entah 40 bulan, entah 40 tahun. Sebagian ulama seperti sebagian sahabat ya menafsirkan ketika ditiupkan sangkakala pertama, maka yang penghuni bumi semuanya dimatikan, yang sudah mati ditidurkan selama proses 20 apa namanya? dua tiupan tersebut. Ini pendapat, ada yang mengatakan mereka dibuat tidur, nanti akan kita sampaikan ya. Intinya wa nufikha fi suri, pada tiupan yang kedua ini untuk membangkitkan. Di sini Allah menggunakan wa nufikha dengan fi'il madhi atau past tense, padahal terjadinya di kemudian hari. Allah tidak mengatakan apa namanya lalu malaikat sedang akan meniupkan, tapi Allah mengatakan ketika ditiupkan ya, digunakan fi'il madhi past tense bukan present tense. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini pasti terjadi. Ini metode dalam Al-Quran. Terkadang Allah menyebutkan masa depan dengan fi'il past tense, dengan masa lalu, untuk menunjukkan pasti terjadi. Bahkan seakan-akan sudah terjadi, padahal belum. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, dan ditiupkan disangkakala oleh malaikat Israfil. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, tiba-tiba mereka keluar dari kuburan dan mereka pergi menuju roh mereka. يَنْسِلُونَ, يَنْسِلُونَ nasal artinya al-masyu bi sur'ah, mereka jalan dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bangkit dari kuburan bingung. Ka'annahum jaradun muntashir, dalam Al-Qur'an dalam ayat yang kata Allah mereka dikeluarkan seperti jarad, seperti belalang yang bertaburan, bingung mau ke mana. Bingung. Sampai nanti ada suara yang mengarahkan mereka. Ya. Tapi bangun bingung, dahsyat hari kiamat, bergerak dengan cepat ya. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, mereka kemudian berjalan dengan cepat menuju Rabb mereka. Ini tiupan sangkal yang kedua. Kemudian Allah berfirman qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina, kemudian mereka berkata celaka kita, siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita, dari tidur kita ini. Di sini ada dua pendapat. Mereka mengatakan siapa yang bangkit dari tidur kita. Ada yang mengatakan pendapat pertama yang tadi saya singgung, pendapat sebagian salaf dari sebagian sahabat menafsirkan, ini tidak ada hadis yang sahih, tapi pendapat sebagian salaf sebagian disebutkan dalam buku-buku tafsir. Mereka mengatakan ketika tiupan cakrakala pertama, apa yang terjadi? Yang hidup di muka bumi, syirrul khor, orang yang paling buruk, dimatikan oleh Allah. Yang sudah mati di alam barzah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dua tiupan tersebut terjadi proses pengembalian jasad manusia. Allah turunkan hujan seperti air mani, kemudian mengenai sisa tubuh yang ada, kemudian mulai tumbuh, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba ruh digabungkan dengan apa? Jasad. Nah, proses di antara sangkakala pertama sangkakala kedua, sebagian ulama, sebagian sahabat menafsirkan orang yang sudah mati ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditiupkan sangkakala kedua, dia kaget. Siapa yang bangkitkan kami dari tidur? Ya, karena selama tiupan sangkakala pertama dan kedua ditidurkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini tafsiran pertama. Sehingga ketika dia bangkit dia bilang man ba'athana mim marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Pendapat yang kedua, dan ini pendapat banyak ulama ya, bahwasanya mereka mengatakan alam barzah yang mereka alami sekarang ini, ketika mereka bangkit mereka melihat kedahsyatan yang luar biasa. Mereka menganggap apa yang mereka lalui di alam barzah seperti hanya tidur, hanya tidak ada bandingannya dengan dahsyatnya hari kiamat. Ini tafsiran kedua. Dua-duanya ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian. Siapa yang mengingatkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini adalah apa yang Allah janjikan dan sungguh para rasul telah benar. Siapa yang mengucapkan ini? Dua pendapat juga. Ada yang mengatakan ini perkataan orang-orang beriman yang mereka dibangkitkan bersama mereka. Mereka bilang, ya sudah, ini memang sudah Allah janjikan. Allah yang maha pengasih sudah janjikan kita bahwasanya kita akan dibangkitkan. Sementara mereka, celaka kita. Orang beriman tidak mengucapkan demikian. Mereka mengatakan, mereka tenang, mereka mengatakan sudah janji Allah dan sudah benar para rasul. Ini pendapat-pendapat. Pendapat kedua, ini perkataan mereka sendiri di antara mereka orang kafir. Mereka menyesal. Lah ini kan pernah, Nabi pernah bilang kita akan dibangkitkan. Ya ini Rasul juga benar. Tapi mereka menyesal di saat tidak bermanfaat penyesalan. Ketika di hari dibangkitkan. Saya ulangi dua pendapat. Pendapat pertama, orang beriman yang mengatakan, lah ini memang sudah di
kita sudah tahu memang di dunia kita bakalan dibangkitkan. Pendapat yang kedua, mereka menyesal dan mereka mengatakan ya ini sudah benar, benar sungguh Rasulullah dulu benar, tapi penyesalan mereka tersebut tidak bermanfaat karena penyesalan di hari kiamat yang sudah tidak ada faedahnya. Kemudian Allah berfirman, ya. Lihat di sini ada faedah disampaikan. Jadi orang beriman, pendapat yang pertama, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Hari kebangkitan ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Kenapa mereka sebut nama Ar-Rahman? Ar-Rahman Maha Penyayang, karena mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah di hari apa? Kiamat. Dan Syekh Sa'di punya penjelasan ini sangat hebat. Dia mengatakan intinya, bukankah dalam hadis Allah menciptakan 100 rahmat yang baru diturunkan di dunia baru satu rahmat. Allah sisakan 99 di akhirat. Maka rahmat Allah akan banyak di hari kiamat kelak, dan itu yang diharapkan oleh orang beriman. Sehingga ketika mereka menyampaikan kepada orang kafir, mereka menggunakan nama Allah Ar-Rahman. Hadza ma wa'ada Ar-Rahman. Inilah yang Ar-Rahman telah janjikan. Mereka berharap setelah ini mereka akan dapatkan rahmat, karena banyak hal yang dahsyat yang akan mereka jalani. Matahari akan turun, mereka akan dalam kondisi telanjang, kemudian mereka akan dikumpulkan, mereka akan dihisab, akan disidang. Ini semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditimbang, mereka akan lewat sirat, sehingga mereka bertafaul, mereka berharap kasih sayang Allah mengenai mereka pada hari kiamat kelak. Mereka ingin ditutup aibnya, banyak hal butuh rahmat Allah pada hari tersebut. Itulah sehingga mereka menggunakan hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah hari kiamat ini sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Baik, ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Itu hanya sekedar satu tiupan saja untuk bagikan mereka mudah, tidak susah-susah. Allah Maha Kuasa. Tiupan pertama semua mati, tiupan kedua semuanya bangkit mudah. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun, tiba-tiba seluruhnya hadir di hadapan Allah. Isyarat bahwasanya ada namanya hari Allah datang untuk menyidang mereka karena dihadirkan di hadapan Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, maka datanglah Rabbmu dan malaikat mengiringi bersaf-saf. Allah datang buat apa? Untuk menyidang, kata Allah. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun, tiba-tiba mereka seluruhnya dihadirkan di hadapan Allah. Kata Allah, fal yauma la tudzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, maka pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi dan kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang pernah kalian kerjakan. Allah tidak akan mendzalimi satu jiwa pun. Apa? Tidak ada maksiat yang ditambah-tambahin oleh Allah dan tidak ada kebaikan yang dikurang-kurangi oleh Allah. Kata Allah, "Man ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma." Barang siapa yang beriman tidak perlu dia takuti kezaliman dan dia tidak perlu ditakuti dikurangi. Jadi tidak ada yang dizalimi. Seorang dibangkitkan kalau dia maksiatnya segitu-segitu, Allah tidak akan tambah. Kalau dia punya kebaikan tidak akan dikurangi kebaikannya. Semuanya dengan keadilan. Semuanya dengan keadilan pada hari pembalasan tersebut. Kata Allah, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak dibalas kecuali berdasarkan apa yang kalian apa? Kerjakan. Baik, ini belum saya sampaikan, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan sebut tentang kenikmatan surga. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun, mulai ayat tersebut tentang bagaimana penghuni surga yang disibukkan dengan kenikmatan pada hari.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: mutiara doa. Sehari-hari
1: doa memohon kasih sayang untuk orang tua. Rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.
2: Orang tua yang telah mati bagi anak-anaknya. Seorang pendidik yang hatinya mati, mungkinkah mampu menghidupkan hati anak-anak didiknya? Tentunya mustahil. Seorang ayah adalah pendidik bagi keluarganya. Seorang ibu adalah pendidik bagi anak-anaknya. Jika hati seorang ayah dan ibu telah mati, maka mati pula hati seorang pendidik. Lebih lanjut, tak ada hasil yang bisa diharapkan dari anak-anak yang diayomi oleh hati yang mati selain kedurhakaan. Untuk itu, setiap ayah dan ibu, segenap pendidik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menghidupkan hatinya dalam keimanan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu faktor terbesar penyokong hidupnya hati adalah zikrullah, menyebut nama-namanya dalam pujian dan penyucian. Menyebut nama-nama Allah yang indah dan sempurna dalam pujian dan penyucian, lalu tentram mengingatnya. Dengan zikir, bolehlah kita mengaku masih hidup. Karena baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, perbandingan antara orang yang berzikir mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir ibarat perbandingan antara orang yang masih hidup dengan orang yang telah mati. Tak ada yang tahu seperti apa kelembutan Allah esok hari yang akan memberkati jerih payah seorang ayah dan ibu dalam mendidik di jalannya. Tak ada yang tahu hidayah Allah boleh jadi akan merubah seorang anak didik yang bandel menjadi insan Rabbani di masa depan. Berkat zikir dan doa seorang pendidik yang tulus. Berkat zikir dan doa seorang ayah dan ibu. Untuk itu, mari lafazkan zikrullah. Telegram channel Kristal Iman.
3: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ya Ustaz, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan nada tinggi atau istilah jawab, bahkan sampai pada nada sangat tinggi atau nada jawabul jawab yang disertai dengan lagu-lagu seperti lagu Bayati, Sabah Sikal, Ras Nahwan dan sebagainya, sebagaimana yang sering kita dengar ya di para qori membacakan hal tersebut. Namun penjelasan Ustaz Zulkhair.
4: Ya, hal ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau memakruhkan bacaan yang seperti di zaman kita sekarang dimusabaqahkan, yaitulah yang disebut at-tamthiq, ya, bacaan yang melar, yang dipanjang-panjangkan sehingga melewati batas dari qaid atau qaidah-qaidah ya tajwid, ya. Yang seharusnya dia dibaca 6 harokat, ya sudah 6 harokat, tidak dipanjangkan ya sangat panjang. Ya ini jelas ya kekeliruan. Maka pantas Al-Imam Asy-Syafi'i tidak menyukainya atau memakruhkan bacaan seperti itu. Dan bisa jatuh kepada haram bacaan seperti itu apabila pada akhirnya merubah bacaan dan merubah arti dari bacaan tersebut. Nah, saya sarankan bagi antum sekalian ya untuk belajar ya nada Al-Qur'an dengan nada-nada yang sesuai dengan qawaid tajwid. Itulah yang diizinkan. Adapun nada-nada yang tadi disebutkan yang melampaui batas, maka itu telah keluar ya, telah keluar dari qawaid. Seperti halnya rambut. Rambut ya bolehlah dia itu ya lurus ya. Kemudian boleh dia sedang ya, boleh dia ya, dan tidak berlebihan. Kalau berlebihan sekali rambutnya itu susah diatur. Ya. Nah, demikian pula kalau ketika baca Al-Qur'an enggak boleh kita gulu berlebih-lebihan. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan berlebih-lebihan ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi hilangnya ya faedah dari mentadaburi Al-Qur'an. Sehingga yang ditadaburi bukanlah ya memahami ya kandungan ayat yang ia baca, tetapi pada akhirnya dia mentadaburi suara atau lagunya. Nah, ini telah menyimpang ya, sehingga dia hanya fokus ya mempelajari lagunya tersebut, padahal bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah dia fokus ya mentadaburi ayat yang ia baca tersebut dan mengambil faedah-faedah untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Demikian wallahu alam.
5: Surah Ali Imran ayat 55 sampai 63.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
8: Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu." lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: Zalika natluhu alaika minal ayati wal zikril hakim.
0: Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

0: yakun.
1: Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Maka jadilah dia.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Apa yang telah kami ceritakan itu, itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
0: Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin.
1: Siapa yang mematahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
0: Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim.
1: Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
2: Mutiara nasihat.
3: Tayyib, ada beberapa adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja adab ini adalah kode etik yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para pengusaha. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pengusaha muslim itu adalah orang yang anti dengan sengketa. Sehingga dia kalau ada potensi sengketa, dia selesaikan dari awal atau dia menghindar dari awal. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikan, siapapun yang dia meninggalkan sengketa, meskipun dia berada di posisi yang benar, aku janjikan bisa mendapatkan rumah di tengahnya surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi raqdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin bisa mendapatkan satu rumah di tengah surga. Rumah di tengah Lombok, di tengah Mataram, harga berapa, Pak? Mahal ya? Rumah di tengah Mataram ada yang punya? Banyak ya. Baik. Barangkali ada di antara kita yang belum punya rumah di tengah Mataram. Semoga nanti Anda dikasih rumah di tengah surga. Aminnya kurang keras. Yang serius aminnya biar semangat dapat surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku jamin bisa mendapatkan rumah di tengah surga, liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi siapa yang siap meninggalkan sengketa meskipun dia berada di pihak yang benar. Berat tidak ini? Butuh perjuangan. Kesabaran itu luar biasa mahal harganya. Kesabaran dengan sesama muslim dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihargai dalam syariat, dapat kapling rumah di tengahnya surga, luar biasa. Bagi Anda yang mau meninggalkan sengketa meskipun Anda di posisi yang benar. Uang 200 ribu, 300 ribu bisa enggak dipakai untuk beli surga, Pak? Bisa tidak? Allah enggak butuh duit kita. Tapi ketika Anda bertransaksi, mungkin nilainya cuma 300 ribu. Wallahu a'lam transaksi apa? Anda bayar 300 ribu, terjadi sengketa untuk barang yang harganya 300 ribu. Entah rebutan apa, apakah barangnya ada aib, kemudian ketika Anda kembalikan dia enggak terima. atau apapun yang terjadi, terus Anda ngalah. Anda ngalah. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Pokoknya daripada nanti kita rame, saya ngalah saja. Dan Anda ngalah. Mungkin Anda kalah hanya kurang dari 100 ribu, kurang dari sekian ribu. Bukan nilai nominalnya yang dihitung oleh Allah, tapi yang dihitung adalah semangat Anda ketika mengalah. Orang yang gampang ngalah, gampangan ketika mengalah pada saat sengketa, dia menghindar, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kaplingan di tengahnya surga. Padahal nilainya bisa jadi enggak seberapa. Ingat, pahala itu tidak diukur dari besar kecilnya nominal yang Anda keluarkan. Tapi pahala itu diukur dari semangat Anda untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersih dari semua unsur kezaliman. Anda bisa saksikan bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ingin menjadi manusia bersih dari kezaliman. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit di penghujung hayatnya, di antara pengumuman yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat bagaimana? Siapa di antara kalian yang pernah saya zalim, yang pernah saya pukul dan belum terbalaskan? Siapa di antara kalian yang pernah saya pukul dan belum saya balas, yang belum dan belum terbalaskan? Ada sahabat yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, beliau orang yang sangat dicintai oleh para sahabat dan sangat dimuliakan oleh para sahabat, dalam kondisi lemah, sakit dan sudah tua, menawarkan seperti itu kepada mereka. Anda tega tidak kalau misalnya melihat suasana kayak gini? Jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita saja yang derajatnya jauh di bawah beliau, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beliau. Kalau sampai terjadi seperti itu, mungkin kita tidak akan tega. Untuk melihatnya saja kita enggak tega, apalagi harus balas. Tapi ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin meninggalkan dunia ini dalam kondisi nol kedzaliman. Tinggalkan dunia dalam kondisi enggak ada satupun kedzaliman yang masih melekat pada diri kita. Itu yang beliau ajarkan. Betapa seringnya kita melakukan kedzaliman. Kita mungkin mendzalimi sesama muslim, tapi tidak pernah mendzalimi orang kafir. Lidah kita tidak pernah mencela orang kafir, tapi lidah kita sering mencela orang muslim. Padahal sesama muslim wajib untuk dijaga persaudaraannya. Mereka punya hak untuk menuntut ketika di hari kiamat. Karena itu al-hadzar wal-hadzar, kewaspadaan, waspadalah, waspadalah, kewaspadaan perlu kita jaga, terutama kezaliman. Dan hadirin dimakan Allah, Nabi SAW pernah menyebutkan, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakinna tahrisha bainahum. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah kembali oleh orang-orang yang mukmin al-musallun, yang menjaga salat di jazirah Arab. Namun setan tidak putus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian. Bisa jadi mereka yang punya manhaj yang lurus, saya sudah ahlu sunnah, salafi, ahlu sunnah, sudah kenal sunnah, praktek saya sunnah, tapi ujubnya terbit. Ketika ujubnya terbit, ngantem yang lain. Kalian salafinya diragukan, kalian ahlu sunnahnya diragukan, subhanallah. Dengan berbagai macam tuduhan yang dia berikan kepada orang lain, padahal enggak jaminan amalnya diterima. Makanya Anda bisa lihat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang orang muflis. Orang muflis apa, Pak? Mereka yang bangkrut ketika di hari kiamat. Anda bisa perhatikan. Alladzina ya'tuna yaumal qiyamah bis-salati waz-zakati was-siyam was-shadaqah. Dia datang ketika di hari kiamat dengan membawa pahala salat, zakat, puasa, sedekah dan seabrek pahala yang lainnya. Berarti orang yang muflis ini mubtadi atau ahlu sunnah? Kalau dia mubtadi, khalas, amal enggak diterima. Amalnya tidak akan sesempurna amalnya alus alus. Dia datang dengan membawa pahala yang banyak, berarti dia bukan mubtadi. Amalnya sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, ketika di dunia waqad dzalama hada wa daraba hada wa akhadha mala hada wa syatama hada. Tapi dulu dia pernah memukul si A, mencela si B, mengambil hartanya si C, menipu si D, akhirnya masing-masing berebut kebaikannya. Fa in faniyat wa lam yuqdama alaihi. Ketika pahalanya habis sementara kewajibannya belum ditunaikan, ukhidat min sayyiatihim tsumma turiha ilaihi tsumma turiha finnar. Akhirnya dosa-dosa mereka diambil, dilemparkan ke orang ini, terus dia dilemparkan ke neraka. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru celah terbesar setan menggoda ahlu sunnah adalah di posisi ini. At-tahrish, permusuhan yang terjadi di tengah ahlu sunnah. Jangan sampai ada kesan yang muncul di tengah umat, kalau saya bermuamalah dengan sesama ikhwah kok mengapa selalu gagal, tapi sama orang non muslim malah berhasil. Masya Allah, ini kesan yang sangat buruk. Dan sering sekali saya mendengar seperti ini. Gimana Pak Ustadz, kalau saya kerja sama-sama non muslim saya percaya, kalau sama Islam bahkan dia apa sudah ngaji, kadang saya malah ketakutan ya, dia gak percaya, sehingga justru sama muslim malah tidak percaya. Baik, jangan sampai muncul suasana muslim kerjasama dengan muslim justru malah menurunkan nilai kredibilitasnya, nilai kepercayaannya. Baik, kemudian yang kedua, pengusaha muslim itu orang yang gampangan ketika melakukan akad. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, wa samhan idza qada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih haknya. Jadi kita diajarkan kalau ingin mendapatkan rahmat Allah dalam bertransaksi, jadilah orang yang gampangan. Anda menjual barang, ditanya berapa harganya? 300 ribu, 50 ribu boleh enggak? Ditawar 50 ribu boleh enggak? Jangan dikasihkan. Tapi enggak perlu marah, gitu ya. Waduh, ini harga 300 ribu kok ditawar 50 ribu. Ini nawarnya dengan harga sadis, ya. Tapi kita tidak perlu marah, kita jadi orang yang gampangan, santai saja, senyum-senyum saja. Sebagaimana pula ketika Anda membeli sesuatu, kemudian Anda ternyata punya masalah, Anda gampangan, ya sudahlah gak apa-apa, saya rugi dikit gak apa-apa. Gampangan seperti ini karakter orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah dimuliakan Allah, sikap gampangan itu bertentangan dengan ujub. Orang kalau sudah punya sikap ujub, dia ingin semangatnya pokoknya saya harus menang. Kalau gak menang, bukan saya. Sehingga saya dimanapun ketika berinteraksi dengan yang lain harus di posisi atas. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang punya karakter gampangan, disebut oleh Allah sebagai orang yang berilmu. Allah mengatakan di surat Al-Hujurat ketika bercerita tentang adab dalam bermajlis, Allah berfirman, wa idza qila ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu dalam satu majelis diajak untuk fafsahu, diajak untuk tafassah, coba geser-geser, dia mau geser. Wa idza qila shuzu fansuzu, bahkan diajak untuk pindah, Pak pindah Pak sana Pak, pindah dia. Dan dia mau

0: sikap toleransi kepada yang lain. Dan itu dipuji oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat hambanya yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya karakter orang yang berilmu di antaranya adalah mereka yang gampangan ketika bermuamalah dengan yang lain. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan seperti ini agar dari awal dalam berinteraksi, dalam bermuamalah itu perkara dunia. Ini ringan dan tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Maka bagi mukmin lebih baik diserahkan kepada orang lain daripada dia harus melakukan sengketa atau sesuatu yang susah ketika bermuamalah.
1: Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, dan tidaklah halal

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab
3: tentang nama Allah Al-Malik, yang jelaskan bahwasanya Allah adalah raja dan yang menciptakan aturan-aturan di muka bumi ini. Lalu bagaimanakah dengan orang-orang yang membuat undang-undang ataupun hukum yang tidak berdasarkan hukum Islam? Apakah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala?
4: Pasti.
5: Iya. Sebab mereka yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang menyalahi peraturan Allah di muka bumi ini, pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena mereka telah seakan-akan ya mengatakan undang-undang dan peraturan Allah tidak layak untuk ya hidup kita di dunia. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa undang-undang yang kita buat ini ya lebih baik. Ya, tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, ya memang pelakunya tidak dikatakan kafir. Tapi ya ia telah berbuat dosa besar. Kenapa? Karena ia tidak tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humu dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia zalim. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia fasik. Ya. Allah juga berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ حُكْمًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ. Dan adakah hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Maka orang-orang yang membuat-buat perundang-undangan dan hukum-hukum yang bertabrakan dan hukum Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah, seakan-akan ia menentang hukum Allah. Ya. Entah apa yang akan Allah lakukan kepadanya pada hari kiamat. Ya, yang jelas pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang seperti itu. Allahu a'lam.
1: Mutiara nasihat.
6: Kemudian yang ketiga, pengusaha muslim itu dia, atau turunan dari, ya, berarti belum yang ketiga ya, di antara turunan dari gampangan ketika bertransaksi, dia rela untuk menerima pengembalian atau pembatalan akad, meskipun bisa jadi itu dianggap sesuatu yang merugikan. Ada satu bentuk pembatalan akad yang diistilahkan oleh para ulama dengan iqalah. Iqalah itu menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Sebagai contoh, Anda menjual HP, deal transaksi harganya 1 juta. Kemudian HP dibawa pulang. Lalu ternyata konsumen Anda enggak cocok, sampai rumah dia menyesal. Balik ke tempat kita, "Pak, ini saya kembalikan." Apakah kita wajib untuk menerimanya? Sebagai penjual, kita wajib menerimanya enggak? Menerima atau tidak? Wajib menerima atau tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah terjadi akad. Dan jika sudah terjadi akad, maka dia mengikat. Karena konsekuensi dari akad adalah mengikat. Mengikatnya dalam bentuk terjadi perpindahan hak milik. Penjual punya hak dapat uang, pembeli memiliki barangnya. Terjadilah perpindahan hak milik. Sehingga dalam hal ini penjual berhak untuk menolak pengembalian. Maka kalau tertulis dalam nota, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, ini boleh atau tidak? Boleh. Itu yang sesuai dengan konsekuensi akad. Karena memang kalau sudah terjadi akad, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga kalau mau pembatalan harus minta persetujuan pihak yang kedua. Tayyib. Namun Islam menganjurkan Siapa di antara penjual yang gampangan, dia sanggup untuk menerima pengembalian tadi. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya akan diampuni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima iqalah dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima dosanya kelak di hari kiamat. Menerima dosanya maknanya apa hadirin? Diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Anda menjual barang dengan harga 1 juta. Duit 1 juta bisa enggak digunakan untuk nebus dosa? Bisa atau tidak? Itu Anda melakukan kesalahan ini tebusannya 1 juta. Nanti setelah itu terbit surat pengampunan dosa. Kita tidak memperlakukan seperti itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan demikian. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, ada cara yang lain. Ketika itu terjadi pada orang yang melakukan transaksi jual beli, duit 1 juta bahkan nilainya bisa kurang dari itu, bisa dijadikan sebagai sebab pengampunan dosa. Salah satunya adalah lakukan iqalah. Anda menjadi penjual, ada orang beli, kemudian dia sampai rumah merasa menyesal, barang itu dikembalikan. Ketika Anda terima, tadi Anda jual harganya 1 juta, Anda menerima barang tadi, duit Anda kembalikan senilai 1 juta, rugi berapa? Rugi berapa? Ya? Hakikatnya kan enggak rugi. Meskipun orang menganggap ini rugi peluang. Rugi peluang untung sekian persen dari nilai 1 juta. Tapi kalau dia siap melepaskan itu, subhanallah, Allah gantikan itu sebagai sebab pengampunan dosa. Padahal kalau saya bayar uang segitu untuk mengampuni dosa saya, Allah enggak terima. Allah enggak butuh duit kita. Allah enggak butuh harta kita. Tayib, jadi pedagang yang modelnya kayak gini, Pak, dosanya banyak diampuni, Pak. Dosanya banyak diampuni. Maka Anda bisa pasang di depan itu ya, pedagang yang menerima iqalah. Cuman bahaya nanti bisa dipermainkan sama konsumennya. Nah, sehingga jamaah di belakang Allah, ada banyak sekali peluang yang bisa mereka dapatkan, yang bisa mereka lakukan untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara berbisnis. Kemudian yang ketiga, pengusaha yang ketiga ya. Empat, ya bolehlah empat ya, gampangan saja ya, mau tiga mau empat terserah. Kemudian nomor selanjutnya, pengusaha muslim itu jujur dan amanah. Seharusnya ini saya taruh di nomor yang pertama, karena ini syarat mutlak agar kita bisa memiliki sifat beriman. Karena mukmin adalah orang yang dia amin, dia amanah. Dan mukmin berarti memberikan kondisi aman bagi yang lain. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Man ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Sehingga ada orang bertetangga dengan orang lain, dia tidak merasa aman dengan tetangganya, ini bahaya. Tetangganya ini ditakuti karena kejahatannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tetangga yang modelnya seperti ini tidak beriman. Dia waspada, jangan-jangan nanti kalau saya beli barang baru nanti dia iri. Nanti dia komentar kayak gini, jangan-jangan nanti kalau kayak gini nanti dia komentar kayak gini. Sehingga ada orang yang ketakutan dengan kita gara-gara kita itu gampang komentar. Gara-gara kita gampang komentar. Pesan sama istrinya, kamu nanti kalau keluar pakaiannya dijaga, karena tetangga kita suka posting di Facebook. Dia suka komentar ya, sampai baju istri orang lain dikomentari. Wah, dia gak pakai kaos kaki, dia kaos kakinya warna-warni, detail sampai kaos kaki dikomentari. Sehingga seolah-olah dia itu diutus oleh Allah untuk menjadi apa? Pengawas bagi kawannya yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesalahan orang lain sering kita jumpai. Kesalahan orang lain, tapi kita tidak bertugas untuk kemudian menjadi pengawas mereka. Tugas yang diberikan oleh Islam kepada kita adalah mengarahkan mereka, mengubah mereka kepada kebenaran. Bedanya apa, Pak? Kalau Anda jadi pengawas, begitu Anda ketemu kesalahan, Anda beberkan keluar. Ini kesalahan yang kedua, bahkan bisa jadi kesalahan yang lebih berat. Tapi yang lebih tepat adalah ketika Anda menjumpai kesalahan, Anda ingatkan dan Anda jamin tidak akan ada satupun orang yang tahu. Yang penting orang ini berubah. Tayyib. Pengusaha muslim jujur dan amanah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasyuhada was-salihin." Seorang pedagang yang jujur dan amanah, dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Para siddiqun, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Padahal dia aktivitasnya dagang. Dagang itu, apakah seorang pedagang harus mengorbankan nyawanya? Itu mujahid. Apakah seorang pedagang harus mengeluarkan uangnya? Itu orang yang menderma. Pedagang itu mencari dunia. Tapi pedagang yang mencari dunia, ketika dia memiliki karakter as-saduq, jujur dan amanah, dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqun dan para syuhada. Subhanallah. Padahal dia bekerja mencari dunia. Menunjukkan tantangan orang seperti ini berat. Karena itu siapa yang bisa selamat, maka dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Kalau ini berlaku untuk mereka yang hafid Quran, yang rajin puasa, atau yang banyak sedekah, mungkin kita bisa anggap wajar. Tapi ini berlaku untuk orang yang sedang mencari kekayaan dunia, seorang pedagang. As-saduq al-amin. Dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Tayyib.
4: Pelajaran dari kehidupan. Ketika sukses, teman-teman akan tahu siapakah Anda. Tapi ketika gagal, Anda akan tahu siapakah teman-teman yang sebenarnya. Ketahuilah hakikat ini agar Anda tidak kaget dan kecewa. Agar Anda siap menghadapinya dan memakluminya. Jangan terlena dengan kesuksesan. Sebaliknya, jangan putus asa dengan kegagalan. Karena kita adalah umat pertengahan. Maka hadapilah semuanya dengan proporsional dan sewajarnya. Hal ini telah lama disiratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya. Karena bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah seseorang yang engkau benci dengan sewajarnya. Karena bisa jadi suatu hari kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. bbgalilmu.com
2: Soal jawab.
7: Bagaimana pandangan akidah seorang muslim yang selalu mengagungkan makam-makam? Kalau yang dimaksud makam di sini adalah kuburan, maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya dia mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Itu fungsi kubur. Di samping menguburkan mayat, fungsinya adalah mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Agar kita cepat bertaubat, lapang dada dengan keadaan yang diberikan oleh Allah, dan semangat untuk beramal. Itu fungsi dari kuburan. Mengingat mati, mengingat akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika di depan kuburan beliau menangis, kemudian para sahabatnya berkata, "Tudzakkiruna bil jannati wan nar la tabki wa tabki min hadza." Engkau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis, tetapi menangis karena melihat kuburan. Apa sebabnya wahai Utsman? Kemudian beliau berkata, Utsman bin Affan, manusia terbaik ketiga setelah para rasul dan para nabi. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah dari tempat singgahnya kehidupan akhirat. Itu fungsi kubur. Jadi siapa yang ingin berziarah kubur, itu fungsinya. Bukan untuk sholat di dalamnya, bukan untuk lebih khusyuk berdoa di dalamnya. Kalau ingin berdoa, berzikir, sholat di masjid, bukan di kuburan. Ya wallahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
6: Kemudian berikutnya, nomor berikutnya, pengusaha muslim itu adalah orang yang dia berusaha menjadikan orang lain sebagaimana posisinya. Atau dengan bahasa yang lain, pengusaha muslim itu berusaha memberikan nasihat kepada lawan bisnisnya. Apa makna nasihat? Apa makna nasihat? Ad-dinun nasiha. Agama itu isinya nasihat. Apa makna nasihat? Nasihat maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Sehingga nasihat itu prinsipnya begini. Kalau kamu suka disikapi seperti itu oleh orang lain, maka sikapilah orang lain seperti itu, gitu ya. Dan kalau kamu tidak suka disikapi seperti itu oleh orang lain, jangan kamu sikapi orang lain seperti itu. Sederhana teorinya. Karena itu ketika dia menjadi penjual, maka dia membayangkan seolah-olah dia adalah pembeli. Dan ketika dia menjadi pembeli, dia membayangkan seolah-olah dia adalah penjual. Maka dia tidak akan mungkin bersikap yang membuat pasangannya ini menjadi gak suka dengannya. Makanya ada orang mengedepankan, Anda puas, kami senang. Maksudnya, kami lebih mengedepankan layanan, kepuasan Anda adalah kebanggaan kami, dan seterusnya. Itu salah satu prinsip an-nushu, bagaimana menjaga nasihat dalam bermuamalah. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa mencintai sikap yang kalian berikan kepada saudaranya sebagaimana kalian suka untuk disikapi yang sama. Tayyib, saya kasih contoh sederhana. Uji semangat nasihat kepada orang lain. Anda beli barang, harganya 10 ribu, deal 10 ribu. Terus Anda buka dompet. Di dompet itu ada 4 lembar uang 10 ribu. 10 ribu baru, agak lecek, lecek sekali, sedikit sobek. Nah, kita pilih yang mana? Waktu Anda bayar, Anda pilih yang mana? Hah? Baik. Kalau penjualnya, andai kan tahu isi dompet, dia disuruh milih, Pak silakan milih mau duit yang mana. Dia pilih yang mana? Dia akan pilih yang paling bagus, yang baru. Padahal kan semuanya sama nilainya, 10 ribu. Cuman rasa sayangnya beda, gitu ya. Rasa sayangnya beda. Dan saya sangat yakin Anda akan memilih yang baru. Ya, Anda akan pilih yang lecek ya. Dikoreksi, Anda pilih yang lecek kemudian Anda senang. Kenapa? Karena umumnya masyarakat dia dengan uang yang baru itu ya, dijaga, dirawat. Sehingga kadang yang sobek ini buat beli bensin. Ya enggak, Pak? Ngaku. Nah, itu contoh sederhana saja. Padahal kalau kita jadi penjual, pinginnya dikasih yang baru. Sebagaimana pula ketika Anda memberikan barang kepada orang lain, Anda akan kadang memilihkan yang kurang bagus, yang bagus dipakai sendiri. Nah, itu contoh bagaimana sikap nasihat sederhana saja. Dan banyak itu terjadi dalam transaksi jual beli yang kita lakukan. Kemudian di antara kode etik berikutnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengusaha muslim itu tidak membawa perkara dunia, tidak membawa sengketa dunia, perkara dunia sampai akhirat. Sehingga prinsip dia adalah bagaimana menyelesaikan perkara dunia selesai di dunia, jangan sampai berlanjut di akhirat. Dia berusaha menjaga pokoknya dunia selesai dunia. Ada sebagian orang yang gampang sekali membawa perkara dunia ke akhirat. Dikit-dikit dia ngancam, nanti tak tagih di akhirat. Nanti kita selesaikan di hadapan Allah. Nanti kita selesaikan di akhirat. Urusan satu sewu, tapi dia bawa sampai 100 ribu, dia mau tarik, mau tagih di akhirat. Padahal jamaah yang dimakan Allah, ketika sudah berurusan dengan akhirat, wallahu ta'ala alam, siapa yang akan nantinya dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon sengketa-sengketa semacam ini, selesaikan dunia, perkara dunia, selesaikan dunia. Karena di akhirat itu kondisinya sangat mengerikan. Siapa yang jamin kalau kamu yang nantinya akan dibela oleh Allah? Bisa jadi kawanmu yang akan dibela oleh Allah. Sementara ketika itu tidak ada penyelesaian kecuali dengan apa? Dengan kisos, penyerahannya dalam bentuk pahala, dan kalau tidak dalam bentuk dosa, yang ditransaksikan dalam bentuk amal manusia. Tidak berlaku lagi harta. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita diminta untuk ngalah, keluar 100 ribu dan Anda bisa berikan di dunia, silakan diserahkan. Selama Anda tidak terlalu kesusahan untuk mendapatkan nilai yang sama, rugi gak apa-apa 100 ribu. Tapi yang penting selesai di dunia. Tayyib. Karena itulah Nabi SAW melarang orang yang terlalu bernafsu ketika bertransaksi jual beli, sampai gampangan bersumpah ketika menjual barang, membawa nama Allah hanya untuk melariskan barang dagangannya. Di antaranya apa? Bersumpah ketika menjual barang. Dia tidak bisa membedakan dunia itu sesuatu yang remeh, tapi dia kadang bawa di akhirat, atau dia menggunakan nama Allah yang tidak layak untuk dipakai dalam masalah perkara yang remeh. Nabi SAW memberikan ancaman, Al-halifu munfiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil-barakah. Sumpah itu betul bisa melariskan barang dagangan, tapi bisa merusak keberkahan. Ada orang ketika menjual barang, ketika datang pembeli langsung bersumpah, saya ini demi Allah tadi sudah ada yang nawar sekian, demi Allah tadi sudah ada yang mau pesan sekian, dan seterusnya. Bisa jadi sumpahnya enggak dusta, dia jujur. Namun ketika nama Allah dipakai untuk perkara semacam ini, menunjukkan kalau dia terlalu meremehkan perkara akhirat, perkara atau nama besar Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dia gunakan dalam sumpah ketika berdagang. Karena itulah hadirin yang makan Allah, masalah dunia ini hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkannya. Maka jangan sampai membawa nama akhirat, membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tayyib. Karena itulah dalam Islam, bersumpah ketika berdagang hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Pembuli bisa dituntut di akhirat. Terdapat banyak dalil yang melarang kita untuk saling mendzalimi, baik zalim secara fisik, zalim lisan, maupun zalim perasaan. Tak terkecuali menghina orang lain di depan umum, agar dia jadi bahan tertawaan. Seperti tradisi bullying di masyarakat kita. Bagi sebagian orang, bisa membuli itu prestasi. Apalagi jika banyak yang menertawakan korban yang dibuli. Membuli yang dia lakukan berhasil. Dia sakit hati, dia meradang, namun tidak ada kemampuan untuk membalas. Dia hanya bisa diam, bahkan kadang menangis. Dia terzalimi, namun semua justru menertawakannya. Dahulu sempat ada seseorang yang melayangkan pertanyaan ke kami, dan dia mengisahkan masa lalunya ketika masih sekolah. Ketika dia mengingatnya, dia tidak sanggup untuk memaafkan kawannya yang suka membuli. Tradisi bullying, tradisi zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kedzaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Kedzaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, dan si B, si C, dan seterusnya diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang dizalimi doanya sangat mustajab. Hingga Nabi SAW mengingatkan yang artinya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, yang artinya, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah, dahulu para ulama ketakutan ketika mendzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang mendzalimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, belum pernah saya merasa segan melebihi segan terhadap wibawa orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah. Berhasil mengalahkan orang lain dalam bullying bukan prestasi. Karena kita tidak diciptakan untuk bertanding saling menghina. Membuli bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan. Demikian, Allahu a'lam.
4: Soal jawab.
5: Mengenai anak-anak ini kelihatannya berpacaran dengan kaum muslim. Bagaimana tindakan sebagai bapak atau orang tuanya? Karena yang saya lihat adalah cinta pertama, kemudian dia juga sudah S1 dan S2-nya diploma dari Inggris.
6: Anak
5: karena
6: bapak, putri atau anak putri? Bapak putra atau putri?
5: Putri.
6: Putri ya.
5: Putri. Ya. Sehingga saya hanya bisa berdoa sehari mungkin puluhan kali. Mohon solusinya Ustaz. Okay. Terima kasih.
6: Terima kasih kembali Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ada telah disebutkan bahwasanya cinta buta ini berpangkal daripada tahsinus surah. Dia menganggap indah sesuatu yang dia lihat, kemudian keinginan untuk memilikinya. Maka hendaklah bapak berupaya merubah pandangan matanya ini, yang sungguh pandangan mata yang ditutupi dengan berbagai macam tutupan-tutupan, dengan pandangan mata yang diajarkan dalam Islam. Bapak hendaklah berusaha menyingkap alangkah jeleknya kekufuran, alangkah musibahnya kekufuran, menyingkap betapa indahnya Islam. Andai kata dia melihat betapa parahnya kekufuran, dampak kehinaan di dunia, dampak kehinaan di akhirat, bagaimana Tuhan selain Allah SWT disembah, bagaimana tidak pernah mencipta manusia disembah. Katakan kepadanya, andai kata ada menganggap Tuhan memiliki anak, Tuhan memiliki istri, katakan kepadanya, subhanallah, mungkinkah kita menyembah subhanallah Tuhan yang telah daripada rahim seorang wanita, Tuhan yang dahulu melewati berbagai macam proses bagaimana proses bayi dan seterusnya, dia melahirkan dan dia menyusui, layak kita sembah subhanallah? Bagaimanakah seorang wanita

0: putri-putri kalian kepada laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh seorang hamba sahaya yang statusnya budak lebih utama daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kan kagum kepada ketampanannya, kagum kepada kekayaannya, pada jabatannya. Jadi hendaklah bapak merubah bagaimana anak bapak atau putri bapak memandang, subhanallah, merubah kacamatanya yang naif ini, yang lemah. Karena cinta adalah buta. Ketika sungguh seorang terjatuh dalam cinta buta ini, segala sesuatu, informasi apapun yang bertentangan dengan yakni keinginan hatinya akan dianggapnya hilang semua, akan dianggapnya sia-sia, binasa semua. Kemudian hendaklah bapak berupaya menggantikan. Karena dalam Islam berupaya, Islam itu mendatangkan segala sesuatu dengan penggantinya. Ketika Allah haramkan zina, digantikan dengan menikah. Ketika Allah haramkan musik, digantikan dengan Quranul Karim. Ketika bapak mengatakan ini enggak baik, laki-laki ini enggak baik, berupaya tampilkan laki-laki yang lebih baik daripada laki-laki ini. Carikan segera pasangannya. Katakan kepadanya, apa yang kau dapatkan daripadanya? Agamanya musibah, subhanallah. Ketampanannya ada pada laki-laki ini, bahkan dia lebih, subhanallah. Apanya? Ilmunya ada pada laki-laki ini, bahkan dia lebih. Terus jabatannya, dan terangkan segalanya. Sungguh seseorang itu akan berubah, akan memindahkan cintanya kepada sesuatu yang lebih, yang lebih indah daripada yang didapatkan sebelumnya. Sungguh, ketika seorang mendapati perempuan yang satu lebih indah daripada perempuan sebelumnya, andai kata tidak diikat dengan syariat, andai kata dia seorang yang subhanallah gonta ganti pacar, dia akan senantiasa pindah dari satu perempuan kepada perempuan lain, subhanallah. Kenapa? Karena menganggap ini lebih indah daripada ini. Dan itulah musibah. Maka bapak berupaya mencarikan pengganti. Sejak sekarang bapak hendaklah berupaya meyakinkan kepada tentang keindahan akidah Islam, berupaya mengajak dia kepada yakni majlis-majlis kajian, berupaya mengenalkan dia kepada kawan-kawan yang saleh. Ya, subhanallah, bahkan bapak berusaha menggantikan baginya seorang laki-laki yang saleh. Wallahi, kalau saja terjadi, iyadzan billah, sungguh kehinaan dunia dan akhirat yang akan menimpa keluarga bapak. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian hendaklah berupaya menjauhkan semua sarana. Karena cinta itu akan dapat bersemi ketika ada sarana. Sarana melalui SMS. Berarti bagaimana caranya? Ganti kartu. Sarana berupa perjumpaan. Bagaimana caranya? Asingkan. Jauhkan. Subhanallah. Maka semua sarana yang mengingatkan perempuan tersebut kepada laki-laki itu hendaklah dihilangkan. Kawan-kawan dekat yang mengiringi laki-laki tersebut, jauhkan. InsyaAllah dengan hilangnya sarana, dengan menjauhnya, yakni kedua orang akan menjauh pula antara keduanya hubungan, akan menjauh pula kecintaan antara keduanya. Wala haula wala quwata illa billah. Naam.
1: Surah Ali Imran ayat 64-71.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
0: Ha'antum ha'ulai hajajtum fima lakum bihi ilm, falima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilm, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.

beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: musyrikin.
1: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang

0: Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqq bil-batili wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
2: Mutiara Nasihat.
3: Ku butuh maafmu ibu. Subhanallah. Entah saya harus merangkai kata seperti apa untuk mengawali ini. Karena jujur, berat rasa hidup yang kita alami di dunia ini tidak akan pernah berat kembali kita rasa kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita. Tapi ridhonya Allah ini sulit kita gapai. Yang paling gampang kita menggapai ridho Allah tersebut adalah dengan ridhonya orang tua. Kalau melihat judul ku butuh maafmu ibu, ini menandakan manusia yang mengatakan ini mengerti bahwa dia punya masa lalu. Masa lalu yang dia sadari sekarang baru dia sadar dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Ima dia mulai merambah dewasa atau ketika dia menjadi orang tua. Ini mumpung teman-teman semua berkumpul di tempat ini, entah berapa ribu ini semuanya saya enggak paham ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukti bahwa tauhid itu betul-betul bisa menggetarkan kota Bandung. Sehingga kota yang penuh pahlawan ini pun akan kembali berjaya seperti dulunya.
4: Masyaallah.
3: Iya. Kadang manusia ini ketika setelah diuji oleh Allah, dia baru sadar. Bahwa ternyata kesulitan yang dia rasa dalam kehidupan ini memiliki sebab. Salah satunya dia tidak mendapatkan ridho orang tua. Entah, kita enggak pernah tahu masa lalunya seperti apa. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai tahu. Dirinya pun makin hari makin penuh kekurangan. Bukan makin penuh dengan kelebihan. Bahkan ketika ayat yang kita hafal dan kita rutinkan berdoa, wabil khusus buat orang-orang yang menjelang usia 40. Al-Ahqaf ayat 15 ketika Allah mengatakan falamma balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Ada statement inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menyerahkan diriku hanya kepadamu ya Allah. Ini menandakan dia sadar diri bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Tapi mukaddimah ayat mengatakan ketika sempurna usia, sampailah usia 40, manusia ini akan datang masanya kesempurnaan dalam dirinya. Kesempurnaan yang Allah titipkan dalam kehidupannya bisa menjadi hakim untuk kehidupannya di masa lalu. Iya ya, dulu kita merengek meminta sesuatu kepada orang tua kita. Dengan berbagai cara rengekan pun kita buat, berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu kita sudah mulai kayak orang tua, dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek. Dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi orang kalau sudah usia 40 itu puncak. 41, 42 itu makin menurun. Sampai yang Nabi katakan sittin wa sab'in, antara 60 70. Makin ke sana usianya makin seperti anak-anak. Sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita. 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf loh untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat, dalam hidupnya pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan. Sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari, walaupun malam hari. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat. Mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis. Dia tidak mampu yang lain. Lihatlah. Mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita gak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung. Penuh dengan padi, penuh dengan gabah. Cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita. Kita lupa bahwa kita gak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita. Kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang saleh, bukan tampang anak yang saleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah enggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat pada penampilan kalian. Allah tidak melihat pada performance kalian. Allah enggak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal. Di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu, sejak kecil anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk, karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat, hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas salihin. Salih ada sebabnya. Sama dengan kita nanti. Orang tua kita makin hari makin lemah.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Kisah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang penuh pelajaran, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Johan Saputra Halim MHI Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, كما يملكنا الله سبحانه وتعالى, الحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kita kesehatan, waktu luang dan taufik untuk hadir di majelis ilmu. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan ada banyak sekali kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, karena memang fawaid atau manfaat dari kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ini sangat besar sekali. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sungguh telah ada untuk kalian pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu, ada ibrah, ada pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal sehatnya dengan benar, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya fi qasasihim, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga sekali, karena yang namanya sejarah ini, kata para ulama, dia selalu berulang. Apa yang terjadi di suatu zaman, kejadian-kejadian besar, yang menimpa manusia pada satu generasi itu sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah pilihkan di antara sekian banyak sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia, Allah pilihkan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an karena itu adalah kisah-kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsana al-qasas. Kami kisahkan kepada kalian atau kepada engkau ahsana al-qasas, kisah-kisah yang terbaik. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua kisah yang kami sampaikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi kabar tentang para nabi, para rasul terdahulu, itu semua untuk menguatkan hatimu. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja masih butuh dikuatkan hatinya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, maka apalagi kita, jemaah. Sehingga kajian ini menjadi sangat penting sekali. Di samping juga kita mengkaji kisah-kisah ini dari Al-Qur'an. Dan yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an, kita mendengarkannya saja itu sudah ibadah. Apalagi kalau kita berusaha untuk memahaminya. Apalagi kalau kita mengamalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita semua keberkahan Al-Qur'an, memberikan kita taufik untuk memahami dan mengamalkannya. Kisah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kelanjutan dari kisah-kisah sebelumnya, kisah Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub alaihi salam. Ini bapak anak ya. Bapak dan anak. Ishaq adalah bapaknya Nabi Ya'qub. Dan Ya'qub alaihi salam adalah putranya Nabi Ishaq sekaligus apanya Nabi Ibrahim? Cucunya ya. Cucunya Nabi Ibrahim. Jadi anak, bapak, kakek Nabi. Subhanallah. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala memuliakan keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Ini Nabi Yusuf apanya Nabi Ibrahim berarti? Cicitnya ya. Cicitnya Nabi Ibrahim. Karena Yusuf adalah putranya Nabi Yaqub. Bayangkan dari cicit, cucu, anak, semuanya Nabi. Ini keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Al-Karimu ibnul Karimi, ibnul Karimi, ibnul Karim. Yusuf ibnu Ya'qub, ibni Ishaq, ibni Ibrahim alaihimussalam. Putra yang mulia dari seorang ayah yang mulia, dari seorang kakek yang mulia, dari seorang buyut yang mulia. Siapa dia? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Yusuf, Nabi yang mulia, bapaknya Nabi yang mulia yaitu Ya'qub alaihi salam, kakeknya yaitu Ishaq, Nabi yang mulia, buyutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Jadi Nabi SAW menamakan Ya'qub dan Ishaq sebagai orang yang mulia, karim. Dan kalau kita bercerita tentang Nabi Ishaq, Nabi Ishaq ini tidak banyak kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Sedikit, hanya disinggung tentang keistimewaan beliau di dalam Al-Quran. Namun kisah detailnya itu tidak sebanyak kisah Nabi Ya'qub. Nama Ya'qub alaihissalam itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Karena Yusuf adalah putra beliau alaihi wassalam. Nabi Ishaq alaihissalam, kita tahu beliau ini adalah saudaranya Nabi Ismail alaihissalam, lain ibu. Kalau Nabi Ismail alaihissalam ibunya siapa? Hajar. Sementara Ishaq ini adalah ibunya Sarah. Yang lebih dulu lahir, yang jadi kakak adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail disebutkan oleh para ahli sejarah lahir lebih dulu 14 tahun dibandingkan Nabi Ishaq. Jadi setelah Ismail kurang lebih usia 14 tahun, barulah Sarah itu hamil, kemudian melahirkan Ishaq. Dan kelahiran Ishaq ini ajaib. Kenapa ajaib? Karena disebutkan oleh para ahli sejarah, ketika itu Ibrahim sudah berusia 100-an tahun, sementara Sarah sudah berusia 90 atau 90-an tahun. Disebutkan bahkan Sarah itu di samping dia sudah tua, dia juga mandul. Mandul plus tua, menopause. Jadi menurut ukuran medis itu tidak mungkin punya anak. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia mau, dia berkehendak untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu, dia tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Fayakun. Nah, terkait Nabi Ishaq alaihissalam, ada beberapa ayat. Kita akan bacakan ayatnya, terutama dalam surat Maryam, ayat yang ke-49, ayat yang ke-50. Ini berbicara tentang Nabi Ishaq. Kemudian nanti ada dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-53, dan surat Adz-Dzariyat, ayat yang ke-28. Surat Al-Anbiya, ayat yang kedua. As-Saffat, ayat yang ke-133. Nah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang Nabi Ishaq. Sedikit sekali, tidak detail kisahnya. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya." Ketika Ibrahim itu pergi meninggalkan kaumnya, berpisah dia. Dia memisahkan diri dengan kaumnya, dengan keluarganya, karena sudah lelah, sudah berkali-kali Nabi Ibrahim itu memperingatkan, mendakwahkan, menasihati, tapi tetap keluarganya dan kaumnya ini kafir. Maka dia memutuskan untuk meninggalkan. Wa ma falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika Ibrahim meninggalkan kampungnya dan keluarganya ini, dan dia meninggalkan mereka ini karena Allah, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena menyerah, tapi karena Allah, sebagai bentuk sikap al-wala wal bara. Dia mau berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Dia berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi oleh kaumnya, sesembahan selain Allah. Karena Ibrahim ini meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah berfirman, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Dia tinggalkan keluarga ramanya yang kafir, yang tidak mau dikasih tahu, maka Allah berikan keluarga baru buat Ibrahim. Bukan sekedar keluarga biasa. Ibrahim dikasih istri yang salihah, Sarah dan Hajar. Kemudian diberikan anak juga yang luar biasa. Bahkan semua anaknya, yakni Ismail dan Ishaq, ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Keturunannya Ishaq nabi juga, Yaqub. Keturunannya Yaqub juga nabi, Yusuf. Dan dari semua keturunannya Yaqub itu Bani Israel. Dan kebanyakan para nabi yang Allah utus itu dari kalangan Bani Israel. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dari kalangan Bani Israel. Berarti nabi-nabi Bani Israel itu semua keturunannya siapa? Ibrahim alaihissalam. Keturunannya Ishak, Yaqub. Adapun Ismail juga nanti beliau punya keturunan. Ya, tapi jauh sekali jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diangkat jadi nabi dari keturunannya Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran buat kita jemaah. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kita tinggalkan yang haram karena Allah, pasti Allah akan gantikan kita dengan yang lebih baik. Kita tinggalkan misalkan pekerjaan yang haram, kita cari pekerjaan yang halal, walaupun lebih sedikit gajinya, tapi lebih berkah. Nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Intinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillah, badalallahu lahu ma huwa khairul lahu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dibenci dan tidak diridhai oleh Allah, dia tinggalkan itu karena Allah, karena taat kepada Allah, maka pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Di sini Nabi Ibrahim meninggalkan keluarga dan kampungnya yang kafir, harus berpisah terpaksa. Namun Allah menggantikan dengan keluarga yang lebih baik. Bahkan keturunannya banyak jadi nabi. Subhanallah. Wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliya. Kemudian kami anugerahkan untuk mereka dari rahmat kami, dan kami jadikan untuk mereka lisan-lisan yang baik. Dijadikan mereka ini buah tutur yang baik, dipuji-puji. Ketika disebut Ibrahim alaihissalam, Ishaq, Yaqub, maka disebut dalam pujian, disebut dalam doa. Jadi buah tutur kata yang baik mereka ini. Ini termasuk anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishaq. Inna nubashshiruka bighulamin 'alim. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Ibrahim kabar gembira berupa kelahiran seorang anak yang akan jadi orang alim, orang berilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Ishaq ini sebagai orang alim, orang yang berilmu. Adapun Ismail dipuji oleh Allah sebagai anak yang halim, halim, anak yang sangat penyabar, sama seperti bapaknya yaitu Ibrahim, sangat penyabar. Dalam ayat yang lain, wabasyaruhu bighulamin 'alim, berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan kelahiran seorang anak yang alim yaitu Ishaq. Dalam ayat yang lain, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna salihin. Kami anugerahkan untuk Ibrahim Ishaq, kemudian dari Ishaq lahir Yaqub, Yakub ini juga diangkat menjadi nabi nafilatan. Ini anugerah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Ibrahim. Wa kullan ja'alna salihin. Dan semuanya, baik Yakub, Ishaq maupun Ismail, keturunannya Ibrahim, Allah jadikan salihin. Allah jadikan orang-orang saleh. Jadi tegas sekali dalam ayat ini jemaah, yang menjadikan anak kita anak saleh itu Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bahkan Allah sebutkan ini anugerah dari Allah buat Ibrahim. Allah kasih dia anak yang saleh. Ismail, Ishaq, kemudian Yakub dari keturunan Ishaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ismail. Makanya kita perlu banyak minta kepada Allah anak yang saleh. Anak yang saleh itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karunia-karunia Allah yang lain kita perlu minta kepada Allah, maka demikian pula anak yang saleh. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak kita temukan permintaan para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim, beliau minta anak yang saleh. Makanya para ulama mengatakan Allah kasih Nabi Ibrahim ini Ismail, Ishaq, Yakub, dan kebanyakan para nabi dan rasul itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah minta keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan untukku keturunan yang saleh, keturunan anak-anak yang saleh. Ini pelajaran buat para bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak-banyak dengan berdoa dengan doa ini. Rabbi habli minas salihin. Boleh jadi anak kita nakal, na'udzubillah, mungkin membangkang, na'udzubillah, durhaka misalkan, karena kita lupa berdoa. Ya, kalaupun kita berdoa sedikit, kita berdoa itu. Ya, berdoa itu harus setiap saat, setiap saat. Coba Nabi itu dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, kehidupannya Nabi itu penuh dengan zikir dan doa. Bangun tidur doa, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir. Beliau sholat malam, dalam sholat malamnya beliau berdoa. Belum lagi zikir pagi. Kalau mau masuk ke masjid, ada doa yang beliau amalkan, ada doa yang beliau ajarkan. Terus begitu, ada zikir petang, ada zikir setelah sholat, ada doa di penghujung sholat sebelum salam, ada doa di antara iqamah dan azan, sampai beliau mau tidur ada zikir dan doanya. Subhanallah. Makanya harus banyak-banyak kita berdoa. Wa barakna 'alaihi wa 'ala Ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Tapi tidak semua juga keturunan Nabi Ibrahim itu Allah jadikan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Bukankah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Bani Israel yang kafir itu juga keturunan Bani Israel, keturunan Yakub, keturunan Ishaq, keturunan Ibrahim. Makanya Allah katakan di sini, kami berkahi untuk Ibrahim, untuknya, dan kami berkahi Ishaq dan keturunan keduanya, keturunan Ibrahim dan Ishaq. Ada di antara keturunannya muhsin, anak-anak cucunya yang berbuat baik, beriman. Wa zalimun li nafsihi mubin. Ada juga di antara keturunan Ishak Yakub ini yang menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, seperti orang-orang Yahudi, Bani Israel yang kafir, yang banyak membangkang kepada para nabinya. Dia juga itu, mereka juga ini adalah keturunan Yakub, keturunan Ishak, keturunan Ibrahim. Ya. Tapi kalau kita sudah, pertama kita minta anak yang soleh, kita berlindung kepada Allah jangan sampai keturunan kita itu ada yang kafir. Kemudian kita berusaha anak didik, kita berusaha didik anak-anak kita di atas tauhid, di atas amal soleh, di atas ibadah yang benar, di atas sunnah Rasul, di atas akhlak yang mulia. Kalaupun nanti ada di antara keturunan kita, anak cucu kita, cicit kita, na'udzubillah, ternyata dia kafir, ternyata dia fasik, maka kita sudah berlepas diri. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Kita tidak akan dituntut nanti di akhirat. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada di antara anak keturunannya jadi Yahudi Bani Israel yang kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang berdoa untuk anaknya yang kafir itu Kanaan. Kemudian Allah tegur, Allah larang, Allah tegur. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, innahu min ahli." Dia ini keluarga saya, dia anak saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegaskan, "Laisa min ahli." Dia itu bukan keluargamu, walaupun secara nasab dia anak kandung. Tapi kalau dia kafir, maka putus tali iman itu, putus. Dan tali iman itu jauh lebih kuat daripada tali nasab dalam perspektif syariat. Nah, ini dia kisah tentang Nabi Ishak. Memang tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang justru banyak kisahnya itu adalah Nabi Ya'qub alaihi salam, anaknya Nabi Ishak. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang Nabi Ishak ini dalam konteks pujian. Disebutkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ya'qub ini. Kita sebutkan beberapa poin ya. Sifat-sifat mulia Nabi Ya'qub alaihi salam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Nabi Ya'qub ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sangat amanah dan sangat memegang teguh janjinya. Terutama kalau dia bernazar. Kalau dia bernazar maka dia tunaikan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-93, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil 'ala nafsihi min qabl." Semua makanan itu halal bagi Bani Israil. Jadi dulu semua makanan itu Allah tetapkan halal buat Bani Israel. Kecuali illa ma harrama Israel 'ala nafsi. Kecuali apa yang Israel haramkan sendiri untuk dirinya. Ya. Sebelum Taurat itu diturunkan, min qabli an tunazzala at-Taurat. Min qabli an tunazzala at-Taurat. Jadi, apa maksudnya ayat ini? Maksudnya begini. Jadi dulu Nabi Ya'qub itu disebutkan beliau punya penyakit. Dia sakit, nama sakitnya itu irqun nasa. Irqun nasa itu semacam saraf kejepit. Ya, saraf kejepit. Sakit. luar biasa. Nah, beliau itu pernah bernazar. Beliau bernazar, "Ya Allah, kalau saya sembuh, maka saya akan menahan diri dari makanan yang paling saya sukai." Jadi dia mengharamkan dirinya untuk memakan makanan yang paling dia sukai. Kalau dia sembuh. Ini nazarnya. Dan makanan yang paling beliau sukai, makanan itu daging unta, daging. Ya, daging yang paling beliau sukai. Kemudian minuman yang paling beliau sukai itu susu unta. Maka beliau bernazar, "Kalau saya sembuh ya Allah, kalau engkau sembuhkan saya, maka saya tidak akan makan daging dan tidak akan minum susu unta." Ini nazarnya. Wallahu alam, boleh jadi syariat umat terdahulu membolehkan nazar seperti ini. Ya. Kalau dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditegur karena beliau mengharamkan untuk diri beliau minum madu, pernah ya, gara-gara istri beliau cemburu gara-gara beliau pernah minum madu di rumahnya, kalau tidak salah di rumahnya Zainab. Maka istri beliau Aisyah dan Hafsah cemburu. Nah, untuk mengobati hati untuk mengobati kecemburuannya Hafsah dan Aisyah ini, beliau kemudian mengatakan, "Oh, saya tidak akan minum madu lagi. Saya tidak akan minum madu." Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Dalam surat At-Tahrim. "Kenapa engkau haramkan untuk dirimu sesuatu yang halal, wahai Nabi?" Ditegur. Ya. Tapi mungkin ini berbeda, ini syariat umat terdahulu. Jadi Nabi Ya'qub pernah bernazar mengharamkan untuk dirinya daging dan susu unta. Nah, itulah maksud dari ayat ini. Semua makanan itu halal buat Bani Israel. Yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh Israel. Israel itu adalah nama lain dari Ya'qub. Israel itu Nabi Ya'qub. Makanya Bani Israel keturunan Israel, keturunan Ya'qub, itu Bani Israel. Makanya tidak boleh kita mencela Israel. Israel itu Ya'qub. Yang tercela itu Bani Israel yang kafir-kafir itu. Tapi kalau Israel sendiri itu Nabi Ya'qub. Ya, Nabi Ya'qub. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Jadi bahasa orang Yahudi, il itu artinya Allah. Israel Abdullah, hamba Allah, itu maknanya. Jadi Israel itu kalau dalam bahasa Arab Abdullah. Baik. Jadi hanya itu yang diharamkan oleh Allah untuk yaitu daging dan susu unta. Itu pun hanya berlaku buat Ya'qub alaihissalam. Ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, jadi setelah dia bernazar dan setelah Allah sembuhkan, maka beliau pun langsung menepati nazar tersebut. Jadi beliau tidak lagi makan daging dan susu unta. Padahal itu jenis makanan yang paling disukai oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi ayat ini, ayat yang tadi kita bacakan, "Kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israel 'ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat." Ini sebenarnya bantahan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap bahwasanya di dalam agama mereka tidak ada nasakh mansukh. Tidak ada penghapusan suatu hukum, tidak ada. Ini bohong mereka. Ada. penghapusan hukum di dalam agama Yahudi itu ada, ya, di dalam syariat mereka ada. Sebagaimana nasakh mansukh itu juga ada dalam syariat kita. Jadi awalnya dulu Allah tidak mengharamkan makanan apapun untuk Bani Israel, ya. Tapi karena mereka berbuat zalim, banyak melakukan kemaksiatan, akhirnya Allah hukum mereka. Allah haramkan sebagian makanan yang dulunya halal buat mereka. Allah haramkan sebagian jenis makanan yang dulunya halal buat mereka. Nah, mereka tidak terima. Oh, kata mereka, tidak ada penghapusan hukum dalam agama kami. Nah, prinsip ini sebenarnya mereka pegang untuk jadi alasan, untuk jadi alasan kafir kepada Nabi Isa dan kafir kepada Nabi Muhammad. Menurut mereka, agama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, nabi-nabi mereka, nabi-nabi Yahudi itu tidak berubah, tidak bisa dirubah hukumnya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini kan datang membawa hukum baru. Nabi Isa ini datang membawa hukum baru. Sementara Bani Israel Yahudi membenci Nabi Isa. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa itu anak zina. Ya kan? Karena Nabi Isa ini tidak punya bapak. Untuk diketahui, orang Yahudi Bani Israel itu, agama Yahudi yang ada saat ini agama paling rasis. Agama paling rasis. Ya, mereka tidak terima kalau ada nabi, bapaknya itu bukan orang Yahudi. Makanya mereka berusaha membunuh Nabi Isa. Mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa. Salah satu alasan mereka untuk menolak kenabian Nabi Isa adalah mereka mengatakan, oh, tidak ada nasakh mansukh dalam agama Yahudi, tidak ada perubahan hukum. Ini Nabi Isa ini bawa hukum baru, tertolak. Alasan yang sama juga mereka gunakan untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad ini menasakh ajaran Taurat, menasakh ajaran Injil. Nah, orang Yahudi mengatakan tidak ada nasakh dalam agama kami, maka kami boleh menolak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab katanya. Nah, maka Allah bantah dalam ayat ini, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Coba datangkan Taurat. Ya. Kalau kalian mengatakan ada makanan yang Allah haramkan sebelum turunnya Taurat, coba datangkan isi Taurat kalian itu. Kalau kalian memang benar, tidak ada. Ya. Jadi intinya adalah bahkan dalam agama Yahudi itu ada nasakh dan mansukh. Datangnya Nabi Isa itu untuk menasakh, ya, hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Kemudian beliau membawa hukum yang baru sesuai perintah Allah dalam Injil. Datang nanti Nabi Muhammad menasakh semuanya, baik Injil maupun Taurat dan semua ajaran para nabi sebelumnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berkisah tentang Nabi Yakub, karena kisah Nabi Yakub ini bersambung dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillah. Mungkin hanya ini, semoga Allah memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
6: Radio Mutiara Quran.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: Mutiara Tilawah.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

Anak muda. Anak muda. Anak gaul. Apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda, anak muda. Yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam? Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. Tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda, yang gaul tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman sehingga bisa beramal kelak. Anak muda, biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu, pergi ke masjid, berteman dengan orang saleh. Anak muda, anak muda gaul. Gaullah dengan orang-orang saleh.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Ustadz, bagaimanakah hukumnya apabila kita bersedekah dengan niat atau dengan keinginan untuk bisa mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah niat tersebut bisa dibenarkan, Ustadz, atau bagaimanakah nasihat yang terbaik untuk niat sedekah seperti ini? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz.
4: Barakallahu fikum, subhanallah ya. Berkaitan dengan seorang bersedekah untuk mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Jalla Jalaluh, boleh enggak? Boleh. Manusia ini memang suka diiming-imingi. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Allah itu memberikan kepada kita iming-iming janji yang begitu besar, begitu spektakulernya ya, dahsyat banget jadinya. Surga dengan bidadari-bidadari ya. Kita beramal tuh ingin itu, boleh enggak? Boleh. Kemudian bagaimana dengan orang yang bersedekah ingin dikasih tambahan sama Allah atau dilipat gandakan? Memang Allah Jalla Jalaluh ketika memerintahkan orang untuk bersedekah, Allah berjanji akan melipat gandakan. Kata Allah Jalla Jalaluh di surat di banyak surat Allah cerita tentang infak. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. In tuqridullaha qardan hasanan, kalau kalian mengutangi Allah dengan utangan yang baik, maka Allah akan lipat gandakan buat kalian. Kemudian Allah berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirullah. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku dia yang meluaskan rizki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan rizki dari siapa yang dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka dia akan memberikan ganti kepada kalian. Dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Di antara cara orang kaya bersedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal?" Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Naam, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala." Bilal, keluarkan. Infakkan Bilal, jangan takut kau dari dhil arsy Allah Jalla Jalaluh akan dikurangi hartamu. Enggak, akan ditambah sama Allah. Bahkan Allah contohkan, "Matsul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbilatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, di jalan Allah ini ikhlas lillahi ta'ala, seperti sebutir biji gandum kemudian menumbuhkan 7 bulir, di setiap bulir ada 100 gandum, 700 gandum, Allah bisa lipat gandakan lebih dari itu. Cuma jangan sampai niat kita hanya dunia saja, hanya mengharapkan dunia, lupa sama akhirat. Ketika tambah dunia, ya Allah, aku nih sedekah udah berkali-kali kok enggak digantiin sama Allah. Karena dia hanya mengharapkan dunia. Subhanallah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di kalian ini bakal habis. Yang di sisi Allah itu yang lebih agung. Jadi tatkala kita bersedekah, kita mengharapkan Allah berikan balasan kepada kita. Nah, tapi jangan hanya di dunia, kita minta di akhirat. Ketika seorang sahabat Nabi membawa 1 ekor unta dengan pelananya, siap untuk perang di jalan Allah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ni unta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhthumah. Engkau akan mendapatkan ganti dari Allah pada hari kiamat nanti 700 ekor unta semuanya pakai pelana. Satu yang dikasih 700 Allah letakkan di timbangan dia nantinya pada hari kiamat. Makanya jangan hanya berburu dunia, lupa dengan akhirat. Karena kita akhirnya jadi rakus kepada dunia, lupa dengan akhirat kita. Jadi sedekah untuk mengharapkan Allah kasih ganti, memang Allah akan kasih ganti. Allah akan kasih ganti. Dan kau minta ganti berapa? 1000 kali lipat Allah kasih ganti. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu ketika bersedekah, masya Allah, mereka keluarkan. Karena dia yakin Allah akan kasih ganti fid dunya wa fil akhirah. Kadang-kadang gantinya itu enggak, bentuknya enggak harta. Gantinya bisa jadi kesehatan. Kita sedekah nih, umpamanya sedekah 1 juta. Tapi kok lihat enggak ada gantinya kayaknya. Ternyata gantinya itu Allah kasih kau sehat. Kalau kau sakit, mungkin kau akan ngeluarkan 700 juta untuk operasi. Tapi Allah kasih kau kesembuhan. Rasulullah SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah kalian. Enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan hanya mencari dunia. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin dengan amalannya dunia dan perhiasan dunia, Allah akan kasih, Allah akan sempurnakan di dunia. Orang-orang kafir nih, yang baik hati, orang kafir, dia suka bantu orang, Allah kasih di dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Apa kita mau jadi seperti itu? Hanya mendapatkan dunia, sedangkan di akhirat kita gak dapat apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Mutiara nasihat.
5: Nah, para ulama kita menjelaskan bahwa lupa secara definisi itu terambil dari kata nasayansi nisyana, yang secara artinya adalah tidak ingat dan tidak hafal. Ya, seperti Bapak Ibu misalkan ditanya pengajian terakhir yang Bapak Ibu ikuti membahas apa? Lupa, okay. Karena memang judulnya lupa tuh kelalen temenan nih, okay. Ya, lupa Ustaz, ya, lupa. Jadi kalau kita tidak ingat itu dinamakan lupa, ya. Adapun kalau secara istilah para ulama kita menjelaskan lupa itu adalah meninggalkan sesuatu karena lalai, karena lupa, karena tidak ingat. Ya, kalau kita coba rujuk kepada definisi yang diberikan oleh para ulama dalam kamus-kamus ya mu'jam ya bahasa Arab, maka lupa itu sering diartikan dengan faqada dzikruha aw suratuha. Jadi kita itu betul-betul tidak ingat tentang masalah yang ditanyakan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ya, seperti yang sering kita rasakan. Ya, kita sudah merasa atau kita sudah merasa bayar hutang sama orang misalkan. Kemudian kita lupa, ya, berapa yang sudah kita bayar. Nah, ketika kita tidak ingat berapa nominal yang sudah kita bayar, itu namanya lupa, ya. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu, terkadang lupa ini menjadi sebuah masalah besar dalam kehidupan. Seperti tadi saya beri contoh dalam masalah hubungan keluarga bersama tetangga. Kemudian dalam masalah utang piutang, ya. Dalam masalah menyelesaikan hak, ini juga sering gara-gara lupa ini menjadi terabaikan sebagian hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti dalam masalah utang piutang, ada kalanya orang pinjam uang kemudian dia lupa karena saking lamanya sudah bayar atau belum. Ah, tentunya masalah yang seperti ini ada hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah diberikan bahwa kaidah orang yang berhutang pada asalnya dia hukumnya belum bayar. Jadi kalau ada orang misalkan punya hutang sama A 1 juta. Maka ketika dia belum merasa bayar, maka hukum asalnya dia adalah masih memiliki hutang. Kalau dia sudah merasa membayar, berarti hukum asalnya dia sudah membayar. Oleh karena itu nanti dalam kasusnya, apabila ada orang yang seperti tadi, masing-masing pihak yang mengklaim harus bisa mendatangkan bukti. Entah itu ada catatan atau dalam bentuk saksi. Oleh karena itu menarik dalam hal ini, ternyata lupa ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, di situ saya tulis mengacu kepada firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 115. Allah SWT berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Nabi Adam, maka dia lupa akan perintah tersebut. Kemudian kami mendapati bahwa Nabi Adam itu tidak memiliki kemauan yang kuat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang pertama kali lupa itu adalah Nabi Adam alaihissalam, ya bapak moyang kita semuanya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan riwayat Imam Ahmad, disebutkan secara panjang kisahnya kenapa awal mulanya Nabi Adam itu lupa. Kita baca coba hadisnya, mudah-mudahan kita nanti bisa memahaminya. Nabi SAW pernah menceritakan, "Inna awwala man jahada Adam alaihissalam." Sesungguhnya orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali lupa adalah Nabi Adam alaihissalam. Orang yang mengingkari pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. "Inna Allaha azza wa jalla lamma khalaqa Adam masaha dhahrahu." Awal mulanya disebutkan dalam hadis ini bahwa tatkala Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah SWT, maka Allah mengusap punggungnya. Fa akhraja minhu ma huwa min darari ila yaumil qiyamah. Kemudian keluarlah dari ciptaan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini awal mula penciptaan. Kemudian faja'ala ya'ridu dhurriyyatahu alaihi fara'a minhum rajulan yajharu. Maka setelah itu Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Adam anak keturunannya. Maka Adam melihat di antara keturunannya ada seorang yang wajahnya memancarkan keindahan. Faqala ayyu rabbi man hadha? Maka Nabi Adam bertanya, siapa ini ya Allah? Siapa ini ya Allah? Maka Allah SWT mengatakan, hadha ibnuka Dawud. Ini adalah anak keturunanmu, anakmu yang bernama Nabi Dawud. Ya, sebelum menjadi Nabi tentunya. Qala ayyu rabbi kam umruhu? Berapa usianya wahai Allah? Berapa usianya? Nabi Adam bertanya kepada Allah SWT. Faqala sittuna aman. Nabi Dawud ya diberi jatah usia 60 tahun. Qala rabbi zid fi umrihi. Karena Nabi Adam melihat bagaimana pancaran cahaya dari wajahnya, maka Nabi Adam ingin supaya usianya bertambah. Faqala, maka berkata Nabi Adam kepada Allah SWT, kalau demikian tambah ya Allah usianya. Tolong tambah usianya. Qala la illa an azida min umrika. Maka Allah SWT mengatakan tidak, kecuali apabila engkau mau diambilkan jatah usiamu. Ditambah usianya Nabi Dawud alaihissalam dari usianya Nabi Adam. Fa kana umru Adam alfa amin. Dan usianya Nabi Adam itu berapa? 1000 tahun. Insyaallah. Ini usia Nabi Adam awal mulanya. Kemudian fa atajhu yafazadahu 40 aman. Maka Nabi Adam memberikan kepada Nabi Dawud usianya 40 tahun. Berarti Nabi Dawud berapa usianya jadinya? Menjadi 100 tahun ditambah dari usianya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disebutkan setelah itu, fakataballahu azza wa jalla alaihi bidzalik kitaban wa asyhada alaihi almalaika. Lalu Allah SWT mencatat dalam catatan takdir sambil menghadirkan saksi. Makanya dari sini diambil nanti hukum, orang yang melakukan sebuah transaksi sebaiknya mendatangkan bukti. Ketika ada orang akad jual beli, ya, maka dianjurkan dalam agama kita supaya mendatangkan adanya saksi, paling minimal dicatat. Dan ini yang sudah biasa kita lakukan. Makanya kalau kita belanja di supermarket misalkan, atau di warung atau di pasar, ya biasanya dari pihak penjual itu mengasih adanya struk sebagai bukti jual beli, ya, supaya nanti ketika terjadi sebuah masalah bisa sebagai bukti. Utang piutang juga seperti itu. Di masyarakat kita biasanya ada yang namanya apa? Bukti transaksi. Dan ini yang seharusnya dilakukan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi permasalahan di kemudian hari bisa cepat dan mudah diselesaikan. Karena sifat manusia itu gampang lupa. Apalagi di sebagian orang ada yang menjadikan lupa ini sebagai senjata. Jadi kalau sudah lupa, kalau sudah hutang, pura-pura lupa. Ketika ditagih, lu utang apa? Wingi wis bayar. Ada yang seperti ini. Oleh karena itu agama kita mensyariatkan ketika melakukan transaksi adanya bukti. Kemudian di sini disebutkan, falamma ihtudhira Adam wa atajhul malaikatu litaqbidahu qala. Maka tatkala sudah saatnya Nabi Adam itu meninggal dunia, datang malaikat untuk mencabut nyawanya. Qala, akan tapi Nabi Adam tidak mau. Innahu qad baqiya min umri 40 aman. Nabi Adam ketika akan dicabut nyawanya mengatakan, enggak, usia saya masih 40 tahun. Ya, beliau mengingkari. Karena memang dari awal sudah dikasih tahu usianya 1000 tahun. Kok baru usianya berapa tahun berarti? 960 tahun sudah datang malaikat. Maka beliau mengatakan, usia saya masih 40 tahun. Faqila, maka dikatakan, innaka qad wahabtaha libnika Dawud. Wahai Adam, kamu kan dulu menghadiahkan usia 40 tahun kepada Dawud. Ya. Maka qala ma fa'altu, dan beliau tetap mengatakan, saya enggak pernah melakukan itu. Wa abrasallahu azza wa jalla alkitab wa syahidat alaihi almalaikah. Maka Allah SWT mendatangkan catatan takdir yang pada saat itu sudah mencatat bahwa usia Nabi Adam dikurangi 40 tahun, sambil mendatangkan malaikat yang dahulu sebagai saksi. Ini sejarah awal mula kenapa manusia itu lupa. Jadi kalau diperhatikan hampir mirip-mirip dengan yang biasa kita alami dalam kehidupan ini.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Pembuli bisa dituntut di akhirat. Terdapat banyak dalil yang melarang kita untuk saling mendzalimi, baik zalim secara fisik, zalim lisan, maupun zalim perasaan. Tak terkecuali menghina orang lain di depan umum, agar dia jadi bahan tertawaan. Seperti tradisi bullying di masyarakat kita. Bagi sebagian orang, bisa membuli itu prestasi. Apalagi jika banyak yang menertawakan korban yang dibuli. Membuli yang dia lakukan berhasil. Dia sakit hati, dia meradang, namun tidak ada kemampuan untuk membalas. Dia hanya bisa diam, bahkan kadang menangis. Dia terzalimi, namun semua justru menertawakannya. Dahulu sempat ada seseorang yang melayangkan pertanyaan ke kami, dan dia mengisahkan masa lalunya ketika masih sekolah. Ketika dia mengingatnya, dia tidak sanggup untuk memaafkan kawannya yang suka membuli. Tradisi bullying, tradisi zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kedzaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Kedzaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, dan si B, si C, dan seterusnya diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil, lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada hijab untuk doanya. Orang yang dizalimi doanya sangat mustajab. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang artinya, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan, yang artinya, doa orang yang dizalimi itu mustajab. Hadis riwayat Bukhari. Karena itulah, dahulu para ulama ketakutan ketika mendzalimi orang lain. Jangan-jangan orang yang mendzalimi ini mendoakan keburukan untuknya. Yazid bin Hakim mengatakan, belum pernah saya merasa segan melebihi segan terhadap wibawa orang yang saya zalimi. Sementara saya tahu tidak ada yang akan menolongnya kecuali Allah. Lalu dia mengatakan kepadaku, saya pasrahkan perbuatanmu kepada Allah. Di antara kita ada Allah. Berhasil mengalahkan orang lain dalam bullying bukan prestasi. Karena kita tidak diciptakan untuk bertanding saling menghina. Membuli bisa jadi dosa yang tidak kita sadari, meskipun kita menganggapnya membahagiakan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Soal jawab.
3: Mengenai anak-anak ini kelihatannya berpacaran dengan kaum muslim. Bagaimana tindakan sebagai bapak atau orang tuanya karena

0: saya lihat adalah cinta pertama, kemudian dia juga sudah S1 dan S2-nya diploma dari Inggris.
1: Anak bapak, putri atau
2: anak bapak putra atau putri?
0: Putri.
2: Putri ya.
0: Putri. Mm-hmm. Ya. Sehingga saya hanya bisa berdoa sehari mungkin puluhan kali. Mohon solusinya Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ada telah tersebutkan bahwasanya cinta buta ini berpangkal daripada tahsin surah. Dia menganggap indah sesuatu yang dia lihat, kemudian keinginan untuk memilikinya. Maka hendaklah bapak berupaya merubah pandangan matanya ini, yang sungguh pandangan mata yang ditutupi dengan berbagai macam tutupan-tutupan, dengan pandangan mata yang diajarkan dalam Islam. Bapak hendaklah berusaha menyingkap alangkah jeleknya kekufuran, alangkah musibahnya kekufuran, menyingkap betapa indahnya Islam. Andai kata dia melihat betapa parahnya kekufuran, dampak kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat, bagaimana Tuhan selain Allah SWT disembah, bagaimana tidak pernah mencipta manusia disembah. Katakan kepadanya, andai kata ada menganggap Tuhan memiliki anak, Tuhan memiliki istri, katakan kepadanya, subhanallah, mungkinkah kita menyembah, subhanallah, Tuhan yang telah daripada rahim seorang wanita, Tuhan yang dahulu melewati berbagai macam proses, bagaimana proses bayi dan seterusnya, dia melahirkan dan dia menyusui, layak kita sembah, subhanallah. Bagaimanakah seorang wanita yang dijadikan sebagai pasangan Tuhan adalah seorang makhluk yang terlahir daripada rahim wanita, subhanallah. Ajak dia berpikir jernih tentang keindahan Islam, tentang keindahan agama Islam. Yang paling pertama adalah tentang keinginan akidah Islam. Andai kata bapak berhasil meyakinkan inilah agamamu, inilah keinginan agamamu, apa engkau rela menukar keinginan agamamu dengan kekufuran? Bukan kebenarannya perkataan Allah Tabaraka Ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Katakan kepadanya putriku, lihatlah ini. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kepada laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh seorang hamba sahaya yang statusnya budak lebih utama daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun kan kagum kepada ketampanannya, kagum kepada kekayaannya, pada jabatannya. Jadi hendak bapak merubah bagaimana anak bapak atau putri bapak memandang, subhanallah, merubah kacamatanya yang naif ini, yang lemah. Karena cinta adalah buta. Ketika sungguh seorang terjatuh dalam

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung

0: was-sami'ul 'alim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن. مطيرة القرآن. مطيرة القرآن.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Qasim LC Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Keutamaan Salat Fardu.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Alhamdulillah, tiada pernah bosan kita memuji, memuja Allah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin, pertolongan dan takdirnya pula, di pagi hari berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini, tentunya dengan tetap berusaha selalu senantiasa mengikhlaskan niat, membulatkan tekad. Sejenak kita meninggalkan segala aktivitas duniawi kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Bersama-sama kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran at-tawasi bil haq. Bersama-sama kita akan duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran at-tawasi bis sabr, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan menjadikan langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhatul imani rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan kajian subtema masih seputar keutamaan sholat fardu atau sholat wajib. Kita akan masuki subtema yang diangkat oleh penulis dengan subjudulnya Fadlu al-Muhafadah ala sholatis subhi wal asri fi waktiha, keutamaan menjaga sholat subuh dan asar tepat pada waktunya. Kenapa ini juga menjadi pembahasan oleh para ulama? Karena tidak sedikit ada beberapa ayat dan juga hadis yang memang menganjurkan kepada kita bisa menjaga dua waktu ini. Tapi jangan difahami kok yang lain tidak. Secara umum memang kewajiban kita sebagai hamba Allah menunaikan sholat wajib dengan baik dan benar. Dan ini akan kita kupas secara lebih spesifik. Ternyata ada dalil secara spesifik yang justru menyampaikan kepada kita tentang keutamaan orang atau seorang hamba, baik pria maupun wanita, yang dia bisa eksis istiqomah menjaga sholat subuh dan sholat asar tepat pada waktunya. Di sini penulis menyebutkan ada sekian ayat di Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama, Allah firmankan di Al-Quran dalam surat Qaf ayat 39. Di sini Allah berfirman, fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Allah menegaskan di sini, fasbir, dan hendaklah engkau bisa bersabar, ala ma yakulun, terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Di awal ayat ini Allah ingin menguatkan para nabinya, terlebih para nabi yang mendapat julukan ulul azmi, itu untuk bersabar dalam berdakwah dan bersabar dalam menerima segala bentuk omongan, komentar, objek dakwah. Fasbir ala ma yakulun, bersabarlah engkau wahai Muhammad khususnya, ala ma yakulun, atas apa yang mereka sampaikan dan mereka katakan kepadamu. Kenapa demikian? Kenapa Allah di awal ayat ini menyuruh nabinya bersabar? Karena beliau sedang mengemban risalah dakwah, mengajak orang kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh dan solehah. Sehingga tidak semua ajakan kebaikan itu direspon baik. Ya, apalagi di negara kita ini, khususnya kalau orang ingin mengajak kepada kebaikan, selalu yang di awal diucap sebagian kecil manusia, alah so alim, atau sambil canda, wah ini nih yang kayaknya yang megang kunci surga. Tantangannya berat. Sehingga di surat Qaf ayat 39 Allah mengawali firman-Nya, fasbir ala ma yakulun, hendaklah engkau bisa bersabar dan menyabarkan dirimu, dan terus bisa bersabar menerima segala komentar, sikap, perlakuan kaummu, umatmu, dan objek dakwahmu. Kita bisa bayangkan, bila sekali bernabi yang jelas-jelas membawa kebenaran, wahyu Allah, tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah, masih menerima perlakuan kurang baik, perlakuan tidak sopan, apalagi manusia biasa kayak kita ini, ya. Jika sekali bernabi saja mendapatkan perlakuan yang buruk, negatif, bagaimana kita manusia biasa? Nabi Nuh itu juga dikatakan oleh kaumnya orang gila dan datang dengan ilmu sihir, kata mereka. Dan juga nabi kita sama. Nabi kita salah seorang dijuluki dengan 5 julukan, ya, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, syair, penyair, syair majnun, penyair gendeng, dan majnun, wong edan. Alhamdulillah kita belum dibilang sama orang-orang edan, baru dibilang, ah ini aliran sungai, bukan apa, aliran yang salah jalan, gak masuk sodetan misalnya, maksudnya sedotan. Kita udah kelimpungan, bingung. Sehingga, loh Ustaz, kalau cuma suruh sabar saya bisa, mana buktinya kalau bisa? Gak usah ngomong harusnya kan. Orang itu kalau sabar gak usah kewar-kewar, harus berani menghadapi kenyataan. Dan ketika Allah mengatakan kepada kita, fasbir, bersabarlah engkau, itu sudah pasti, sudah pasti Allah siapkan pahalanya. Ini sudah dibahas kemarin daura ya, masalah sabar, jangan diperpanjang. Baik. Yang kedua, Allah menambahkan kepada kita, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, Tuhanmu. Kalau kita tanya lagi kedua, apa korelasinya Pak Ustaz antara menghadapi tantangan di lapangan, baik sebagai seorang da'i, seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah, atau yang lainnya, selain suruh sabar, malah suruh bertasbih. Dan bertasbihlah. Kalimat tasbih ini gimana bunyinya? Allahu Akbar, Subhanallah wa bihamdi. Kira-kira kalau kita, mungkin maaf, sebagian orang awam yang mungkin tidak, belum sampai kepada dia ilmu dan dalil, kan bakal protes. Apa hubungane? Apa kaitannya? Apa korelasinya antara sabar dengan tasbih memuji Allah? Bertasbih dengan memuji Allah. Kira-kira jawabannya apa? Wallahu a'lam. Paling aman, Pak. Kita harus sadar, tasbih dan tahmid itu bagian daripada zikir, bukan? Ya. Dan zikir itu akan menenangkan hati kita. Zikir itu akan membuat adem dan ayem hati kita. Selalu, senantiasa yang kita selalu sampaikan ketika Allah menegaskan kepada kita di ayat ke-28 surat Ar-Ra'd. Ada yang masih lupa ayatnya? Lupa semua? Kayaknya kita sama. Ya, Ar-Ra'd ayat 28. Allah mengatakan,

hanya menyampaikan Allah, yang mengingatkan Allah, yang menjelaskan Allah, dan yang menegaskan Allah. Bagi orang yang beriman, kira-kira percaya enggak? Percaya. Yakin enggak? Yakin. Lah wong kita kalau ngundang seorang mentor, coaching, coach, itu mantep. Daging KPI sini. Seneng kita. Walaupun bayar seminar mahal 10 juta, 15 juta, 1 menit misalnya. Tapi dia mantep. Wah top ini. Ini memang seorang mentor yang bagus ini. Isinya daging KPI. Kan bahasa kita kalau sudah dapat ilmunya itu mantap, isinya apa? Daging, bukan kerupuk kan gitu. Sekarang ini yang menegaskan, menjelaskan, menyampaikan, mengingatkan dan memerintahkan kita mengamalkan siapa? Allah, Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang tahu kelemahan kita dan yang tahu apa kebutuhan kita. Lihat itu. Cukup Allah menggambarkan kepada kita, karena firman Allah itu yang bisa mencerna dengan baik adalah orang-orang yang berjulukan ulil albab, yang punya hati yang bersih, perasaan yang peka. Makanya kan ketika Allah mengatakan kepada kita di ayat menjelang ayat terakhir Ali Imran 190, apa kata Allah?

Atilli ulil albab. Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, atau pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti siang dan malam, ya, la ayatil li ulil albab, akan ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang hanya bisa dicerna dan ditangkap oleh hamba-hamba Allah mendapat julukan ulul albab. Istilah lub itu kalau orang Indonesia bilang apa, dari lubuk hati yang paling dalam. Ternyata lubuk dari bahasa Arab, jebole. Lub itu inti hati. Dikatakan ulul albab, dia punya pemikiran yang baik, hati yang bersih. Nah, ketika Allah menyampaikan kepada kita di ayat 28 Ar-Ra'd,

tumaknina, merasakan sakinah, adem ayem dengan berzikir kepada Allah. Pertanyaan saya, masihkah kita meniru cara-cara orang yang bukan baik atau orang non-Islam dalam mengamalkan ibadah? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena ini yang menjampaikan Allah. Allah yang tahu obat apa yang tepat buat kita, resep apa yang jitu buat kita, ini Allah. Kalau ada orang yang mengenal Islam, belajar Islam, terus mengatakan, saya mendapat cara mereka lebih adem untuk saya amalkan misalnya. Merem, tahan napas, buang napas. Ya boleh-boleh aja tahan buang napas, tapi jangan diyakini itu bentuk meditasi yang baik. Islam sudah memiliki solusi terbaik. Dan ini yang menyampaikan Allah. Allah mengatakan,

0: Oncang, enggak lagi kemerungsung, tidak lagi mendapat julukan getih umut. Gampang emosi dengan cara bagaimana? Bidzikrillah. Berzikir kepada Allah. Mengingat Allah itu kan bagian daripada ibadah, dengan bertasbih, bertahmid, beristighfar dan lain sebagainya, baca Al-Qur'an, salat terutama. Itu janji Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Jadi kalau ada orang nanya, apa korelasinya dengan tasbih Ustaz? Seorang mukmin itu akan menghadapi tantangan, kelelahan, sakit, gundah, sedih. Ada enggak itu? Ada. Saya yakin di sini soalnya enggak ada yang sedih ya. Enggak kelihatan kan gitu. Nabi sudah bilang sama kita, setiap seorang mukmin selama hidup di dunia ini akan mengalami kesedihan, kegundahan, kegalauan, sumpek, depresi. Tapi Islam sudah memberikan solusi. Kalau ada orang meyakini ada solusi yang lebih baik dari yang diajarkan Nabi, maka kata para ulama, fattahimhu fi dinihi, curigai agamanya, jangan-jangan enggak benar. Karena Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kana Nabi SAW idza sabau amrun fazi'a ila sholati. Baginda Nabi kita Muhammad SAW setiap kali berhadapan dengan masalah yang pelik, dia bersegera mendirikan sholat. Bukan duduk terus begini. Ajaran siapa yang lebih baik di muka bumi ini? Karena Islam itu agama siapa? Allah. Dari mana? Dari Allah. Di bawah siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah? Manusia terbaik. Pilihan Allah sudah dicuci isi hatinya sebelum dia baligh dan mendapat julukan ma'sum. Terjaga, terpelihara dari segala perbuatan dosa. Mungkin enggak pilihan Allah itu salah dalam berbuat? Tidak. Sing milih niki Allah. Kalau kita yang milih pasti salah. Saya yakin antum sini kumpul sini semua, kalau tanya masalah HP, Mas, HP sing paling HP apa? Oh, adalah Ustaz. Pokoknya iPhone. Ora iso apa? Ya apa? Oh, enggak bisa. Pokoknya Realme misalnya gitu. Ora iso pokoknya Xiaomi. Ora iso pokoknya Indomie misalnya. Kita akan punya persepsi berbeda-beda dalam menilai sesuatu. Tapi ketika konsep agama datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW, akan kita ragu? Tidak. Yang salah bukan agama Islam, yang salah bukan konsep agama yang dibawa Nabi, yang salah kita dan hamba Allah yang ini yang kepeleset. Islam enggak pernah salah. Dan konsep yang dibawa Islam enggak pernah meleset sama sekali. Semuanya tepat, karena yang datang dengan agama ini Rasulullah. Yang menghadirkan itu Allah. Wasabbih bihamdi rabbik. Terus kuatkan setelah engkau bersabar, menerima cacian, terima saja. Dibilang wong edan ora apa-apa. Muga-muga sing ngomong ora edan, kan gitu. Dibilang tuang sihir enggak apa-apa, silahkan. Terus seperti itu. Lalu kuatkan dengan berzikir, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus berzikir, berzikir, berzikir. Kita baru percaya pas lihat film. Oh iya, YouTube film-film itu para ustaz kalau diganggu berzikir, subhanallah, subhanallah. Baru percaya lihat film, padahal sebelum ada film sudah ada ayat ini nih. Lihat. Jadi bertasbih, berzikir kepada Allah itu benteng kuat untuk diri kita agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, kegundahan, kegalauan dan segala komentar manusia. Ingat, kita baik pasti dikomentari. Ya Pak, iya. Emang iya. Kita jelek dikomentari. Kita jahat ya dikomentari. Kita hidup dikomentari, kita juga mati dikomentari. Mungkin sih biar kayak anu-anu terus, udah mati orang padahal. Sehingga Allah dengan segala rahmat, cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya selalu memberikan problem solving terbaik. Contohnya ini. Ketika Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'il syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Nah, lihat itu. Ayat ini secara eksplisit menunjukkan kepada kita, kata para ulama, menjaga dua waktu sholat. Yang pertama apa? Qabla thulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, itu waktu apa namanya? Subuh. Wa qabla al-ghurub, sebelum terbenam, waktu apa namanya? Asar. Lihat itu. Ayat yang kedua, firman Allah Rabbul Izzah di surat Sad ayat 32. Allah menegaskan di sini, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Dikatakan di sini bahwasanya Allah menegaskan, inni faqala inni ahbabtu hubbal khair, dan dia berkata, aku sangat mencintai kebaikan. Di surat Sad ayat 32 dikatakan di sini, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai ya hubbal khair, kebaikan. Ada yang mengartikan itu hal duniawi yang baik. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik. Ada mengatakan kuda di sini. An dzikri rabbi, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku. Hatta tawarat bil hijab, sehingga membuatku tersibukkan dari mengingat Tuhanku tadi itu sampai matahari terbenam, atau dikatakan sampai kuda itu hilang dari pandangan. Kemudian ayat yang ketiga, Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian, pelihara oleh kalian seluruh salat fardu tanpa kecuali, was-salatil wusta, dan salat pertengahan. Ulama menafsirkannya salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, hendaklah kau berdiri di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan ketaatan. Kemudian ayat yang berikutnya Allah sampaikan kepada kita di Al-Qur'anul Karim di surah Al-Isra ayat 78. Allah menegaskan di sini, aqimish salata, dan dirikanlah salat. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat ya sejak matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Dan Allah katakan wa Qur'an al-fajri, laksanakan pula salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikanlah mereka para malaikat. Para ulama mengingatkan kita dari sekian ayat tadi, surat Qaf, surat Sad, Al-Baqarah dan Al-Isra, empat surat ya. Syariat menganjurkan agar kaum pria khususnya menghadiri sholat berjamaah, dan secara khusus menganjurkan juga menghadiri sholat asar dan subuh. Kalau kembali ke ayat ini secara lahiriahnya, secara eksplisit. Pesan yang mereka sampaikan kepada kita, menjaga sholat subuh dan asar adalah tanda kesungguhan iman seorang hamba. Keduanya memiliki keutamaan besar hingga dikaitkan dengan kenikmatan melihat Allah di akhirat. Lu mana hadis? Hadisnya riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Jarir yang semoga Allah meridhoinya, Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami pernah bersama Nabi di majelisnya. "Fanadhara ilal qamari lailatan." Lalu Nabi melihat ke arah bulan di kala malam hari, yaitu di kala bulan purnama. Dikatakan Al-Badr karena sudah sempurna itu. Tanggal berapa biasanya bulan purnama? Tanggal 18. Bulan purnama tanggal berapa? 15, ya. Bukan 18. Faqala, seraya beliau berkata, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar." Sesungguhnya nanti kalian akan melihat Allah dan diizinkan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan di atas. La tadhamuna fi ru'yati. Ada yang membaca la tadhamuna fi ru'yati, yang mana ketika kalian kelak melihat Allah di akhirat tidak berdesakan. Itu tafsir pertama. Ada lagi yang menafsirkan melihat Allah tidak ada halangan apapun, seperti kalian sekali belum purnama, terang gitu loh, jelas. Itu dua penafsiran ulama hadis. Jadi kalian kelak di hari kiamat ketika diizinkan dan terpilih melihat Allah, maka tidak saling berdesakan dan tidak ada yang menghalangi untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Lalu Nabi menutup pesan dengan mengatakan, maka bila kalian mampu untuk tidak dikalahkan, artinya apa? Untuk tidak terlewatkan oleh kalian oleh tidur atau kesibukan duniawi, maka jagalah sholat subuh dan sholat asar. Nabi hanya memberikan sinyal sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, artinya apa? Subuh dan asar. Dan mereka para sahabat yang mendengar pesan ini faham langsung, walaupun Nabi tidak secara spesifik mengatakan asar kalau subuh, ya enggak. Mereka faham kalimatnya. Nabi mengatakan, jika kalian mampu mempertahankan untuk tidak terlewatkan dua waktu ini, lakukanlah sholat tepat pada waktunya, subuh dan asar. Sibuk boleh, tapi jangan tersibukkan. Kan istilah kita begini, dunia cukup di tangan, akhirat di hati. Ojo diwalik, jangan dibalik. Dunia di hati, akhirat di tangan, gampang ucul. Nabi ketika memberikan sahabat motivasinya, beliau mengajak mereka dengan sebuah kenikmatan. Nanti kalian wahai umat sahabat pengikutku, kalau mati di atas Islam, di atas iman, husnul khatimah, di atas tauhid, akan diberikan kesempatan melihat Allah. Akan diberikan kesempatan melihat Allah. dan itu kenikmatan yang tidak diberikan kepada selain umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam, hanya untuk orang-orang Islam, orang mukmin. Allah Rabbul Izzah ketika menegaskan kepada kita dengan firman-Nya yang berbunyi lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Allah menegaskan kepada kita lilladzina ahsanu al husna wa ziyada. Ayat ini tertuang dalam surat Yunus ayat 26. Allah menegaskan kepada kita lilladzina ahsanu al husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Ulama tafsir sepakat kalimat tambahan di sini ni'matu ru'yatillah. Kenikmatan bisa melihat Allah. Nanti itu di akhirat penghuni surga. Makanya kalau ada orang di dunia ngomong saya mimpi ketemu Allah, fix dia orang. Nah. Ayat ini dalam surat Yunus ayat berapa? 26. Ulama tafsir sepakat menafsirkannya kalimat atau kata ziyadah tambahan itu ni'matu ru'yatillah. Loh kok bisa Ustaz? Ada hadisnya, diperkuat dengan hadis, ya. Allah Rabbul Izzah ketika memutuskan di padang mahsyar nanti di akhirat sana setelah semua orang dihisab, yang ahli surga ke surga, yang neraka ke neraka, Allah mengajak bicara penghuni surga. Apa kata Allah? Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara. Ketika penduduk surga masuk ke surga dan ahli neraka ke neraka, terdengar suara penyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yujizakumuh. Allah memiliki janji untuk kalian yang ingin diberikan kepada kalian. Fayaqulun, lalu mereka penduduk surga bertanya, wama huwa. Dalam sebuah lafaz yang lain dikatakan ketika Allah mengajak bicara penghuni surga dan bertanya, wahai penghuni surga, apa yang sekarang kalian dapatkan nikmat, ya Allah, engkau izinkan kami ke surgamu, kami bersyukur ya Allah. Lalu ketika Allah mengatakan, maukah ku tambahkan dengan yang lain, ya Allah, kata mereka, alam yusakkal mawazinana, bukankah sudah engkau beratkan timbangan kebaikan kami, bukankah engkau telah berkenan membuat bercahaya wajah kami ya Allah, bukankah engkau telah berkenan menjadikan kami sebagai penghuni surgamu, bukankah engkau telah berkenan menyelamatkan kami dan mengeluarkan kami dari nerakamu. Ini nikmat ya Allah, kata mereka. Allah tanya, mau gak aku tambahi? Apa itu ya Allah? Lalu kata Nabi, fayakshifulahumul hijab. Allah menyingkap tirainya dan mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran waziyada. Makanya Nabi sampai menyempatkan diri mengingatkan umat, sahabat dan pengikutnya agar jangan sampai kita kelewatan. Apa kata beliau? Fa inistata'tum, lalu seandainya kalian alla taghlibu ala salatin qabla tulu'il fajri tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu enggak terkalahkan dengan tidur atau kesibukan duniawi, kalian bisa menjaga dua waktu salat ini, faf'alu, lakukanlah. Kenapa? Kata para ulama, keduanya memiliki keutamaan yang sangat besar hingga dikaitkan dengan kenikmatan melihat Allah di akhirat kelak. Faf'alu, kata Nabi. Lalu dia menukilkan firman Allah yang kita baca dalam surat Qaf ayat 39, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sehingga kata para ulama, jangan biarkan tidur, kesibukan atau urusan dunia ini mengalahkan kita dari sholat subuh dan asar. Memang lain kondisinya orang sudah murni kelelahan sehingga tidur gak sadar, kelewat, itu udzur. Tapi ada orang sejak awal dan merancang, tak turu sih, iki jam siji, kira-kira tanya jam papat, 3 jam. Ini yang berbahaya. Kalau bisa, ya Allah, cukupkan aku tidur siang maksimal 1/2 jam misalnya. Allah akan bangunkan kita. Tapi kalau udah merancang nyetel jam beker, diputer seret, jam 1, tet, jam 4 baru bangun, ini berbahaya. Jangan sampai tidurnya kita dan kesibukan duniawi kita itu melalaikan kita menjaga 2 waktu sholat yang Nabi sampaikan kepada kita. Hadis yang berikutnya, dalam hadis yang masyhur, riwayat juga Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-malaikatu yata'aqabuna malaikatul layli wa malaikatul nahar. Al-malaikatu yata'aqabun malaikatun billayli wa malaikatun binnahar, wa ijtami'una fi salatil fajri wal asri, thumma ya'ruju ilayhi alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam fayaqulu kayfa taraktum ibadi, fayaquluna taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Para malaikat yata'aqabun akan dikirim oleh Allah silih berganti siang dan malam. Para malaikat akan dikirim oleh Allah silih berganti siang dan malam. Dan ini pun Allah tegaskan kepada kita tentang adanya malaikat yang mereka terus Allah kirim ke muka bumi ini silih berganti. Sebagaimana firman-Nya di surat Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ar-Ra'd ayat 11, Allah menegaskan dengan firman-Nya, lahu mu'aqibatun. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Dan ayat ini diperkuat oleh sabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-malaikatu yata'aqabun. Para malaikat akan datang silih berganti. Ada malaikat yang Allah utus di kala siang dan ada malaikat yang Allah utus di kala malam. Kata para ulama, begitu mulianya seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah masih memuliakan hamba-Nya dengan mengutus para malaikat-Nya menjaga hamba-hamba-Nya? Ini nikmat. Allah masih menjaga hamba-hamba-Nya dengan mengutus para malaikat-Nya untuk menjaga mereka dan memelihara mereka agar selalu berada di atas kebaikan, selalu terpantau dan dibimbing oleh Allah Rabbil Izzah, tidak terganggu oleh syaitan dan orang-orang yang jahat. Allah memuliakan seorang mukmin. Makanya sampai ada seorang ulama salaf yang menyatakan dengan satu ungkapannya, ma akrama al-mu'mina, sungguh mulia seorang hamba yang beriman kepada Allah Rabbil Izzah, yanamu ala firashihi wa istaghfiruhul malaikah, sungguh mulia sosok seorang pribadi mukmin, dia tidur saja masih dimohonkan ampun oleh para malaikatnya. Lihat, seorang mukmin yang lagi tidur itu masih mendapatkan doa dari malaikat. Itu yang membuat menangis salah seorang ulama salaf, yang mana mereka ketika menyadari para malaikat yang mulia mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, sementara mereka pun sedang tidur. Tidurnya orang yang beriman itu betul-betul mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka para malaikat mendoakan mereka dengan doa yang indah berupa ampunan, dan terus didoakan agar selalu mendapat dari Allah ampunannya. Kata mereka, subhanallah, ma akramal mu'min, sungguh mulia kita ini ya, kata seorang ulama salaf ketika dibacakan ayat yang mengisahkan mereka para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Dalam surat Ghafir ayat ke-7 yang Allah katakan kepada kita, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu, malaikat yang memikul arasy Ar-Rahman dan juga para malaikat sekitarnya, mereka bertasbih memuji Allah Rabbil Izzah dan beriman kepadanya dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah. Sehingga ini yang membuat ulama salaf menangis bahagia. Kenapa? Tidurnya kita aja didoakan malaikat. Padahal belum tentu pasangan kita pas tidur kita doakan. Mis turune ngorok, ora tahu ngaji misalnya. Tapi malaikat subhanallah mendoakan mereka dan betul-betul memohonkan kepada Allah agar mereka diampuni. Sehingga kata mereka, kita mau sampai kapan tersadarkan dengan ayat ini? Sungguh mulia seorang hamba yang beriman kepada Allah, tidur di atas pembaringannya saja masih mendapatkan doa terbaik dari para malaikat. Kemudian Nabi menambahkan, wa istami'una fi salatil fajri wal asri, dan mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Thumma ya'ruju ilaihi alladhina batu fikum, kemudian para malaikat yang bermalam bersama kalian naik ke langit. Fa yas'aluhum wa huwa a'lam, lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui kondisi hamba-hambanya. Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana kalian ketika meninggalkan hamba-hambaku?
1: Allah mengirim kelompok pertama dikala siang, yang kedua dikala malam. Setiap yang siang menjelang malam dia naik ke langit, ditanya, bagaimana engkau dapati hamba gue para malaikatku? Sang malaikat mengatakan, taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Ya Allah, hambamu ini masya Allah, kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan sedang sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan sholat. Lihat, dari sini kata para ulama, Nabi sangat mendorong para sahabat untuk melakukan setiap amal yang mengandung kebaikan dan manfaat. Kenapa? Karena dalamnya terdapat keutamaan dan pahala besar. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa para malaikat bergiliran menjaga manusia. Subhanallah. Satu kelompok menjaga pada malam hari dan kelompok yang lain menjaga di siang hari. Mereka berkumpul di dua waktu, sholat subuh, ketika malaikat yang turun pada awal waktu sholat, sementara malaikat malam masih ada, lalu mereka bertemu. Yang kedua sholat asar. Sehingga dari sini ada pesan yang harus ketangkap. Yang pertama, jangan biarkan tidur mengalahkan subuhmu. Yang kedua, jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan asarmu. Yang ketiga, ingatlah ada malaikat yang menyaksikan dan mencatat keadaanmu. Yang keempat, jadikan subuh dan asar sebagai tanda kesungguhan cinta kepada Allah. Yang kelima, perbanyak doa agar Allah memudahkan kita untuk selalu tepat waktu dalam sholat. Saya ulangi, di antara pesan untuk kita, jangan biarkan tidur mengalahkan subuhmu. Ngantuk, Zat. Tidurnya jam 8 padahal. Bangunnya setengah 8 pagi. Nemen ini. Yang kedua, jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan sholat asarmu. Orang bekerja boleh saja, mencari nafkah boleh, tapi usahakan pekerjaan kita tidak melalaikan dari waktu sholat. Yang ketiga, ingatlah ada malaikat yang menyaksikan dan mencatat keadaanmu. Ingatlah ada malaikat yang menyaksikan dan mencatat keadaanmu. Yang keempat, jadikan subuh dan asar sebagai tanda kesungguhan cinta kita kepada Allah. Yang kelima, perbanyak doa agar Allah memudahkan kita untuk selalu tepat waktu dalam sholat. Baik, hadis yang berikutnya menjelang akhir dalam subtema ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, disepakati oleh mereka berdua, dari jalur sahabat Nabi yang mulia Abi Bakar bin Abi Musa dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Man shalla al-bardain. Nabi mengingatkan kita dengan sabda beliau, barang siapa melaksanakan dua sholat di waktu dingin, niscaya ia akan masuk surga. Jaminannya apa? Surga. Hadis ini menggambarkan kepada kita subuh dan asar adalah jalan menuju surga. Disebut dua sholat dingin karena dilakukan pada waktu yang biasanya tidak nyaman, pagi dan sore hari. Yang ketiga, kesungguhan menjaga dua waktu ini menunjukkan keimanan yang kuat. Karena kalau enggak punya iman enggak bakal mau bangun dia. Yang keempat, surga menjadi balasan bagi mereka yang menjaganya. Hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Zuhairah Ammar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yali jannara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajra wal asra. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Artinya sholat subuh dan asar. Allahu Akbar. Bahasa kita, Allah kurang sayang kayak apa sama kita coba? Bukan ditawari mobil, bukan ditawari jabatan, bukan ditawari kuota, bukan ditawari dunia, tapi surga. Sementara tidak jarang setiap orang di antara kita ketika ditanya, kenapa mas kok rajin sholat, baca Quran, sedekah, surga, kepingin surganya Allah. Sehingga Nabi mengatakan, lan yali jannara, tidak akan masuk ke neraka ahadun, seorang hamba sholat yang mendirikan sholat subuh dan sholat asar. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan lan yalija, tidak akan. Ini jaminan, ini garansi, ini waranti. Sehingga kata para ulama dapat difahami, hadis ini menjaga sholat subuh dan asar menjadi sebab keselamatan dari api neraka nek gelem. Artinya bagaimana? Pilihan ada tangan siapa? Di tangan kita. Yang kedua, dua waktu ini adalah benteng perlindungan bagi seorang muslim dari apa?

Kata mereka, "Mas, Mbak, sholatlah. Kan cuma sebentar sholat itu. Akan berhenti kalau Anda sudah mati. Sementara nanti negeri akhirat, negeri yang kekal abadi." Lihat itu. Sampai ada sindiran dari tayangan pendek, ketika mereka berkumpul lagi asik main HP, temannya pamit mau sholat, mau kemana lo? Sholat. Lalu datang satu, kok cepet, kok sebentar? Iya, yang sebentar aja kagak mau. Kan itu tamparan keras buat kita. Nabi itu saking sayang sama kita, menyampaikan wahyu Allah kepada kita. Yang menjaga subuh dan asar dijamin surga. Yang menjaga subuh sama asar dijamin dijauhkan dari siksa api neraka. Gak apa-apalah hidup kita ekonominya kurang, gak apa-apa. Asalkan jaminan akhirat gak kurang. Gak apa-apa selama di dunia kita jadi kontraktor ngontrak terus rumahnya. Ora apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting surga selamanya. Antum di surga tidak ada tagihan bulanan. Enggak ada listrik tokennya. Enggak ada iuran sampah, enggak ada. Wis karek menikmati tamatuk. Tangi mangan turu. Sudah. Menikmati semua Allah siapkan dua hambanya. Tinggal Allah minta kita menjaga. Kan tadi kita baca ayatnya di Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawat. Jagalah, peliharalah dengan baik yang namanya sholat. Baik, hadis yang terakhir di bab ini, hadis riwayat dari Imam Muslim dari Jalur Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Pertanyaan saya, kalau ada ucapan Nabi yang menyatakan berada dalam jaminan Allah, artinya apa? Dijamin selamat, dijamin bahagia, dijamin ke surga, dijamin gak masuk ke neraka. Wis pokoknya jaminan. Tapi kan saya pengen dapat jaminan kesehatan, Ustaz. Minta sama Allah. Tapi kan saya pengen dapat jaminan jabatan. Jabatan itu melekat di kertas tok. Nek nanti menghadap Allah gak dipanggil Bapak Presiden, gak ada. Bapak Menteri Fulan. Dan gak akan pernah ada orang ketemu antum, mantan gubernur ya, enggak. Allah mengatakan kepada kita, wa in kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan seluruh orang yang atau makhluk yang ada di bumi dan di langit, ya, itu akan datang menghadap Allah sebagai apa? Hambanya. Itu Allah tegaskan di ayat surat Maryam, ya, ayat 93. Apa kata Allah? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Tidak ada privilege. Monggo yang Pak Presiden, mantan presiden di sini barisannya. Yang menteri sebelah kiri enggak? Di dunia mungkin iya. Mohon maaf, dulu ketika kami kuliah itu, saya 4 tahun ngalami itu. Setiap pulang kuliah, liburan tahun sekali ya, dulu itu dari 97 2001, itu saya pertama

0: enggak ngeh. Sini Pak Haji, sini Pak Haji. Lihat lorong sebelah kanan, lolos jalan. Yang kamu sana kiri. Itu para pejuang devisa. Saya batin, ya Allah, di dunia saja Engkau muliakan kami. Lihat. Dan pas kami pernah mengalami delay penerbangan sampai sekian jam di bandara Riyadh atau Jeddah, itu kita pernah nego sama petugas bandara, ini sampai kapan? Sebentar, nunggu pengumuman berikutnya. Antum siapa? Kami dari mahasiswa Indonesia UIM. Oh, type. Udah. Begitu mau masuk lagi penerbangan yang didelay, fadol, ayo ahli masyayikh, ayo orang-orang yang berilmu sini, baris sini, dipermudah oleh Allah Rabbul Izzah. Kita bersyukur, di dunia aja Allah segerakan nikmatnya kepada kita. Itu diantara janji Allah. Tapi ingat, segala jaminan yang Allah berikan kepada kita itu menuntut satu konsekuensi. Apa itu? Agar kita tetap taat sama Allah, tetap soleh dan solihah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Masya Allah. Kita aja kalau pergi dikawal, walaupun hanya para admin kadang-kadang, senang. Aman. Awas gitu. Ini yang memberikan jaminan Allah. Allah yang memberikan jaminan. Tidak akan pernah ada yang bisa mengusik jaminan Allah. Memang tak terlihat, tapi dirasakan oleh kita. Antum yang sering ngaji di rumah, rumahnya adem walaupun gak pakai AC. Ada orang gak pernah ngaji, rumahnya panas, AC-nya padahal sudah di bawah 16. Bahkan lantai disiram es batu setiap hari, 1 ton. Tetap panas, oh, gak pernah ngaji. Gak pernah meramaikan dengan dikir di rumahnya, dengan sholat sunnah, dan lain sebagainya. Mimpi kita. Karena ketenangan yang hakiki ketika kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menambahkan, karena itu jangan sampai Allah menuntut kalian karena sesuatu yang berkaitan dengan jaminannya. Siapa yang dituntut oleh Allah karena sesuatu dari jaminannya, niscaya Allah akan mendapatkannya. Kemudian dia akan mencampakkannya dengan wajahnya ke dalam api neraka jahanam. Hadis ini kata para ulama termasuk ancaman bagi mereka yang mengganggu orang yang mau sholat subuh. Tidak boleh diganggu. Karena kata para ulama, sholat subuh itu adalah bentuk perlindungan dan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan mulianya seorang hamba yang menjaga sholat subuh. Maaf, kalau kita mau jujur, yang setiap hari subuh bangun awal, itu terasa aman gak? Nyaman gak hati? Nyaman. Bahkan ada ulama mengatakan, antum tahu kenapa pas subuh tuh hawanya adem, tenang, karena belum tercium hawa-hawa orang munafik. Belum kecampur, nelis melek kape, beda rasanya. Udaranya itu macam-macam baunya. Tapi subuh yang adem, tenang, itu dibikin khusyuk dan tumaknina. Menunjukkan mulianya orang yang menjaga sholat subuh. Yang ketiga, jauhi segala perbuatan yang dapat mencabut jaminan Allah. Ketika Allah menaruh sebuah jaminan, memberikan sebuah jaminan, jangan sampai ini diambil alih kembali oleh Allah jaminannya. Jadikan subuh sebagai awal hari yang penuh keberkahan dan keselamatan. Terlebih Nabi pernah mohon sama Allah dengan doanya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku tatkala mereka bangun subuh. Wallahi ikhwan wal akhwat, ini sering saya ulang-ulang. kita pernah mendapati ada sekelompok jamaah yang dari, bukan dari agama Islam tuh, sampai mereka ada namanya gerbang subuh, gerakan bangun subuh, dan mereka berkumpul untuk beribadah sesuai agama mereka. Pernah tahu gak itu? Saya melihat langsung dipasang tuh bannernya minimal 6 meter kali 2,5 meter, namanya gerbang subuh, jebule singkatan gerakan bangun subuh. Kalau kita kan gertu subuh, gerakan turu kala subuh, kalah kita. Kalau mohon maaf, mereka yang non muslim tahu bangun pagi itu sehat, menyehatkan dan barokah. Terlebih Kanjeng Nabi memohon kepada Allah agar menurunkan keberkahan kepada umat. Ya Allah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Kita ini didoakan oleh Nabi loh, dan dimintakan oleh Nabi kepada Allah spesial. Allahumma, ya Allah ya Rabbku, barik li ummati, berikan keberkahan khusus untuk umatku. Fi bukuriha, ketika mereka bangun di kala pagi. Maksudnya bangun aja Ustaz? Yang enggak mas, maksudnya sholat subuh dulu terus bekerja. Jangan sampai kayak orang badui ya. Terlepas itu kisah benar enggak, saya pernah beli buku ya Ibnul Jauzi, judulnya Ahbar Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, kisah orang-orang pandir dan orang-orang yang lalai. Temennya nanya, atakumu billail, kamu pernah bangun malam gak? Bangun. Lah terus bangun, kencing, tidur lagi. Padahal temennya itu bertanya sempat sholat malam gak? Makanya dibikin itu buku kisah cerita orang-orang pandir dan orang-orang yang lalai. Kalau terlalu polos dan mungkin maaf lola, loadingnya lambat, dia akan menjawab sesuai pertanyaan. Mas, mbak, pernah bangun malam? Pernah. Terus apa? Yo tangi, nguyo, turu mana? Padahal istilah taqumu billail untuk orang Arab itu biasanya redaksi kemana? Sholat malam. Nah itu butuh kepekaan kita ketika mendapati kabar gembira dari Allah dan Rasulnya. Ya. Terlebih yang kita kaji secara spesifik masalah menjaga sholat subuh dan asar. Ya. Ini bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: ba'dik afala ta'qilun.
1: Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir?
0: Ha'antum ha'ulai hajajtum fima lakum bihi 'ilm, falima tuhajjun fima laysa lakum bihi 'ilm, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun.
1: Beginilah kamu. Kamu ini sewajarnya bantah-membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu bantah-membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Ma

0: musyrikin.
1: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang

0: Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.
1: Ya ahlal kitab lima takfurun bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui kebenarannya?
1: Ya ahlal kitab lima talbisun al-haqq bil-batil wa taktumun al-haqq wa antum ta'lamun.
0: Hai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
2: Mutiara Nasihat.
3: Kubutuh maafmu ibu. Subhanallah. Entah saya harus merangkai kata seperti apa untuk mengawali ini. Karena jujur, berat rasa hidup yang kita alami di dunia ini tidak akan pernah berat kembali kita rasa kalau Allah sudah ridho dalam hidup kita. Tapi ridhonya Allah ini sulit kita gapai. Yang paling gampang kita menggapai ridho Allah tersebut adalah dengan ridhonya orang tua. Kalau melihat judul kubutuh maafmu ibu, ini menandakan manusia yang mengatakan ini mengerti bahwa dia punya masa lalu. Masa lalu yang dia sadari sekarang baru dia sadar dia pernah berbuat sebuah kesalahan. Ima dia mulai merambah dewasa atau ketika dia menjadi orang tua. Ini mumpung teman-teman semua berkumpul di tempat ini, entah berapa ribu ini semuanya saya enggak paham ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah bukti bahwa tauhid itu betul-betul bisa menggetarkan kota Bandung. Sehingga kota yang penuh pahlawan ini pun akan kembali berjaya seperti dulunya.
4: Masya Allah.
3: Iya. Kadang manusia ini ketika setelah diuji oleh Allah, dia baru sadar. Bahwa ternyata kesulitan yang dia rasa dalam kehidupan ini memiliki sebab. Salah satunya, dia tidak mendapatkan ridho orang tua. Entah, kita enggak pernah tahu masa lalunya seperti apa. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai tahu. Dirinya pun makin hari makin penuh kekurangan. Bukan makin penuh dengan kelebihan. Bahkan ketika ayat yang kita hafal dan kita rutinkan berdoa, wabil khusus buat orang-orang yang menjelang usia 40, Al-Ahqaf ayat 15 ketika Allah mengatakan, falamma balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati ini tubtu ilaih wa inni minal muslimin. Ada statement inni tubtu ilaih wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku menyerahkan diriku hanya kepadamu ya Allah. Ini menandakan dia sadar diri bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Tapi mukaddimah ayat mengatakan ketika sempurna usia, sampailah usia 40, manusia ini akan datang masanya, kesempurnaan dalam dirinya, kesempurnaan yang Allah titipkan dalam kehidupannya bisa menjadi hakim untuk kehidupannya di masa lalu. Iya ya, dulu kita merengek meminta sesuatu kepada orang tua kita. Dengan berbagai cara rengekan pun kita buat. Berharap apa yang kita pinta diberikan. Bergulirnya waktu, kita sudah mulai kayak orang tua. Dan orang tua kita pun ternyata sudah bukan lagi orang tua kita yang 10 tahun yang lalu. Dia mulai merengek. Dia mulai seperti anak kecil. Karena tadi, orang kalau sudah usia 40 itu puncak. 41, 42 itu makin menurun. Sampai yang Nabi katakan, sittin wa sab'in, antara 60, 70. Makin kesana usianya, makin seperti anak-anak. Sementara kita makin dewasa. Kalau dulu orang tua kita menyiapkan maklum yang banyak untuk kita, 10 dosa pernah kita lakukan, orang tua kita siapkan 11 maaf lo untuk kita. Dulu kita pernah berbuat 100 maksiat dalam hidupnya. pun dia siapkan 101 maaf untuk kita. Rengekan kita sesuatu yang membuat dia terbangun di malam hari. Tangis kita membuat dia bahagia bahwa anaknya sedang hidup. Karena kalau bayi lahir kan dibikin nangis. Tangis bayi itu lambang kehidupan. Sehingga kalau ada bayi menangis, orang tuanya bangkit. Walaupun malam hari. Ibu, apa yang membuat engkau bangun di malam hari? Anakku menangis. Kau bisa tahu itu suara anakmu? Iya. Walaupun dibarisin berapa banyak bayi, ibu bisa paham jenis suara tangis anaknya. Tapi kan tidak ada yang membayar per liter air susumu. Tapi kan tidak ada yang menggajimu. Bahkan yang memujimu pun tidak ada. Ketika kau kurang tidur di malam hari, kau bangun pagi hari dalam kondisi kurang istirahat. Mukamu pucat, tak ada yang punya empati kepadamu. Kenapa kau mau lakukan itu? Dia anakku. Dia anakku. Aku tahu bahwa anakku memang mampunya menangis. Dia tidak mampu yang lain. Lihatlah. Mulai tumbuh dewasa, mulai tumbuh besar kita di hadapannya. Barang-barang indah yang pernah dia beli dengan cara mencicil, kita bisa pecahkan semudah kita menghancurkan. Marahnya, murkanya tidak seperti murka kita ketika orang tua kita berbuat salah kepada kita. Rasa maklum yang dia berikan kepada kita, ini yang membuat kita gak akan pernah bisa mengalahkan jasa mereka. Cuma hiruk pikuk dunia ini membuat kita lupa. Kita seperti ayam yang mati di lumbung. Penuh dengan padi, penuh dengan gabah. Cuma mati karena kebanyakan. Sama dengan ketika kita merasakan kasih yang teramat sangat dari ibu kita. Kita lupa bahwa kita gak bisa menemukan di tempat lain. Cuma karena keseringan kita mendapatkan itu, ada orang lain yang memberikan. Mungkin saat itu lebih baik ketimbang yang diberikan orang tua kita, kita bisa berpindah hati. Cuma gara-gara kecantikan istrimu dan calon istrimu, lucunya anakmu, hebatnya posisi pekerjaan yang sekarang kau berada di atasnya, rumah KPR yang baru kau ambil, yang tak kau pandang halal dan haramnya, kau lupa itu semua kau dapat karena doa orang lemah yang menanti kedatanganmu. Kau lupa kamu bisa seperti ini, ada sebuah bagian doa yang pernah dipanjatkan oleh orang tuamu. Sejak dalam kandungan dia sudah meminta kepada Allah sambil berkata dengan sakit yang dia rasa, Rabbi habli minas salihin. Dia tidak menuntut kau jadi apa, yang dia minta cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Dia tidak menuntut anak yang tampan, anak yang cantik, anak yang kaya, tidak. Yang kubutuhkan anak yang saleh. Entah dia paham atau tidak, tapi Islam menggiring kita untuk mengerti bahwa kelak pun nanti yang masuk ke lubang kubur kita pun doa anak yang soleh, bukan tampang anak yang soleh. Bukan. Ya kita berharap kesempurnaan, iya. Cuma Allah enggak melihat pada penampilan kita. Nabi mengatakan, Innallah la yangzur ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin yangzur ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada penampilan kalian. Allah tidak melihat pada performance kalian. Allah enggak melihat. Yang Allah lihat hati dan perbuatan kalian. Karena di hatimu ada akal. Di hatimu ada iman. Orang tua yang berilmu, sejak kecil anaknya dijaga menatap pandangan buruk, mendengar sesuatu yang buruk, menyentuh yang buruk, melangkah pada yang buruk. Karena dia berharap hatinya bersih. Bukankah sering ditekankan bahwa hati ini tergantung yang dilihat. Hati ini tergantung yang didengar. Apapun yang kau lakukan dalam kehidupanmu, itu mewarnai hatimu. Orang tua yang berilmu bukan cuma mengatasnamakan Rabbi habli minas salihin. Salih ada sebabnya. Sama dengan kita nanti. Orang tua kita makin hari makin lemah.

Anak muda. Anak gaul. Apakah dengan aksesoris anting, kalung, tato, merasa bebas, free? Apakah ini sebuah kebebasan yang Anda cari? Anak muda. Yakini baik-baik bahwa Anda hamba Allah. Hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah. Anak muda gaul, apakah dengan gaya hidup seperti ini, gaya hidup mencontoh orang-orang kafir, mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh, akan menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda gaul, nikmati masa muda Anda. Tidak ada yang melarang. Tetapi di dalam ibadah, karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat. Tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang gaul, tapi gaulnya di masjid. Gaulnya ibadah. Gaulnya nuntut ilmu. Gaulnya memperkaya keislaman. Sehingga bisa beramal kelak. Anak muda, biasakan Anda, wahai anak muda gaul, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Menuntut ilmu. Pergi ke masjid. Berteman dengan orang saleh. Anak muda gaul. Gaullah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila kita bersedekah dengan niat atau dengan keinginan untuk bisa mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah niat tersebut bisa dibenarkan, Ustaz, atau bagaimanakah nasihat yang terbaik untuk niat sedekah seperti ini? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
3: Barakallahu fikum, subhanallah ya. Berkaitan dengan seorang bersedekah untuk mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Jalla Jalaluh, boleh enggak? Boleh. Manusia ini memang suka diiming-imingi. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu memberikan kepada kita iming-iming janji yang begitu besar, begitu spektakulernya ya, dahsyat banget janjinya. Surga dengan bidadari-bidadari ya. Kita beramal tuh ingin itu, boleh enggak? Boleh. Kemudian bagaimana dengan orang yang bersedekah ingin dikasih tambahan sama Allah atau dilipat gandakan? Memang Allah Jalla Jalaluh ketika memerintahkan orang untuk bersedekah, Allah berjanji akan melipat gandakan. Kata Allah Jalla Jalaluh di surat tunggu jamaah, di banyak surat Allah cerita tentang infak. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. In tuqridullaha qardan hasanan, kalau kalian mengutangi Allah dengan utangan yang baik, maka Allah akan lipat gandakan buat kalian. Kemudian Allah berfirman, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirullah. Katakan Muhammad, sesungguhnya Rabbku dia yang meluaskan rizki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkan rizki dari siapa yang dia kehendaki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka dia akan memberikan ganti kepada kalian, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Di antara cara orang kaya bersedekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Naam, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal wa la takhsha min dhil arsy iqlala. Bilal, keluarkan, infakkan Bilal, jangan takut kau dari dhil arsy Allah Jalla Jalaluh akan dikurangi hartamu. Enggak, akan ditambah sama Allah. Bahkan Allah contohkan, mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbilatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, permisalan orang yang berinfak di jalan Allah, di jalan Allah ini ikhlas lillahi ta'ala, seperti sebutir biji gandum kemudian menumbuhkan 7 bulir, di setiap bulir ada 100 gandum, 700 gandum, Allah bisa lipat gandakan lebih dari itu. Cuma jangan sampai niat kita hanya dunia saja, hanya mengharapkan dunia, lupa sama akhirat. Ketika tambahan dunia, ya Allah aku nih sedekah udah berkali-kali kok gak digantiin sama Allah, karena dia hanya mengharapkan dunia. Subhanallah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di kalian ini bakal habis, yang di sisi Allah itu yang lebih agung. Jadi tatkala kita bersedekah, kita mengharapkan Allah berikan balasan kepada kita. Nah, tapi jangan hanya di dunia, kita minta di akhirat. Ketika seorang sahabat Nabi membawa 1 ekor unta dengan pelananya, siap untuk perang jalan Allah, dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini unta sedekah di jalan Allah.
4: Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtuma. Engkau akan mendapatkan ganti dari Allah pada hari kiamat nanti 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Satu yang dikasih 700, Allah letakkan di timbangan dia nantinya pada hari kiamat. Makanya jangan hanya berburu dunia, lupa dengan akhirat. Karena kita akhirnya jadi rakus kepada dunia, lupa dengan akhirat kita. Jadi sedekah untuk mengharapkan Allah kasih ganti, memang Allah akan kasih ganti. Allah akan kasih ganti. Dan kau minta ganti berapa? 1000 kali lipat Allah kasih ganti. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu ketika bersedekah, masya Allah, mereka keluarkan. Karena dia yakin Allah akan kasih ganti fid dunia fil akhirah. Kadang-kadang gantinya itu enggak, bentuknya enggak harta. Gantinya bisa jadi kesehatan. Kita sedekah nih, umpamanya sedekah 1 juta. Tapi kok lihat enggak ada gantinya kayaknya. Ternyata gantinya itu Allah kasih kau sehat. Kalau kau sakit, mungkin kau akan ngeluarkan 700 juta untuk operasi. Tapi Allah kasih kau kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah kalian. Enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan hanya mencari dunia. Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ingin dengan amalannya dunia dan perhiasan dunia, Allah akan kasih, Allah akan sempurnakan di dunia. Orang-orang kafir nih, yang baik hati, orang kafir, dia suka bantu orang, Allah kasih di dunia. Tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Apa kita mau jadi seperti itu? Hanya mendapatkan dunia, sedangkan di akhirat kita gak dapat apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
0: Mutiara nasihat.
5: Nah, para ulama kita menjelaskan bahwa lupa secara definisi itu terambil dari kata nasayansi nisyana, yang secara artinya adalah tidak ingat dan tidak hafal. Ya, seperti Bapak Ibu misalkan ditanya pengajian terakhir yang Bapak Ibu ikuti membahas napa? Lupa, okay. Karena memang judulnya lupa tuh kelalen temenan nih, okay. Ya, lupa Ustaz, ya, lupa. Jadi kalau kita tidak ingat itu dinamakan lupa, ya. Adapun kalau secara istilah para ulama kita menjelaskan lupa itu adalah meninggalkan sesuatu karena lalai, karena lupa, karena tidak ingat. Ya, kalau kita coba rujuk kepada definisi yang diberikan oleh para ulama dalam kamus-kamus ya mu'jam ya bahasa Arab, maka lupa itu sering diartikan dengan faqada dzikruha aw suratuha. Jadi kita itu betul-betul tidak ingat tentang masalah yang ditanyakan atau masalah yang sedang kita hadapi. Ya, seperti yang sering kita rasakan. Ya, kita sudah merasa atau kita sudah merasa bayar hutang sama orang misalkan. Kemudian kita lupa, ya, berapa yang sudah kita bayar. Nah, ketika kita tidak ingat berapa nominal yang sudah kita bayar, itu namanya lupa, ya. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu, terkadang lupa ini menjadi sebuah masalah besar dalam kehidupan. Seperti tadi saya beri contoh dalam masalah hubungan keluarga bersama tetangga. Kemudian dalam masalah utang piutang, ya. Dalam masalah menyelesaikan hak, ini juga sering gara-gara lupa ini menjadi terabaikan sebagian hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti dalam masalah utang piutang, ada kalanya orang pinjam uang kemudian dia lupa karena saking lamanya sudah bayar atau belum. Ah, tentunya masalah yang seperti ini ada hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu dalam sebuah kaidah diberikan bahwa kaidah orang yang berhutang pada asalnya dia hukumnya belum bayar. Jadi kalau ada orang misalkan punya hutang sama A 1 juta. Maka ketika dia belum merasa bayar, maka hukum asalnya dia adalah masih memiliki hutang. Kalau dia sudah merasa membayar, berarti hukum asalnya dia sudah membayar. Oleh karena itu nanti dalam kasusnya, apabila ada orang yang seperti tadi, masing-masing pihak yang mengklaim harus bisa mendatangkan bukti. Entah itu ada catatan atau dalam bentuk saksi. Oleh karena itu menarik dalam hal ini, ternyata lupa ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, di situ saya tulis mengacu kepada firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 115. Allah SWT berfirman, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Nabi Adam, maka dia lupa akan perintah tersebut. Kemudian kami mendapati bahwa Nabi Adam itu tidak memiliki kemauan yang kuat. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang pertama kali lupa itu adalah Nabi Adam alaihissalam, ya, bapak moyang kita semuanya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan riwayat Imam Ahmad, disebutkan secara

فَأَخْرَجَ مِنْهُ مَغْوَ مِنْ ضَرَارِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kemudian keluarlah dari ciptaan anak keturunan Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Ini awal mula penciptaan. Kemudian فَجَعَلَ يَعْرِضُ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِ فَرَأَ مِنْهُمْ رَجُلًا يَجْهَرُ. Maka setelah itu Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Adam anak keturunannya. Maka Adam melihat di antara keturunannya ada seorang yang wajahnya memancarkan keindahan. Faqala ayyu rabbi man hadha? Maka Nabi Adam bertanya, siapa ini ya Allah? Siapa ini ya Allah? Maka Allah SWT mengatakan, hadha ibnuka Dawud. Ini adalah anak keturunanmu, anakmu yang bernama Nabi Dawud. Ya, sebelum menjadi nabi tentunya. Qala ayyu rabbi kam umruhu? Berapa usianya wahai Allah? Berapa usianya? Nabi Adam bertanya kepada Allah SWT. Faqala sittuna aman. Nabi Dawud ya diberi jatah usia 60 tahun. Qala rabbi zid fi umrihi. Karena Nabi Adam melihat bagaimana pancaran cahaya dari wajahnya, maka Nabi Adam ingin supaya usianya bertambah. Faqala, maka berkata Nabi Adam kepada Allah SWT, kalau demikian tambah ya Allah usianya, tolong tambah usianya. Qala la illa an azida min umrika. Maka Allah SWT mengatakan, tidak, kecuali apabila engkau mau diambilkan jatah usiamu. Ditambah usianya Nabi Dawud alaihissalam dari usianya Nabi Adam. Fa kana umru Adam alfa amin. Dan usianya Nabi Adam itu berapa? 1000 tahun. Insyaallah. Ini usia Nabi Adam awal mulanya. Kemudian fa atajhu ya fazadahu 40 aman. Maka Nabi Adam memberikan kepada Nabi Dawud usianya 40 tahun. Berarti Nabi Dawud berapa usianya jadinya? Menjadi 100 tahun. Ditambah dari usianya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disebutkan setelah itu, fakataballahu azza wa jalla alaihi bidzalik kitaban wa asyhada alaihi almalaiika. Lalu Allah SWT mencatat dalam catatan takdir sambil menghadirkan saksi. Makanya dari sini diambil nanti hukum, orang yang melakukan sebuah transaksi sebaiknya mendatangkan bukti. Ketika ada orang akad jual beli, ya, maka dianjurkan dalam agama kita supaya mendatangkan adanya saksi, paling minimal dicatat. Dan ini yang sudah biasa kita lakukan. Makanya kalau kita belanja di supermarket misalkan, atau di warung atau di pasar, ya biasanya dari pihak penjual itu mengasih adanya struk sebagai bukti jual beli, ya, supaya nanti ketika terjadi sebuah masalah bisa sebagai bukti. Utang piutang juga seperti itu. Di masyarakat kita biasanya ada yang namanya apa? Bukti transaksi. Dan ini yang seharusnya dilakukan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi permasalahan di kemudian hari bisa cepat dan mudah diselesaikan, karena sifat manusia itu gampang lupa. Apalagi di sebagian orang ada yang menjadikan lupa ini sebagai senjata. Jadi kalau sudah lupa, kalau sudah hutang, pura-pura lupa. Ketika ditagih, lu utang apa? Wingi wis bayar. Ada yang seperti ini. Oleh karena itu agama kita mensyariatkan ketika melakukan transaksi adanya bukti. Kemudian di sini disebutkan, فَلَمَّا احْتُذِرَ آدَمْ وَأَتَجْهُ الْمَلَائِكَةُ لِتَقْبِضَهُ قَالَ. Maka tatkala sudah saatnya Nabi Adam itu meninggal dunia, datang malaikat untuk mencabut nyawanya. قَالَ, akan tapi Nabi Adam tidak mau. إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِ 40 عَامًا. Nabi Adam ketika akan dicabut nyawanya mengatakan, enggak, usia saya masih 40 tahun. Ya, beliau mengingkari. Karena memang dari awal sudah dikasih tahu usianya 1000 tahun. Kok baru usianya? Berapa tahun berarti? 960 tahun sudah datang malaikat. Maka beliau mengatakan, usia saya masih

0: 10 tahun. Faqila, maka dikatakan, innaka qad wahabtaha libnika Daud. Wahai Adam, kamu kan dulu menghadiahkan usia 40 tahun kepada Daud. Ya. Maka qala ma fa'altu, dan beliau tetap mengatakan saya enggak pernah melakukan itu. Wa abrasallahu azza wa jalla al-kitab wa syahidat alaihi al-malaikah. Maka Allah SWT mendatangkan ya catatan takdir yang pada saat itu sudah mencatat bahwa usia Nabi Adam dikurangi 40 tahun sambil mendatangkan malaikat yang dahulu sebagai saksi. Ah, ini sejarah. Awal mula kenapa manusia itu lupa. Jadi kalau diperhatikan hampir mirip-mirip dengan yang biasa kita alami dalam kehidupan ini.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa. Sehari-hari
3: doa memohon ampun untuk diri sendiri, orang tua, dan kaum mukminin. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepadaku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hari hisab atau hari kiamat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 41.
4: Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata imamnya para ahli hadis, Sufyan ibn Masruq Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, seorang perempuan melewati laki-laki, maka ia tidak sanggup menahan dirinya untuk melihat kepada perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mengambil manfaatnya. Masalah pertama itu lihat. Maka jangan bermudah-mudah dengan melihat. Dan hati-hati para pengkhianat cinta. Siapa mereka? Suami-suami yang lebih meluaskan pandangan kepada perempuan. Sebesar Anda meluaskan pandangan kepada perempuan yang haram, sebesar itu pula perempuan yang halal untuk Anda, istri Anda, dicabut nikmatnya dari hati Anda. Itulah para pengkhianat cinta. Itu lemahnya para laki di hadapan para perempuan. Jadi memang laki-lakinya yang lemah. Makanya wanita merupakan godaan terberat bagi laki-laki. Mungkin badannya keker, tegak, keras, tetapi kalau sudah dalam perempuan, lemah dia.
2: Soal jawab.
5: Naam, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Abdillah di Curup, Bengkulu, yang bertanya, Ustaz, saya ingin bertobat dari dosa-dosa masa lalu saya. Apakah cukup dengan sholat taubat saja dan mendawamkan atau merutinkan istighfar? Syukran wa barakallahu fikum, Ustaz.
6: Ya, untuk saudara penyanyi yang ada di Bengkulu, apakah cukup bertobat dengan sholat taubat ya dan merutinkan istighfar? Jawabannya, sholat taubat bagus karena dicontohkan Rasulullah SAW. Merutinkan istighfar juga bagus karena dicontohkan Rasulullah SAW. Akan tetapi yang perlu difahami bahwa tidak cukup kita hanya sekedar sholat taubat memperbanyak istighfar, tapi kita harus berusaha meninggalkan dosa itu. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa perkataan ulama kita ya bahwa orang-orang yang beristighfar tapi tetap melakukan perbuatan dosa, itulah tobatnya orang-orang pendusta. Orang yang main-main dalam istighfarnya, tidak serius. Jadi bagus Anda sholat tobat, bagus merutinkan istighfar, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sholat tobat Anda, istighfar Anda